0: Ini adalah untuk butuh akhlak, Bapak Ibu. Ketika seseorang mencintai Al-Quran, insya Allah mudah akhlak orang akan terbina yang baik. Bapak Ibu sudah membina anak-anak untuk menjadi orang hebat. Tapi sekali lagi ucapkan terima kasih yang luar biasa, karena di tangan Bapak Ibu gurulah karakter anak-anak Kota Perman nanti ke depan membina anak hebat seperti depan kita ini.
1: Beliau menjelaskan lomba kecerdasan Al-Quran 2026, sambung ayat, adu cermat, jo rebutan. Dan kompetisi ko berlangsung dari 3 sampai 5 Juni 2026 ko terdiri dari beberapa tahap termasuk putaran awal, sampai final dan semifinal syarat atau final. Dosen pendengar, rombongan dari Yayasan Media Group Basamojo Bupati Padang Pariaman melakukan kunjungan lokasi untuk menilai kondisi syarat memastikan rencana pembangunan balia sekolah. Kunjunganku adalah tindak lanjut pertemuan PMK Padang Pariaman Jo Media Group di Jakarta beberapa waktu nan lewat. Pada kesempatan itu SDN 05 Batanganai terpilih sebagai sekolah dan terdampak bencana untuk menerima bantuan pembangunan balia. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi atas dedikasi Yayasan Media Group dalam memilih Padang Pariaman sebagai lokasi penyaluran bantuan pembangunan sekolah.
2: Nah, saya atas nama kepala daerah dan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dan terutama guru dan murid-murid SD 05 Batanganai mengucapkan banyak terima kasih kepada Media Group ya yang telah menentukan pilihannya membangun kembali SD 05 Batanganai. Dan kepada para donatur, saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas budi baik Bapak dengan pahala yang berlipat ganda.
1: Dari beliau, bantuanku adalah bukti nyata sumangai gotong royong serta kepedulian ke dunia pendidikan masih tumbuh kuat di masyarakat Indonesia. Dan sedang mendengar informasi dan terakhir, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Anis, mengatakan banyak masalah HAM dan masih ada dalam masyarakat dan menghalangi hak-hak dasar individu untuk hidup secara samo, bebas jo martabat. Masalah kuat jo berkaitan jo ketidaksetaraan ekonomi, kurangnya toleransi, sarato kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka. Karena itu mahasiswa harus perlu memahami konsep-konsep dasar sarato prinsip-prinsip HAM sesudah itu menyebarkan konsep itu ke masyarakat dan dikunjungi selama program pelayanan masyarakat KKN mereka.
3: Berinteraksi langsung dengan masyarakat. Nah, ketika berinteraksi tentu saja dia bisa menggali berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Apakah persoalan hak asasi manusia atau persoalan-persoalan yang lain yang kemudian saya kira ini bisa menjadi jembatan untuk dikomunikasikan dengan kampus atau juga dengan lembaga seperti Komnas HAM ketika itu ada indikasi kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
1: Anies juga mendorong mahasiswa UNP untuk berani menjadi agen perubahan HAM. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan melaporkan ke wakil Komnas HAM di daerahnya kalau menemui dugaan pelanggaran HAM di lokasi KKN. Ilarun sana, segitu dulu kabar barito untuk pagi ko. Bisua wasua balia jo kabar dan lain pulo di wakatunan samu. Amunan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati. Nan mana kato saio? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kaba salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia jo kaba nan lain.

0: Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: Adek, ayo makan nak. Kakak, lihat nih, Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

sana pandangnya, aroma punya cara unik dalam menggambarkan karakter seorang, tapi tidak perlu berkata-kata. Pilihan parfum cobaan mencerminkan suasana hati, gaya hidup sampai kepribadian pemakainya. Dari wangi yang lembut sampai yang kuai, satu aroma itu membawa pesan yang bisa dirasakan de orang-orang yang ada di sekitar. Dan barangkali ada yang mau pakai parfum pagi kok, jangan lupa pakai parfum biar wangi, biar semangat dan orang-orang di sekitar pun senang, ya kan? Wangi, ya kan? Sarapan mereka. Dan untuk harus sarapan mereka yang punya kepribadian ceria, energik, mungkin lebih match sama aroma parfum yang segar, serupa citrus ataupun buah-buahan. Dan itu biasanya menjadi pilihan. Wangi kok akan magiah kesan ringan, aktif dan panuas semangat. Sementara itu, individu dan

Dan itu sebenarnya di sisi lain aroma kayu, emas ataupun rempah acok dipilih de orang-orang dan ingin tampil lebih pede, percaya diri, berkarakter kuat. Wangi jenis ko magih kesan dewasa, hangat dan elegan. Dan biasanya digunakan dalam situasi formal ataupun ketika ingin meninggalkan kesan yang mendalam. Nah, beda pula nih sama orang yang punya kepribadian yang sederhana dan santai. Aromanya pasti tidak terlalu mencolok, ya kan? Wangi ringan, berasia, magia kesan alami serta mudah diterima deh. Apa namanya, ke berbagai suasana lah. Dan hal itu menunjukkan bahwa indak sadonyo kepribadian itu harus ditampilkan secara mencolok, tapi bisa lewat kesan-kesan yang namanya apa? Tenang, nyaman. Parfum itu menjadi bagian dari identitas diri yang malake dalam keseharian usaha penaga. Aroma yang dipilih pun bukan hanya selera, tapi caro awak mengekspresikan diri ke dunia. Kalau parfum yang awak pakai tape, kepribadian bisa terasa lebih hidup dan mudah dikenali. Gitu. Jangan lupa pakai parfum biar wangi pagi kok. Sambil wadangkan lagu, semangat pagi masih bersama Wari di Siko Dusa Penaga. Diva Awalia. Jangan dicari juwo. Aku judulnya Jangan Dicari Juwo. Kalau lado mah gak perlu dicari. Tapi kalau alunado mau dicari dan siapa lagi? Jadi kalau langsung kutakkan lagunya, stand battery di perempat RRI Padang, suara budi.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti? Kapai beli baju,
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, Dian.
0: Nah tuh?
1: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Belanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Sesuai dengan prinsip gizi seimbang, pola makan berdasarkan pedoman gizi seimbang atau PGS tidak dapat berlaku sama untuk setiap orang. Tiap golongan usia, status kesehatan dan aktivitas fisik memerlukan PGS yang berbeda sesuai kondisi masing-masing. Asupan gizi seimbang adalah salah satu faktor penting yang berperan dalam menunjang kesehatan seseorang.
4: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Dusun Apadanga, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya Alfiandri mengaturkan pasar murah yang disediakan Hariko di halaman kantor Camat Sungai Rumbai diharapkan mampu menjaga keterjangkauan harga pangan untuk masyarakat. Beliau menyebutkan dalam pasar murah kini ko masyarakat bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok jo harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Gulo pasir Ros Brand dijual Rp15.000 per kilogram, telur ayam Rp45.000 per trai, bareh SPHP Rp60.000 per kemasan 5 kilogram, serato minyak kita seharga Rp12.000 per liter. Beliau berharap masyarakat untuk datang lebih awal karena jumlah komoditas yang disediakan tabateh. Kabar kedua, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumbar bersama pemerintah Provinsi Sumbar menjadwalkan kegiatan puncak sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO Minggu 7 Juni 2026. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, Edi Rizal, usai rapat pelaksanaan sosialisasi WHO di Gubernuran Kapatang, mengatakan kegiatan puncak sosialisasi ko akan dilakukan jo memanfaatkan momentum Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Sebab kegiatan ko menjadi pusat aktivitas masyarakat sehingga sosialisasi tak kaya sertifikasi halal bisa langsung menjangkau masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berduku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
0: Emang, Ma.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

daripada yang suara budaya Sumatera Barat sama pendengar lagu dari Zika Anesha di Denai udah juo ce mantap sayang ya nggak sih. Bisa barang kita masih di sebagai pagi selamat pagi untuk senang kesadunya masih bersama kami dan mungkin kini masih ada agenda atau bakar rajo seharian penuh tetap sumengai sajo masih dosana perlu energi dan fokus yang indah sakit te. Tapi tantangan tak kadang itu adalah bukan hanya pekerjaan yang menumpuk dosana pedangnya tapi ba'a menjaga mood supaya tetap stabil sepanjang hari suasana hati memburu pekerjaan rasanya bare nah, konsentrasi menurun dan ujung-ujungnya produktivitas akan tegak dua. Nah, salah satu cara sederhana untuk menjaga moodku adalah memulai hari justru senang dan positif. Banyak orang langsung memarahi sepekerjaan, pekerjaan atau media sosial ketika jago lalu. Nah, padahal itu bisa membuat pikiran orang menjadi capek, lelah. Dan sebaliknya, sarapan yang cukui, mendengarkan musik favorit, salah satunya lagu-lagu yang kita putar. Ataupun sekadar menikmati udara pagi itu akan membantu membangun semangat sebelum bakar rajo. Dan selain itu, yang pasti lingkungan karajo pasti mempengaruhi dusana penangga. Nah, jadi kalau misalnya latibu di tempat karajoa, meja itu dirapikan dulu ya kan. Biar wak nyaman, pikiran wak tenang. Boleh diagih embel-embel seketik dan lucu-lucu untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Penelitian dari Harvard Business Review, pekerja yang rutin mambia jeda singkat di sela pekerjaan cenderung punya fokus dan mood yang lebih baik dibandingkan untuk orang-orang dan fokus taruh saja tanpa break atau istirahat. Ya, jadi rancangnya, dosa pandangan kalau lah agak-agak latih ya. Nah, baik istirahat dulu, bisa berjalan ringan atau menegangkan otot, nah itu akan membuat utama menjadi lebih segar. Dan jangan lupa minum air putih ya, dan kalau penting, nah, tak kalah penting adalah hindari terlalu kareh kayak diri sendiri. Ada hari ketika pekerjaan awak berasa lebih ringan, tapi ada pulunan melelahkan. Itu wajar. Namanya duit kan, dinamis. Jadi sometimes atau sesekali bolehlah magia apresiasi kecil ke diri sendiri setelah menyelesaikan tugas. Karena itu akan membantu awak menjaga semangat tetap stabil. Dan subhanallah juga sampai nengah. Menjaga mood ketika bakar rajo kuah bukan tentang selalu merasa bahagia sepanjang waktu. Dan lebih penting adalah menciptakan kebiasaan yang kete yang bojong-bojong buat tubuh hawa, pikiran awak tetap nyaman menjalani aktivitas harian. Suasana hati yang elok, pekerjaan pun akan lebih terasa ringan dan hari menjadi lebih menyenangkan. Mulai, kita ke lagu.

Indonesia tuh kaya mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Enggak.
0: Astagfirullahaladzim. Eh gempa.
2: Eh kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
0: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
2: Serius? Loh kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HPku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
0: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi? Ini yang pertama. Ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tuanya. Jangan lupa kalau misalnya sudah pernah agak lama di luar aktivitasnya, ketika cuaca yang sedang ekstrim, ya indah hidrasi. Kau reminder saja, jangan lupa penuhi kebutuhan cairan, jom minum 8 galih atau 2 liter air mineral per hari untuk awak dan dewasa. Nah, konsumsi makanan yang kadar airnya tinggi, buah-buahan dan sayuran sudah tu pastikan. Kalau di sana pada nggak sedang olahraga ataupun aktivitas fisiknya agak barek, minum secukupnya. Asupan cairan itu harus cukupi di sana pada nggak birawa anda bagi baik dehidrasi. Dari minuman beralkohol ataupun batasi konsumsi minuman berkafein, dan jangan lupa cuci tangan secara rutin pakai sabun yang mengalir untuk mencegah diare. Nah, kalau seandainya awak ada gejala-gejala akibat dehidrasi, mungkin bisa secepatnya awak menghubungi tenaga medis ataupun rumah sakit ataupun puskesmas, ya kan. Mulai kini awak harus bisa menjaga kesehatan usaha penengah, karena memang ketika udara na ranca, cuaca hange, tambah pula beko imunitas awak turun, makin gampang awak di namanya kok dihinggapi penyakit, kan. Iyalah, jam 9 beko awak kabar aliyah ke program berikut ini urusan pendengar. Tapi masih ada beberapa lagu lain yang masih bisa kita nikmati di Sumangai Pagi. Kalau bentuk itu sampai di siklus Sumangai Pagi untuk edisi hari ke 5 Juni 2006 awak. Nikmati lagu Pinky Prananda featuring Tata Talita, Joget Bagurau.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak, boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya, gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kipada, suara budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dusun Aparanga, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat, Ikrar Ardi, mengatakan Idah Hanyu di tingkat provinsi, sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO digelar di kabupaten dan kota. Pada kegiatan itu, BPJPH membuka ada stand pendaftaran sertifikat halal gratis serta magih layanan konsultasi pengurusan sertifikat halal. Pada 2026, Sumbar mendapatkan kuota sertifikat halal gratis sebanyak 26.345 dan dari jumlah itu telah dimanfaatkan 20.651 atau sekitar 78%. Dan menurut Ikrar, kepemilikan sertifikat halal untuk UMKM di Sumbar penting bana untuk memperkuat ekosistem halal di daerah mulai dari pengembangan pariwisata halal sampai ekonomi syariah. Beralih ke kabar yang kedua, pemerintah Kota Sawalunto mengusulkan Riki Ekoni Saputra sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat nasional 2026 untuk kategori perintis lingkungan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Lingkungan Hidup di Kota Sawalunto, Maizir, mengatakan langkah nekat Riki menyerobot lahan kosong bekas tambang Bukit Asam seluas 5 hektar justru membawanya menjadi calon penerima penghargaan lingkungan tertinggi di Indonesia. Perjuangannya berfokus pada restorasi ekologi, memulihkan lahan kritis bekas tambang batu bara di Kota Sawalunto menjadi lahan produktif dan bernilai ekonomi.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya

0: tepatnya dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Budaya Wala di program Jelajah Nagari dan minggu ke minggu kedua ya, nak. Minggu pertama Anyo akan berbagi informasi seputar daerah-daerah wisata yang ada di Sumatera Barat dan sekitar yo. Minggu ke dua baru ada narasumber gestar untuk awak bawa bincang-bincang sama pendengar. Jadi di edisi Hariko Jumat tanggal 5 Juni 2026 hari akan berbagi informasi tentang Pulau Belibis Permata yang tersurut di kawasan Danau Singkarak. Bah kira-kira lah adunan pernah mandangan ya. Kalau hari pribadi baru sekali ku disana pendengar. Dan kebetulan dapat informasinya, cobalah biku bagi mbak cerita Pulau Belibis Permata yang tersurut di kawasan Danau Singkarak. Tapi sebelum itu awak dengarkan komersial break dulu deh.
1: Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik.

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, diarinya kok dijilat gitu sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki tradisi dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu tradisi yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat adalah adanya Ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi yang masih hidup dan lestari di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Tradisi kesenian ini merupakan seni pertunjukan yang terdiri dari pantun, tari atau joget, dan musik

Ronggeng Pasaman berfungsi sebagai salah satu sarana hiburan masyarakat di Pasaman Barat dan biasanya dimainkan pada malam hari di tanah lapang atau di pesta. Nyanyian berupa sajak pantun yang dibawakan oleh seorang anggota Ronggeng Pasaman berirama sedih, senang, dan sindiran atau bergurau. Nyanyian tersebut diiringi dengan alunan musik yang berasal dari rabab atau biola seirama dengan hentakan tari dari personilnya secara bersama-sama. Personil Ronggeng Pasaman terdiri dari seorang wanita dan sedikitnya 3 laki-laki yang menyanyikan dan berjoget mengikuti irama musik. Penyanyi ronggeng biasanya bergantian, dalam arti kata sambung menyambung lagu.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Di sana Padangah, awak di jelajah nagari, di tengah hamparan danau Singkara yang tenang, ado Pulau Kete yang menjadi surga ketenangan Pulau Belibis. Nah, Pulau Belibis adalah Pulau Kete yang ada di kawasan danau Singkara, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Namanya diambil dari burung Belibis dan dulunya acok menghuni area danau. Bahkan kini lah menjadi spot wisata alam yang menawarkan pemandangan spektakuler. Di sana Pulau Belibis letaknya di perairan Danau Singkara, sebuah danau tegadang di Sumatera Barat. Luasnya sekitar 179,5 km, kedalaman sampai 268 meter. Danau menjadi destinasi wisata populer, namun keberadaan Pulau Belibis di tengahnya menambahkan dimensi petualangan yang unik untuk pengunjung atau wisatawan. Jadi Pulau menawarkan nuansa yang berbeda dari tempat lain di Sumatera Barat. Hamparan danau yang tenang, hembusan angin dan sajuk dari pegunungan serta panorama alam Minangkabau yang indah tertandingi di Nusa Padangah. Pulau adalah salah satu pulau yang cocok untuk wisatawan mencari ketenangan dan keindahan alam murni. Letaknya strategis di tengah kota Solok, Sumatera Barat. Iko menggabungkan pesona keindahan alam dan fasilitas tempat memancing. Ada pulau di sini. Jadi memang Nusa Padangah tempatku punya banyak daya tarik untuk menggait pengunjung wisatawan. Jadi tidak ayal menjadi primadona objek rekreasi. Ada di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Sedangkan kalau awal bicara atau aku aksesnya kok relatif mudah dan membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menempuh jarak 2 km dari jantung Kota Solo. Tampek ko pun di setting untuk dijadikan lokasi kegiatan outbound Nusa Padangah. Dan tidak hanya itu, bagi yang ingin berkemah pun bisa memakai lokasi Taman Pramuka. Jo pohon-pohon nan gadang nan masih rindang, serato masih tapal liaro kasriannya. Bulihlah singgah ke siko Nusa Padangah kalau libur kan. Pulau Belibis permata di Kota Solok. Tengah hamparan Danau Singkara.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sudah pendengarlah jam 9 lebih hampir plus 9 menit waktu Indonesia Barat kini ko. Selamat pagi, jelang siang untuk masyarakat sadonyo. Waktunya hari harus pamit dari ruang dengar Dutsana Padanga untuk 5 Juni 2026 sudah ko ado Unimice dan kamawankan sampai jam 3 balik atau jam 1 siang. Terima kasih banyak untuk Dutsana dan Allah menyimak siaran kami di FM 92.4 RRI Digital dan streaming RRI.co.id. Mudah-mudahan informasi yang dari Allah kita sampaikan bermanfaat, ada gunanya, dan lagu-lagu hiburan bisa menghibur dan sangat mengawankan dan mengagih semangat yang luar biasa untuk dosana dan ka sibuk-sibuk jo aktivitas. Ada dua lagu terakhir dan kari putakan untuk dosana kesadonyo. Mudah-mudahan dosana selalu sehat dan senang tarwi. Oke, hari pamit. Selamat datang, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai bersama balik awak di wakatunan lain. David Istanbul featuring Fauzana, Rindu Sampai Katulang. Selamat pagi, jalan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dun Sana Pandanga, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan Jolingkungan Hidup Kota Saulunto, Maizir di Saulunto Kepatang mengatakan, menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026, pemerintah Kota Saulunto berkomitmen untuk menjaga sumber air barasia juga kelestarian lingkungan melalui pelibatan kelompok tani. Pihaknya berharap keberhasilan petani lokal kos sekaligus jadi perintis lingkungan. Yaitu Riri Ekoni yang menghijaukan, maksud kami Riki Ekoni, nama menghijaukan hutan bagai tambang batu bara dan merupakan milik perusahaan Buki Asam, bisa menginspirasi banyak petani lain dan ada di Saulunto untuk menjaga lingkungan. Riri Ekoni Saputra merupakan nominator tunggal peraih penghargaan Kalpataru tingkat nasional untuk tahun 2026 kategori perintis lingkungan dari Provinsi Sumatera Barat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sama Bali untuk Hadits Hariko di hari apa sih kini, hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026, bersama Mbak Mici Aryani sampai beko jam 1 siang saja. Di tengah cuaca nan cerah ke dan sana, apalagi masuk menuju ke akhir pekan, banyak mungkin yang punya rencana untuk mengisi waktu akhir pekannya dengan berbagai rutinitas. Berbeda satya orang, ada yang punya rencana pergi ke luar kota, ada dan hanya sekedar menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Dan pasti apapun aktivitasnya, perampek selalu hadir menemani. Jo rangkaian lagu lagu Minang serta informasi bentuk kini ke dan sana, kita ke informasi seputar kuliner di Lama Taraso.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, nggak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering ke sana. Cepat, mudah, dan aman. Nggak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Kue mangkuk merupakan salah satu kuliner autentik Minangkabau berjenis kue basah yang bebas dari gluten atau sejenis protein yang terdapat pada gandum dan tepung. Panganan yang berbahan utama tepung beras, santan kelapa, gula merah, gula putih, dan rempah-rempah ini cukup langka untuk dijumpai. Kue mangkuk ini disajikan menggunakan tempat yang unik sehingga tampilannya menjadi khas. Itulah sebabnya kue mangkuk ini diberi nama kue mangkuk saya yang berasal dari bahasa Minangkabau. Makna kata mangkuk ini memiliki arti mangkok karena bentuk cetakan menyerupai mangkok. Sedangkan arti dari kata saya bermakna tempurung kelapa karena menjadi tempat cetakannya. Jadi secara sederhana, panganan ini merupakan kue mangkuk tempurung kelapa. Namun ada juga nama lainnya, yaitu kue mangkuk saya badeta, karena di tengah kuenya terdapat tonjolan menyerupai puncak. Jajanan tradisional ini sering digunakan sebagai kuliner pelengkap ritual adat di berbagai negari di Minang.

0: Udah berapa kali sih mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pak.
1: Iya, Ma. Nanti papa tutup rapi, sekalian papa beton ya.
0: Ya ampun, Pak. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pak.
2: Woyoy. Tutui juola selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, informasi seputar dapur pun kita bagikan di Lemak Terasuk ini kok, berkaitan jo mabui talu. Kiranya ada hal-hal yang bisa dilakukan supaya mabui talu itu tetap aman, jo bebas dari bakteri. Jadi talu abui itu jadi salah satu menu favorit banyak orang karena praktis, lezat, bisa diolah jadi berbagai hidangan pulo. Bisa dibuat jadi semur, bisa dibuat jadi talu bacem, sambal balado, talu abui sajo, itu pun menggugah selera. Walaupun banyak cara sederhana yang bisa dilakukan dan Sana Pandangnya, ada hal yang perlu diketahui supaya talu itu tidak terpapar bakteri sejak proses produksi di peternakan, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Karena itu pasti melalui banyak hal, banyak rintangan, bahkan banyak hal-hal nan hingga di talu. Karena itu cara maulahnya para luki itu untuk tahu dan Sana. Nan pertama itu talu dipilih adalah talu nan segar. Pilihan terbaik untuk olahan makanan termasuk di abui ataupun bisa dibuat menjadi untuk olahan lainnya. Talu nan terlalu lama disimpan di dalam kulkas bisa membuat bagian putih jo kunyangnya itu susah untuk dipisahkan karena teksturnya alah mulai berubah. Cara sederhana untuk mengecek kesegaran talu adalah jo mengocoknya lambe-lambe. Kalau terdengar suara bantu ayah baguncang di dalam cangkangnya, talu kemungkinan alah indak segar. Sebaliknya, talu nan terasa padat, jo bare waktu dikocok itu umumnya masih dalam kondisi nan elok. Banyak orang pula nanti biasa mencuci talu sebelum dimasak, tapi justru talu sebaiknya indak dicuci terlebih dahulu. Cangkang talu itu punya lapisan pelindung alami yang bisa membantu mencegah bakteri masuk ke dalam talu. Kalau lapisan itu tak kiki akibat dari pencucian, bakteri justru lebih mudah masuk menembus pori-pori cangkang.

0: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
1: Eh, apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
0: Ya enggak. Ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini. Dadih namanya.
1: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
0: Gimana?
1: Ada asem-asemnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
0: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
1: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
0: Ya elah, kumat lagi dia.
2: Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
3: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
4: supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, asyik.
5: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
6: RRI.co.id RRI.co.id Kampui Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kalau mang masak pisang goreng, kironyo bantoknya sederhana tapi ada triknya pulo. Kalau ndak, pisang gorengnya bisa terlalu baminya. Ada beberapa kesalahan yang ajak dilakukan waktu menggoreng pisang. Kalau dihindari, hasil pisang gorengnya bisa lebih renyah, indak terlalu baminya, miriplah samunan dijual-jual sama para pedagang gorengan. Yang pertama tuh, salah satu kesalahan yang paling umum adalah memasukkan pisang itu yang ala dibalik adonan ke dalam minyak nan alun terlalu ange. Minyak nan suhunya masih rendah, itu membuat adonan pisangnya jadi menyerap minyak lebih banyak selama proses penggorengan. Akibatnya, pisang goreng itu menjadi agak taminya wakatu dimakan. Karena itu pastikan minyaknya tuh yosubana-bana ala ange, sabalun mulai menggoreng. Suhunya harus capek, jadi bagian luar pisangnya tuh agak capek masaknya, bagian luarnya bisa dapet crispy-nya atau renyahnya dan sana. Pakai api terlalu ketek, itu pun tidak bisa. Menumpuk pisang goreng wakatu diiri, itu pun sebaiknya dihindari. Kebiasaan ko bisa membuat pisang goreng tu barado di bagian bawah karena adonan tak tumpuk, jadi banyaklah yang menyerap minyak. Akibatnya sebagian pisang itu agak basah karena tarandam minyak. Sebaiknya tata pisang goreng itu secara terpisah atau diagih jarak wakatu diiri supaya minyaknya bisa turun maksimal.

0: dicek dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nyodo. Hilang tas branded Iroh kok. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kece udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya.

0: Kabar Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana pandaga, angka nilai tukar pertani atau NTP di Sumatera Barat pada Mei 2026 mencapai 130,73 atau naik 3,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal demokrasi disebabkan meningkatnya harga hasil produksi petani sagadang 5,78% yang lebih gadang dibandingkan peningkatan untuk kebutuhan konsumsi ataupun biaya produksi dan juga penambahan barang modal mencapai 1,20%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang Kepatang mengatakan statistik itu mengkonfirmasi bahwa daya Bali jo tingkat kesejahteraan petani di Sumatera Barat alam meningkat pesat. Menurutnya fenomena melambungnya harga jual lado merah menjadi motor utama di balik situasi ko. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandaga. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin di Padang Kepatang mengatakan peningkatan nilai tukar petani NTP Sumatera Barat pada Mei 2026 secara umum disebabkan meningkatnya NTP pada subsektor hortikultura serta subsektor tanaman perkebunan rakyat. Sementara itu subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan, juga subsektor perikanan justru mengalami penurunan. Sementara nilai tukar usaha petani NTUP Sumatera Barat pada Mei 2026 turut mengalami peningkatan mencapai 4,90% atau sagadang 137,36 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga petani disebabkan meningkatnya harga pada hasil produksi petani sagadang 5,70% dan lebih gadang dari peningkatan harga pada penambahan barang modal yaitu sagadang 0,26%.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom, Pate Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangan. Kali ini kita ketemu lagi edisi 5 Juni 2026 dalam program Pojok UMKM. Dan lagi-lagi kita mengajak salah seorang pelaku UMKM yang ada di Kota Padang, yaitu untuk hari ini alhamdulillah sudah hadir di studio Prompat RR Padang. Ada Kak Nalva Yeti yang merupakan owner dari Cemilan Rumah Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Nalva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ke mikrofonnya mungkin agak di mundur. Nah, nanti takutnya lebih kencang suara aku daripada suara Kak Nalva. Gimana kabarnya Kak Nalva?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sampai di Sudirman 12 ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang ke sini juga ya.
0: Iya. Ini Kak Nalva beneran ya, nama UMKM yang sedang dijalankan itu adalah rumah Cemilan Rumah Arka.
1: Iya, Cemilan Rumah Arka.
0: Nah, biasanya ini terinspirasi dari nama anak ya.
1: Iya, kebetulan anak-anak kan suka ngemil gitu kan. Okay. Kebetulan Arka itu gabungan dari 5 anak. Alhamdulillah kami
0: punya 5 anak. Iya. ARKA.
1: Iya. Abi. Jadi kebetulan yang kecil itu namanya Arka.
0: Oke. Okay.
1: Secara tidak sengaja itu diambil dari yang besar, paling besar tuh Abi. R-nya Rafa, K-nya Keiza, A-nya Aisyah. Jadi Arka gitu kan.
0: Oh, baiklah. Jadi ada berapa perempuan, berapa laki-laki?
1: 2, selang-seling.
0: Selang-seling.
1: Cowok, cewek. Yang
0: cewek,
1: kecil, 3 tahun. Kalau yang 4 itu udah sekolah, udah SMA dan yang SMP.
0: Oh, Arka udah sekolah? SMA.
1: Arka 3 tahun.
0: Arka yang 3 tahun.
1: Yang kecil.
0: Oke. Tapi kebetulan ini adalah singkatan jadinya ya.
1: Iya.
0: Inisial nama anak-anak ya. Oke. Sebentar izin Kak Nalva mungkin agak mundur sedikit karena mikrofonnya di bawah dagu jatuhnya. Oh, iya. Nah, oke. Okay. Oh, jadi begitu. Nah, untuk usaha ini sendiri Kak Nalva udah jalannya dari sejak kapan sih Kak?
2: Sebetulnya ini udah dari apa? Hobi ya. Hobi baking gitu kan. Kebetulan anak-anak kan suka ngemil. Ngemil. Kadang kita beli di luar itu kadang-kadang kita nggak tahu ya. Ngemil. Anak-anak sekarang kan kebetulan kami ada yang SMP, SMA juga, Gen Z ya. Jadi setiap hari tuh pun ibu bisa bikin ini enggak gitu kan.
0: Ibu
2: bisa ibu bisa bikin ini enggak gitu kan. Pasti kalau bikin ini teman-teman suka nih gitu. Jadi kita bikin.

0: Ah, nanti kan ada yang cerita juga sama orang tuanya.
1: Bikinin mama
0: iya,
1: bundanya ini
0: iya,
1: gitu ya.
0: Gitu dibikinkan ini, terus ditelepon lah sama wali murid, ada yang telepon gitu kan. Bunda bikin ini, bikin apa aja gitu
1: oh,
0: kan.
1: Gitu.
0: Bikin apa aja. Jadi awalnya enggak kepikiran untuk jualan gitu.
1: Oh, okay. Karena ada yang nanyain dan tertarik
0: bikin
1: ya.
0: Bikin apa aja, Bunda? Mm-hmm. Bunda bisa bikin apa aja gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Kalau ada cara bisa bikinkan ini enggak? Oh. Mm-hmm. Jadi keluarlah apa.
1: Langsung bilang iya.
0: Iya. Bikin ini gitu kan. Mau dong Bun, besok dibawakan ya sekalian bekal anaknya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dari situ.
1: Mm-hmm.
0: Kalau apa? Sukacitanya ada lah gitu kan. Jadi karena keseringan bawa ke sekolah, dari pihak sekolah kadang ada juga protesnya gitu kan.
1: Oh, kenapa?
0: Kadang di sekolah kan ada juga itu koperasinya yang sediakan makanan gitu. Jadi karena keseringan gitu si anak alangkah baiknya kalau jualannya di luar sekolah. Ada juga sampai ada nego sama sekolah gitu kan. Kita jualannya kan makanan sehat. Boleh di apa gitu kan. Kita udah ada halalnya juga gitu. Kita udah urus halal juga, izinnya juga ada gitu kan. Ada juga yang pihak sekolah, Bun, kalau Bunda bikin ini alangkah baiknya masuk kantin aja. Ada juga sekolah yang bilang kayak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Dari keempat anak-anak kami.
1: Iya.
0: Dari keempat anak-anak ini pagi-pagi mereka udah bawa tintingan jualan masing-masing ini.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Anak-anak empat-empatnya mau.
0: Mau.
1: Masya
0: Alhamdulillah.
1: Allah.
0: Yang SMA pun walaupun dia cowok ya.
1: Iya.
0: Ya, mau.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Ya. Jarang-jarang ya.
0: Iya.
1: Bawa bekal sendiri aja mulai jarang anak-anaknya.
0: Iya.
1: Apalagi bawa jualan gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi kalau misalnya ada bazar mereka paling
1: antusias.
0: Iya. Bun, besok kita bikin ini ya, Bun.
1: Wah. Karena saking sepercaya diri itu dengan rasa mungkin yang dihadirkan sama masakan-masakan Bunda di rumah ya.
0: Teman-teman juga apa ya, prof gitu kan. Besok Bunda kamu bikin apa lagi gitu.
1: Okay.
0: Nah, bisa bikin ini enggak? Ya, nanti ditanya di rumah ya. Besok dibikin, kita bikin. Yang si anak nih kadang mau juga bangun pagi gitu kan.
1: Ikut ngebantuin.
0: Iya.
1: Produksinya pagi-pagi.
0: Iya, pagi bantuin goreng atau apa gitu kan. Berawal bukan cake sama ini cookies, bukan.
1: Oh, bukan bakery awalnya.
0: Bukan. Jadi awalnya itu kan kayak takoyaki, cemilan anak-anak sekarang lah ya. Takoyaki, dimsum goreng, dimsum, kayak spaghetti gitu kan. Memang buat bekal gitu kan. Jadi kemarin kebetulan karena udah bosan kali yang yang asin-asin gitu. Bikin yang manis yuk, Bun, gitu kan. Bikin risol manis yang versi sekarang gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kebetulan kami bikinnya ada juga yang itu kan butuh UHT sama evaporasi juga. Berbarengan dengan MBG masuk gitu kan.
1: Iya.
0: Rebutan lah produk UHT-nya.
1: Yeah.
0: Langka di pasaran. Langka di pasaran sementara masih banyak yang nanyain cemilan apa, sedia cemilan apa gitu. Jadi mutar lagi otaknya nih. Mutar lagi. Yang enggak pakai susu apa ya? Yang gak pakai susu apa gitu. Jadi bikin cake boleh lah. Kita bikin cake yang kekinian kayak yang pandan ketan, yang ada ketan hitamnya gitu. Nah, pandan ketan hitam gitu. Nah, yang pakai keju. Udah kita bawa, coba ke sekolah. Si kakak taunya disambut juga sama teman-temannya. Besok bikin versi mininya ya, Bun, katanya. Nah, seperti itu. Makanya sekarang udah ada cake, bolu juga. Kemarin lebaran ada cookies juga, seperti itu.
1: Kering,
0: iya.
1: Ya,
0: okay. Nah, ada minuman juga. Gitu.
1: Baik. Jadi berangkat dari itu ternyata ya, kebiasaan menyediakan cemilan buat anak-anak di rumah. Ternyata di-approve lah seleraannya sama anak-anak Gen Z ini ya. Oke, jadi keterusan lah jadinya.
0: Iya.
1: Bahkan enggak statis di satu produk aja.
0: Selalu Bundanya berkreasi. Jadi mikir. Anak-anak Gen Z ini sukanya apa gitu kan. Nah, cookiesnya seperti apa gitu.
1: Oke. Jadi itu berawalnya tahun berapa mulainya sih, Kak?
0: Kalau awalnya 2019 udah gitu kan. Cuman vakum.

0: pas COVID kan.
1: Oh, vakumnya di situ.
0: Iya. Udah banyak juga sih. Kemarin COVID itu sempat kita tanaman kan lagi maknya tanaman
1: iya,
0: bunga.
1: Semua orang berbunga rumahnya.
0: Alhamdulillah kami juga usaha itu kemarin itu kan.
1: Sempat jual bunga
0: sempat,
1: juga.
0: Sempat. Alhamdulillah dapat.
1: Aglonema dan sebagainya.
0: Enggak,
1: gitu.
0: Kami keladi.
1: Oh, keladi
0: hias.
1: Oh, keladi.
0: Jadi okay. kami kan ada juga perkumpulan keladi hias yang di Padang ini kebetulan bisa juga kawin silangkan gitu yang bunganya.
1: Oh, jadi unik hasilnya.
0: Unik hasilnya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi ada teman nanti yang dari Lubuk Minturun nanti, Kak. Ini lagi ada yang berbunga ini gitu kan keladinya. Kakak ada enggak? Ya udah antar ke rumah. Nanti kita bagi hasilnya gimana keladinya bijinya gitu. Jadi setelah itu anak-anak kan butuh itu daring itu kan. Nah, daring itu butuh cemilan buat apa? Nah, dari situ berangkat dari situ.
1: Oke, berkreasi lagi ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya ini ada unsur ketidaksengajaan untuk menjadi
0: iya,
1: pelaku.
0: Iya, betul, betul. Betul. Jadi karena dari tetangga, teman, kakak kebetulan ada juga teman pelaku UMKM yang bikin apa? Cetakan kue loyang. Kakak, kenapa kakak nggak gabung aja UMKM katanya? Hah? Iya, ada emangnya. Ada, kakak nggak tahu. Nanti di situ ada seperti sekolah lagi
1: ada
0: kita.
1: Pelatihannya.
0: Pelatihannya juga gitu. Nanti halalnya apanya dibantu pemasarannya, perizinannya gitu kan. Legalitasnya kita nanti dibantu gitu. Ya boleh, ditanyalah gitu. Mau cari kemana, tanya siapa gitu kan. Karena nunggu-nungguin anak jadwal pulang sekolah ini duduk. Scroll-scroll apa medsos gitu kan. Cari kebetulan kemarin kan ada bazar pas Ramadan di Ramayana.
1: Iya betul.
0: Jadi nanya-nanya ada bazar. Ikutan kayaknya ini bisa gitu kan. Jadi ditanyalah legalitas.
1: Iya.
0: Nah legalitas kebetulan kita belum ada gitu kan. Alhamdulillahnya kita jalannya dibantu semua. Ketemu teman-teman yang hebat gitu, pendamping yang hebat UMKM ya. Mau dibantuin nggak? Pokoknya jalannya tuh alhamdulillah mulus aja gitu kan.
1: Berarti informasinya tuh dari yang jual loyang tadi?
0: Iya.
1: Dia yang kasih ini ya.
0: Iya.
1: Koneksi ke dinasnya.
0: Oke. Dia kasih info. Nanti Kak, itu biasanya kalau kita udah jalan itu ada bantuan juga tuh. Ada teman tuh dapatnya nanti kita butuh apa untuk
1: peralatan.
0: Peralatan kita gitu. Nanti ada bantuan. Oh iya iya. Iya. Ikutlah Kak katanya kan. Okay. Banyak ilmu di situ katanya.
1: Berarti baru dari tahun kemarin apa gabungnya?
0: Iya,
1: baru tahun kemarin ya.
0: Gabungnya belum tahun kemarin. 3 atau 4 bulan.
1: Oh iya.
0: Tapi ilmunya alhamdulillah.
1: Oke. Karena bazar kan pas mau lebaran ya.
0: Iya.
1: Belum puasa bazarnya.
0: Iya. Jadinya enggak ikut karena kita kalau belum ada legalitas gitu kan.
1: Betul-betul. Nah. Jadi dengan adanya legalitas label halal, PRT dan sebagainya, itu masuk ke tempat penitipan manapun kayaknya juga aman. Karena itu jadi persyaratan
0: ya. Iya, syaratnya ya, gitu. Berarti jadi sekarang, kita untuk pemasarannya kita juga lebih luas lah gitu ya.
1: Sekarang udah dikantongin perizinannya apa?
0: Halal
1: PRT
0: belum lagi proses baru kemarin pelatihannya baru 3 minggu kemarin lagi proses BPOM-nya juga lagi proses di situ kita kan di UMKM nanti di cover untuk apa ilmunya itu beda-beda ya packagingnya yang bagus gimana gitu biar pemasarannya lebih bagus kita kan packagingnya apa yang menarik gitu kan.
1: Betul.
0: Kita diajarkan juga seperti itu.
1: Tapi sejauh ini sebelum bergabung dan dapat ilmu dari dinas koperasi dan UMKM ya, itu udah ada punya label sendiri atau punya kemasan yang menarik sebelumnya?
0: Belum.
1: Jadi sebelumnya itu memang pakai kemasan plastik biasa aja.
0: Biasa.
1: Belum ada logo
0: yang
1: dan sebagainya.
0: Mika biasa gitu. Cuma nanti dari tetangga mau ada acara nanti bikinkan ibu ini ya, bisa nggak? Oh iya Bil, nanti dibikinkan gitu kan. Nanti packagingnya pakai Mika atau box yang apa itu. Box sekarang kan cantik-cantik gitu. Nah, cuman apanya belum ada gitu.
1: Tapi sekarang udah?
0: Sekarang seadanya itu kan ada di nanti ada dikoreksi lagi sebelum kita ada terbitkan PIRT-nya juga nanti kan packagingnya nanti diseleksi lagi itu, diusulkan lagi, nanti kita ajukan ke apa pendamping, bagusnya seperti apa gitu kan, desainnya nanti kita ajukan dulu, dikoreksi dulu gitu seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Nanti lagi proses
1: gitu. Sudah disetujui baru ditempelkan nanti gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya. Okay. Nanti kan ada itu dituliskan PIRT-nya, halalnya gitu kan.
1: Oke oke. Berarti masih OTW semua prosesnya.
0: Iya, yang halal sama NIB udah.
1: NIB sama halal yang udah dikantongin.
0: Iya, halal sudah ya.
1: Oke. Jadi sejauh ini mulai dari 2019 lah bisa dibilang gitu ya.
0: Iya.
1: Itu udah ada berapa varian menu sih yang dibikin nih di
0: menu sih,
1: dapurnya Mama Arka?
0: Kalau menu sih udah banyak gitu kan. Namanya juga request dari anak-anak gitu kan. Besok kita bikin ini, besok kita bikin ini, besok bikin minuman ini gitu kan. Kalau menu sih udah banyak gitu kan.
1: Kalau sekarang deh yang memang lumayan intensitasnya sering diproduksi,
0: itu kelaper tar. Kelaper tar, sus sus buah, bolu sama cake gitu, bolu gulung, cake marmer. Nanti kalau untuk cake itu kita tanya lagi ke apa customer, maunya yang ekonomis atau yang premium gitu.
1: Oh gitu, jadi ada dua opsi.
0: Iya, kalau premium nanti kita kan pakai butter.
1: Butter kan di situ.
0: Iya, harganya
1: karena
0: beda.
1: Harga bahan bakunya juga beda.
0: Beda.
1: Oke, jadi sebenarnya pangsa pasarnya itu kemana? Apakah anak-anak sekolah kah atau gimana?
0: Kalau sekarang sih anak sekolah dan teman-teman baru. Kebetulan kita juga alhamdulillah udah nitip di dua kafe di dekat kampus UNAN. Ada dua kafe itu.
1: Oke, itu harian berarti dititip di situ?
0: Iya.
1: Yang dititip biasanya produknya apa?
0: Itu puding, kelaper tar, sama sus buah.
1: Oke, berarti
0: memang itu di itu kafe shop gitu.
1: Kalau itu hampir tiap hari ya?
0: Iya, kita nanti antarnya per tiga hari gitu. Tiga hari kan dia taruhnya di itu di showcase. Nah, tiga hari nanti kita ambil lagi, habis nggak habis kita ambil lagi itu. Tapi alhamdulillah,
1: Iya. Oke.
0: Okay. Nah untuk lebih banyaknya kita open PO sih gitu kan. Jadi kan jelas gitu.
1: Iya. Tapi yang hariannya tadi ya, tidaknya produksinya agak rutin yang itu ya.
0: Iya.
1: Kalau yang requestan itu bisa berupa bolu-bolu gitu.
0: Iya.
1: Terus apalagi yang jadi andalan yang paling favorit best sellernya apa sih?
0: Itu kita mulai dari yang kecil-kecil itu ada es mambu juga ya buat anak-anak.
1: Bikin es mambu juga.
0: Iya. Okay. Itu kalau es mambu kemarin sebelum susunya langka itu alhamdulillah setiap hari habis itu. Di apa? Di freezer itu ada sekitar 5 rak. Itu habis setiap hari biasanya.
1: Wow. Itu dibawa anak-anak ke sekolah?
0: Iya.
1: Yang dibawa anak-anak itu?
0: Ada, dibawa. Okay. Jadi mereka pagi-pagi itu punya tintingan apa tas yang apa itu sendiri. Tiga anak yang bawa ke sekolah.
1: Wah, biasa nih. Itu memang ditawarkan ke anak apa keinginannya sendiri sih?
0: Teman-temannya request gitu.
1: Karena dia seneng juga ya.
0: Seneng juga. Masalah kalau dia bawa sekolah, misalnya penjualannya 5.000, nanti store-nya 4.000 ke bundanya.
1: Iya, dia juga dagang di situ ya.
0: Iya.
1: Dia
0: kan jadi senang. Iya, senang.
1: Dapat pemasukan juga.
0: Iya.
1: Gitu kan ya.
0: Bisa nabung juga mereka katanya.
1: Iya. Dan itu rata-rata hampir setiap hari juga.
0: Iya.
1: Tapi menunya bisa di request dari teman-teman juga.
0: Iya.
1: Serunya gitu ya. Tapi itu range untuk harga yang dikasih ke anak-anak sekolah itu juga yang bersabar di kantong mereka ya.
0: Iya.
1: Dari harga berapa ke berapa itu?
0: Kalau es mambo sih 1.000.
1: 1.000.
0: Iya. Nah, kita pakai susu, nggak campur yang aneh-aneh. Masalah kita kan anak-anak apa juga kan?
1: Karena anak kita konsumsi juga
0: iya,
1: kan ya. Jadi memang yang aman juga dibikin.
0: Kita bikin bolu pun kita nggak pakai pengawet segala macam gitu kan.
1: Bolu yang slice itu dijual ke anak-anak harga berapa?
0: 3.000.
1: Di 3.000
0: iya,
1: ya.
0: Mulai 3.000.
1: Tapi sekarang juga nyediain yang gurih-gurih nggak sih?
0: Sekarang. Sekarang kalau sekarang
1: atau sudah bergeser emang ke yang manis aja nih semua nih?
0: Enggak juga.
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Karena memang se-fleksibel itu ya. Ada
0: iya.
1: kemungkinan nanti menunya akan berubah juga.
0: Iya, sampai ada tetangga itu kemarin juga diajak UMKM gitu. Mm-hmm. Karena sering ikut BIMTEK juga. Mm-hmm. Jadi karena posting setiap BIMTEK jadi tertarik. Mm-hmm. Ayo kita ikut UMKM gitu. Oh iya. Nah, nanti kita pelatihan bersama. Sekarang udah ikut juga karena lihat menu tiap hari, Kak. Ayolah buka kafe lagi Kak, buka kedai lagi Kak, katanya. Kan menunya udah banyak itu katanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar. Berarti karena sejauh ini skalanya itu masih rumahan ya. Mm-mm. Itu masih dikerjakan secara mandiri dulu.
0: Iya, kita kan legalitasnya juga belum lengkap ya.
1: Mm-mm. Tapi kebayang gak sih saat legalitasnya itu udah komplit semua, kedepannya mau kayak gimana?
0: Udah ada rencana gitu.
1: Seperti apa salah satunya?
0: Mungkin buka outlet mungkin ya, atau kafe gitu ya.
1: Tapi sebenarnya cemilan rumah Arka ini di mana sih titik lokasinya?
0: Kita dari dekat Palanta Rumah Kayu.
1: Palanta Rumah Kayu?
0: Iya.
1: Di kawasan mana?
0: Sebelum Cendana Mata Air.
1: Oh iya, iya, iya. Jadi di situ?
0: Iya.
1: Jadi pemesanan pun sekarang seperti apa?
0: Via... Ya, misalnya kita ada sedia apa, kita nanti postingnya di medsos, ready ini hari ini, atau ada yang buka PO apa, atau mau request apa gitu, buat besok atau hari Senin, nanti ditelepon gitu, boleh bikinkan ini enggak buat hari itu gitu.
1: Oke, berarti untuk media sosial sendiri yang jalan sekarang apa nih?
0: FB, TikTok, kebetulan alhamdulillah kami juga sebelumnya affiliate juga gitu kan.
1: Oh,
0: jadi
1: iya.
0: Memang ada live juga.
1: Emang live dagangan juga sebelumnya?
0: Iya, tapi bukan bukan makanan.
1: Oh, bukan.
0: Bukan.
1: Bunga.
0: Hiasan rumah. Oh, iya. Udah dikasih sampel juga gitu, dikirimin sampel.
1: Iya.
0: Oh, kecil, okay. Masih kecil sih gitu kan.
1: Iya.
0: Toples-toples, kan karpet gitu.
1: Oh, gitu. Berarti bisa dibilang dulu konten kreator juga. Jalan awalnya gitu kalau untuk di media sosial.
0: Iya. Jadi waktu senggangnya bikin cemilan anak-anak gitu kan. Nah, abis live sebentar 2 jam gitu kan, sejam 2 jam.
1: 2 jam enggak sebentar itu.
0: Nanti bikin cemilan. Ya seperti itulah rutinitasnya.
1: Oh, gitu. Jadi awalnya eksplorasi rumah dulu.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi sekarang kontennya sudah mulai isinya makanan.
0: Iya, udah nyampur makanan lah. Dari makanan itu kita kan seperti bolu. Kita kan nanti ada loyangnya juga.
1: Iya.
0: Loyangnya kita kontenin. Nanti kan ada yang beli gitu dari konten. Okay. Atau kita live-in gitu loyangnya. Kalau sekarang kita kalau live share ke grup UMKM, mereka kan banyak juga yang butuh loyang gitu kan.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu.
1: Terbantu juga teman-teman yang mau
0: satu
1: itu ya. Oke, okay. Berarti sampai sekarang berarti kan Alfa memang juga masih aktif ya mempromosikan ini di media sosial.
0: Masih.
1: Termasuk jadi ininya sendiri ya. Apa sih namanya orang yang live-nya itu butuh bantuan dari anak-anak atau memang langsung kakak yang sendiri yang terjun?
0: Yang mana?
1: Untuk promosinya.
0: Promosi. Anak-anak ada juga dari medsos ada juga gitu.
1: Tapi semuanya yang ngurus adalah Kanalva sendiri.
0: Iya. Oke. Okay. Selain ibu rumah tangga, kesehariannya selang-seling bikin pesanan gitu. Nanti jam berapa lihat jadwal jemput anak gitu kan.
1: Tapi ini disupport penuh kayaknya ya. Sampai semua seisi rumah kerja sama untuk pemasarannya.
0: Anak-anak happy juga ya.
1: Iya, karena dia senang juga gitu.
0: Iya.
1: Cemilan mereka terpenuhi, bahkan bonusnya mereka bisa nabung kan.
0: Iya.
1: Dari hasil jualannya sendiri.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi sejauh ini yang Kak Nova jalani, apa kendala yang terasa?
0: Kendalanya pemasaran sih masih belum sepertinya ya. Mungkin karena legalitas kita belum lengkap ya. Terus modal kayaknya ya.
1: Oke. Okay. Dan produksi terbanyak lah gitu. Biasanya ada momen-momen tertentu nggak Kak?
0: Lebaran.
1: Lebaran.
0: Iya.
1: Lebaran banting setir ke kue kering nggak?
0: Kue kering sama kue itu bolu,
1: bolu bisa produksi sampai berapa biasanya kalau lebaran?
0: Kemarin berapa ya? Lumayan lah ya. Cuman
1: sampai puluhan gitu
0: juga. Iya, terbatasnya kita kan, nah ovennya kan masih kecil gitu kan. Jadi terbatasnya di situ.
1: Oke.
0: Jadi mungkin kedepannya ada nabung sedikit, beli ovennya lebih besar gitu kan.
1: Iya iya. Jadi sekali panggang tuh bisa berapa?
0: Iya.
1: Kalau ini kasihan panggangan, kasihan kompornya. Kalau dipaksa itu aja nggak berhenti berhenti kali ya.
0: Iya iya.
1: Jadi kalau untuk harganya di Bolu itu berapa sih kisarannya?
0: Kita mulai dari kemarin 30 ribuan.
1: Apa yang 30 ribu?
0: Bolu.
1: Bolu.
0: Iya. Oh, kan tergantung besarnya.
1: Oh, diameternya.
0: Tergantung
1: kalau diameternya. Kalau 30 itu diameter berapa?
0: Biasa kami jual itu yang 2 telur nanti bisa di loyang 18 atau 20.
1: Oh, lumayan juga itu.
0: Iya.
1: Harganya bersahabat.
0: Iya.
1: Yang lebih besarnya?
0: Lebih besarnya kita jual 60, 65, 75, 80.
1: Yang 80 itu apa?
0: Yang kek itu. Nanti packagingnya dia tergantung packaging juga sih gitu kan. Kalau mica biasa kan nggak terlalu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, nanti packagingnya kalau lebih bagus biasanya packagingnya ada di atas 5 ribuan gitu, 5 ribu lah ya. Kadang ada yang minta juga untuk apa? Mau dibikinkan pita gitu.
1: Oh.
0: Kalau lebarannya hampers gitu. Gitu ya.
1: Iya. Otomatis ada biaya tambahan.
0: Iya iya.
1: Tapi kalau untuk jenis kuenya itu yang paling bolu yang paling disukai sama konsumen yang mana jenisnya?
0: Bolu
1: marmer.
0: Marmer sama bolu gulung.
1: Bolu gulung.
0: Iya, bolu gulung sama kek pisang juga.
1: Oh, kek pisang juga. Bolu gulung ada yang abon?
0: Belum sih.
1: Belum.
0: Untuk
1: itu nanya selera pribadi kalau enggak tahu bolu.
0: Iya. Udah apa tapi kemarin belum dipasarkan.
1: Oh, gitu. Udah diproduksi untuk konsumsi
0: udah,
1: di rumah.
0: Iya.
1: Jadi masih ada koreksi dari juri yang ada di rumah.
0: Cari abon yang cocoknya masih itu.
1: Iya sih, PR-nya di situ ya.
0: Iya, abon yang cocok di sini gitu kan.
1: Karena ada yang terlalu kering.
0: Iya, gitu ya. Kalau bulunya udah kata ya, yang nyicip udah, gitu. Ya.
1: Nanti tinggal variasi isinya lah ya.
0: Iya,
1: kalau untuk bolu,
0: variasi
1: ya.
0: Isinya.
1: Oke, kalau di bolu itu di harga berapa di bandrol?
0: Yang mana?
1: Kalau bolu gulung.
0: Bolu gulung kita jual 65 ribu. Tergantung isian juga.
1: Oh, gitu.
0: Ada yang double cheese, ada yang apa coklatnya lebih gitu kan.
1: Iya, bisa di request ya.
0: Bisa.
1: Berarti kalau untuk pemesanan itu biasanya orang disarankan hamin berapa nih, Kak?
0: Satu boleh.
1: Hamin satu boleh.
0: Iya.
1: Pernah dapat orderan di hari H?
0: Pernah.
1: Pernah.
0: Pernah.
1: Berapa lama? Maksudnya urgensinya apa? Kenapa harus hari itu banget selesainya?
0: Iya, kadang kan ada yang kalau tetangga biasanya itu ada yang dadakan tamu nanti jam berapa gitu kan.
1: Oh iya.
0: Boleh dibikinkan ini enggak? Nanti ada tamu gitu kan. Lihat keadaan dulu ya. Masalahnya kita kan kadang ada jemput anak gitu kan. Tergantung itu. Kalau waktunya aman lah, ya dibikinkan.
1: Oke, ya itu kita sama kita lah ya.
0: Iya.
1: Jarang juga orang orderan di hari H itu langsung ngambil kan.
0: Iya.
1: Setidaknya hamin satu. Tapi rata-rata
0: kecuali nggak dua jam sebelum kayak nggak bisa. Dua jam sebelumnya ya.
1: Dua jam sebelum.
0: Iya.
1: Jam 10 order, jam 12 diambil.
0: Iya.
1: Kak.
0: Pernah ada yang kayak gitu.
1: Pernah. Tapi nggak diterima.
0: Enggak.
1: Karena nggak mungkin rasanya.
0: Nggak mungkin ya.
1: Karena untuk produksi itu biasanya butuh waktu berapa lama?
0: Ya sekitar itu.
1: Sekitar 2 jam itu ya. Itu baru keluar dari loyang.
0: Iya.
1: Langsung dijemput panas-panas.
0: Iya, panas-panas.
1: Oh gitu. Berarti ini ya kayak ya, kedepannya tidak tertutup kemungkinan bakal ada variasi menu-menu lainnya.
0: Iya, insya Allah.
1: Ngikutin requestan dari konsumen juga.
0: Konsumen ya. Juga.
1: Dan orang yang mau update juga itu harus lihat story-nya juga setiap hari.
0: Iya.
1: Karena yang dijual di cemilan rumah Arka hari ini apa gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi ini konsepnya awalnya adalah cemilan ya.
0: Iya.
1: Nah sekarang udah berubah menjadi yang berupa gabungan dari cemilannya. Enggak kepikir juga nanti jualannya itu kayak catering makan?
0: Ada
1: kemudian juga kayak rasanya.
0: Iya, udah mulai apa bikin kayak nasi goreng, ketiau itu udah juga
1: yang lebih berat ya.
0: Iya, sekarang udah belajar juga bikin kopi kekinian.
1: Oke, kayak nggak berhenti eksplorasi ya di dapur.
0: Iya,
1: ya. Ada aja idenya untuk menimbulkan masakan-masakan baru.
0: Ya, mungkin gitu, inspirasinya mungkin dari anak-anak ya, ya suka ngemil gitu kan.
1: Dan nggak semua tangan juga yang jago masak. Aku berapa kali cobain bikin bolu untuk konsumsi rumah, jarang yang berhasil. Karena benar-benar instruksinya harus diikuti step by step ya. Salah dikit kayaknya bakal berbeda gitu hasilnya, walaupun bahannya sama gitu nggak sih kak?
0: Iya. Kata orang sih, walaupun resepnya sama, beda tangan beda rasa, kata
1: iya.
0: Iya
1: kan, iya. Bahan yang sama, dikasih kedua orang berbeda, hasilnya bisa berbeda.
0: Bisa berbeda.
1: Tapi ada yang bilang juga, pelaku UMKM lain, itu berpengaruh juga dengan bagaimana suasana hati
0: iya,
1: si
0: betul,
1: pembuatnya.
0: Iya, betul.
1: Itu emang beneran?
0: Pernah kejadian, ada pesanan, mau dibawa ke Tanjung Pinang, request. Ini kuenya kenapa kok keriput gitu?
1: Kenapa
0: kok gak lama kali apanya naiknya? Iya, taunya gulanya belum masuk.
1: Ya Allah. Pernah ada kejadian kayak
0: pernah.
1: Gitu? Berarti ulang lagi dong bikinnya.
0: Iya, ulang lagi.
1: Kue yang kayak gitu tuh berarti dibuang?
0: Enggak, dimodif. Nanti kita dimodif. Kasih
1: tambahan pemanis di luarnya.
0: Iya, kita kasih whipped cream.
1: Iya, iya.
0: Nanti dikasih apa ya? Dikasih apa sirup gula gitu. Nanti dioles lagi whipped cream.
1: Sayang juga, tapi tidak untuk dijual kan?
0: Enggak,
1: konsumsi. Emang konsumsi sendiri, di rumah
0: iya.
1: Ya. Ini adalah
0: dikasih whipped cream pun udah enak ya.
1: Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Disiram sama sirup gula gitu. Udah enak lagi.
1: Udah, jadi emang gula tambahan, enggak gula yang masuk dalam kue.
0: Iya. Ya.
1: Pernah ada kejadian menarik lain enggak sih sepanjang menjalankan usaha ini? Pernah gosong kan?
0: Pernah.
1: Pernah juga?
0: Pernah.
1: Jadi sebenarnya itu ada
0: pernah kan untuk pemanggangan itu kan beda-beda. Tiap roti atau kue itu beda-beda. Ada yang cuman butuh api atas api bawah aja. Seperti nanti nastar nanti kan itu untuk bagian atas yang kuning setelah kita oles itu. Itu kan butuh api atas aja gitu kan. Kadang ada butuh api atas. Lupa menstel itunya. Apinya.
1: Jadinya
0: gosong di atas,
1: gosong.
0: Di bawahnya belum matang.
1: Oh, kebalik ya?
0: Kebalik.
1: Seharusnya bawahnya lebih matang.
0: Iya.
1: Emang harus konsentrasi, makanya suasana
0: iya.
1: Hati itu perlu ya dijaga.
0: Makanya misalnya kita lagi baking, bikin itu menu, ada yang nelfon, lebih baik kita, udah ini lagi apa ya, lagi baking, nanti kita lanjutkan. Seperti itu kalau ada pesanan.
1: Biar jadinya sesuai dengan yang diinginkan.
0: Iya, betul.
1: Oke deh, pasti punya cerita-cerita menarik juga setiap pelaku UMKM yang ada, termasuk mungkin yang Kak Nelva alami ya. Sekarang masih ada banyak proses yang harus dilalui sampai menuju titik yang diharapkan tadi. Mudah-mudahan bisa bikin outlet juga.
0: Amin.
1: Ya. Amin. Nah, harapannya terakhir deh untuk Kak Nelva, untuk usaha cemilan rumah Arka ini seperti apa?
0: Harapan kami mungkin untuk pemasarannya lebih luas lagi ya. Mungkin untuk menunya lebih bervariasi gitu kan. Bisa memenuhi kebutuhan customer gitu.
1: Oke. Jadi kalau untuk pendengar kita yang tertarik pengen mencoba, itu gimana cara menghubunginya, kemana dia?
0: Kami kebetulan punya, kalau di TikTok itu akunnya Rumah Arka. Iya, Rumah Arka. Atau
1: oh,
0: ke
1: WhatsApp. Oh, enggak cemilannya?
0: Enggak.
1: Karena awalnya dibuat bukan buat cemilan ya.
0: Iya, bukan buat cemilan, cuman posting seperti itu aja kan. Kalau di Instagram itu cemilan rumah Arka.
1: Instagram baru ada
0: iya,
1: kata cemilannya.
0: Atau lewat WhatsApp juga boleh.
1: Oke, tapi ada di link bio-nya di Instagram.
0: Ada.
1: Nah, itu bisa terhubung. Kalau yang penasaran jangan lupa hamin 1, jangan
0: iya.
1: Apalagi hamin 2 jam.
0: Oke deh, kalau biasanya gitu, lebih banyak itu apa kelapertarnya.
1: Kelapertar, emang the best ya.
0: Kelapertarnya, kata mereka yang coba ya.
1: Oke, itu dikasih bintang 5 lah rata-ratanya reviewnya.
0: Sama sus buahnya katanya ya.
1: Sus buah, biasanya yang dikasih buahnya apa kak?
0: Tergantung buah yang itu, kadang stroberi kan susah, gampang-gampang susah, susah juga.
1: Iya.
0: Karena ada stroberinya, jeruk juga, anggur juga, sama kiwi.
1: Oh gitu. Jadi tergantung ketersediaan buah-buah itu lah ya.
0: Iya.
1: Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Nova.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi juga jadi dari apa yang dilakukan sama Kak Nova. Ada yang rajin masak, apalagi banyak yang suka approve kayak Kak Nova.
0: Tapi kalau rajin masak itu apa ya? Ada bakingnya bisa, bikin bolunya bisa, kuenya bisa. Terus yang masak kayak gula gitu ada juga yang nggak bisa gitu.
1: Iya, ada yang nggak selaras ya itu
0: iya.
1: Ya. Cocok tangannya itu di yang masakan gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, ada juga yang seperti itu.
1: Jadi mungkin beragam hal yang bisa membuat orang termotivasi buat jualan gitu
0: iya.
1: Kan ya.
0: Jadi buat anak-anak muda lah ya. Mulainya mungkin dari hobi. Kita nggak tahu hobi yang kecil bisa membuat kita besar nantinya gitu kan.
1: Oke.
0: Ya, berawal dari hobi ya.
1: Contohnya dari yang Kak Nova jalani, karena semua otodidak ya?
0: Iya.
1: Nggak ada yang kursus khusus?
0: Belum ada.
1: Belum ada, baiklah
0: belum
1: kalau
0: ada.
1: Begitu. Itu memang tangannya aja dianugerahi sama Allah bisa
0: iya,
1: bikin makanan
0: yang... Errornya itu kan, resepnya coba ini gitu kan.
1: Nggak gampang menyerah ya?
0: Iya.
1: Kalau gampang menyerah mah dari error pertama udah selesai ya.
0: Iya.
1: Cocoknya buat anak-anak di rumah aja.
0: Iya.
1: Oke, Kak Nova terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya berbincang.
0: Terima kasih juga udah diundang ke sini.
1: Sama-sama Kak Nova. Semoga semakin banyak juga yang kenal dengan cemilan Rumah Arka. Kita tunggu juga cemilan-cemilan lainnya yang nanti akan mengejutkan kita hadir ternyata di Rumah Arka ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Insyaallah.
1: Insyaallah. Terima kasih Kak Nova, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan sana pandangnya demikian obrolan kita dalam program Pojok UMKM edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan dengarkan selalu Pro4 RRI Padang.
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

Anda, tumbuhan pemakan serangga Venus flytrap ternyata bisa berhitung. Kemampuan ini diketahui ilmuwan dari mengamati perilaku mereka. Saat seekor serangga datang dan hinggap, Venus flytrap tidak langsung menangkapnya. Tumbuhan tersebut menghitung sampai si serangga menyentuh rambut di mulutnya sebanyak 5 kali baru mengatupnya. Kenapa begitu? Tujuannya supaya tumbuhan Venus flytrap tidak buang-buang energi mengatupkan rahangnya untuk menangkap serangga yang mungkin terlalu kecil dan tidak bernutrisi. Ya, Venus flytrap ingin memastikan

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga. Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dun Sana Pandaga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau memperkirakan curah hujan di Sumatera Barat mengalami penurunan hingga September 2026 mendatang. Koordinator Observasi Data Geoinformasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha kepada RRI di Padang, Kepatang menjelaskan, curah hujan di Sumatera Barat selama Mei masih berada pada kategori normal. Tapi mulai Juni hingga September, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah, kisarannya 50 hingga 100 mm per bulan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandaga. Koordinator Observasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha kepada RRI di Padang, Kepatang mengatakan, penurunan curah hujan di muka sui perlu diantisipasi ancaman kekeringan. Walaupun bantuan itu, sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan daerah non-zona musim yang indak punya batas tegas antara musim hujan dan musim kemarau. Kondisi kau membuat hujan masih berpotensi tetap terjadi, walaupun frekuensi dan intensitasnya berkurang. Menurutnya, kata Stadion Ayah Tanah di Sumatera Barat membutuhkan untuk kebutuhan pertanian dalam 3 hingga 4 bulan mendatang masih berada pada kategori relatif aman. Tapi masyarakat tetap diminta untuk mengantisipasi cuaca yang lebih angin serta peningkatan paparan sinar ultraviolet pada siang hari akibat berkurangnya tutupan awan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

104 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya kini kupukul dua balai lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat dan penuh berkah kok, banyak yang memanfaatkan momen di hari Jumat kok untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Lebih dipa banyak hal yang membawa ibadah, membawa sedekah, makanya banyak yang namanya Jumat berkah. Untuk mendatangkan keberkahan pula dan sana, kita simak bersama Beko silang sholat Jumat, jom pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Untuk hariko langsung dari Masjid Raya Al-Minangkabawi. Jadi dan sana padangan jalan kita dengarkan, coba gabung bersama tim siaran luar RRI Padang. Kita simak lagu jo informasi dan bariku ikut.

0: RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Yalah kalau begitu Don Sana Pandaga, kini ke pukul 2 balai lewat 5 balai mini waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, Don Sana kita akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Padang yang untuk hari ini sudah berada di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk menyiarkan secara langsung nanti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan juga khotbah Jumat untuk hari ini. Tapi sebelum kita ikuti rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat hari ini, 5 Juni 2026, kita akan dengarkan pengantar terlebih dahulu laporan seperti apa situasi yang ada di sana bersama rekan Tito Oktri yang sudah berada di lokasi masjid. Silakan Tito.
1: Iya, baik. Terima kasih rekan Mice Haryani. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kami hadir secara langsung pendengar dari Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Kota Padang, Sumatera Barat untuk mengikuti sekaligus juga menyiarkan rangkaian pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kesempatan hari ini. Saat ini suasana di kawasan Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pendengar terlihat cukup ramai. Sejak beberapa saat lalu, jamaah mulai berdatangan dari berbagai arah ya. Lalu juga kendaraan roda 2 mulai memadati area parkir yang sudah disediakan oleh pengelola masjid. Kemudian, pendengar untuk bagian dalam

Ya, di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi tampak jamaah telah memenuhi sebagian besar ruang utama. Barisan saf juga terpantau mulai tersusun rapi dari bagian depan hingga belakang. Dan pendengar jamaah yang hadir juga seperti berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pegawai kantor, kemudian juga mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat umum yang datang untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Pendengar dimanapun Anda berada, suasana di dalam masjid juga terasa begitu hangat ya, begitu khusyuk. Dan di dalam masjid juga panitia sedang mengumumkan terkait pengeluaran dan juga anggaran masjid begitu ya. Untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini, pendengar, kami informasikan untuk Anda di mana nanti muazin akan dipimpin oleh Amrizal Jamain SH, pendengar. Kemudian untuk khatib akan dipimpin oleh Dr. Haji Muslim Tawakal SHMPD selaku dosen Universitas Bung Hatta. Kemudian imam oleh Imam Besar Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ada Haji Rahimul Amin LCMA. Di mana pendengar sesaat lagi beliau akan mengumandangkan azan sebagai pertanda masuknya waktu pelaksanaan sholat Jumat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hingga saat ini terpantau untuk jumlah jamaah yang hadir di Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi terus bertambah. Syaf depan sepertinya terpantau semakin penuh. Para jamaah juga tampak mempersiapkan diri ya untuk bisa memaksimalkan mengikuti rangkaian ibadah dengan penuh kekhusyuan. Dan pendengar, suasana tertib juga terlihat, antusias yang cukup tinggi dari masyarakat dalam menunaikan ibadah pada kesempatan hari ini yang penuh berkah. Baik, pendengar yang kami hormati, dapat kami laporkan dari tempat kami berdiri saat ini, terlihat para jamaah banyak yang telah menunaikan ibadah sholat sunnah dengan tertib menunggu dimulainya azan, kemudian juga khutbah. Tepat pukul 12 lebih 21 menit, kita dengarkan seruan azan zuhur.

0: 라자티 난다.
1: أشهد أن

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما سورة النساء ayat 137 dan 138. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan Allah kemudian berubah menjadi kafir lalu kembali beriman berbalik kembali menjadi kafir dan bertambah-tambah kekafirannya sampai mati, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka dan juga tidak akan ditunjuki ke jalan yang benar. Sampaikan kabar gembira terhadap orang-orang munafik bahwa sesungguhnya untuk orang munafik itu akan mendapat azab yang pedih. Surat An-Nisa ayat 137 dan 138. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah. Pada kali ini judul khotbah kita adalah bertekad menjadi orang yang benar-benar mukmin, hindari menjadi orang munafik sampai akhir hayat. Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih merasakan bermacam nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat badan sehat, lahiriah dan batiniah. Nikmat masih istiqamah dalam beriman kepada Allah, nikmat beribadah di sela-sela kesibukan dari pagi. Kita kesampingkan semua hal itu, kita utamakan melaksanakan panggilan Allah untuk sholat Jumat pada kali ini. Mudah-mudahan sholat Jumat yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat jangan tidur ketika khatib berkhotbah, dengan syarat jangan main handphone ketika khatib berkhotbah. Kalau bapak tidur khatib berkhotbah, berarti tidak mendengar khatib berkhotbah. Ingat, tidak ada sholat Jumat kalau tidak ada khatib berkhotbah. Maka untuk itu dihimbau kepada semua yang mengantuk, angkat kepala, jangan tidur saja, karena itu namanya perjuangan melawan syaitan laknatullah alaih. Karena syaitan itu musuh kita, ialah yang mewaswaskan dalam hati kita. Allah ungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhallazina amanu
udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi orang beriman adalah musuh yang nyata. Untuk itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita fokus mendengar khatib berkhotbah. Mudah-mudahan jadi iktibar dan pelajaran bagi kita. Ada perubahan-perubahan ketika kita salah selama ini, berubah menjadi ke jalan yang benar. Bagaimana kita sampai akhir hayat menjadi orang yang benar-benar mukmin. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itu benar-benar mukmin, bukan berolok-olok atau bermain-main. Kalau dapat istiqamah, amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian punya pendirian. Yang berpendirian itu dicabut takkan mati, dianjak takkan layuh, sekalipun akan ditebak biar mati bersimbah darah, daripada berubah keyakinan akidah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, yang berbahaya itu adalah berpura-pura. Tadi beriman, sudah itu menjadi kafir, berbalik lagi beriman, kembali pula kafir sampai mati. Oh, kalau ada yang seperti itu, Allah katakan lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Bahkan untuk orang yang seperti itu diingatkan oleh Allah kepada Nabi, basyiril munafiqin. Sampaikan wahai Muhammad kabar gembira terhadap orang munafik. Apa kabar gembira untuk mereka? Bi anna lahum azaban alimam. Untuk mereka mendapat azab yang pedih. Kalau kita baca lagi dalam surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan paling bawah dari neraka, di kerak-kerak neraka tempat mereka nanti, dan sekali-kali tidak akan ada yang akan menolongnya. Untuk itu kaum muslimin, khatib menghimbau kepada seluruh yang hadir, mari kita istiqamah dalam beriman kepada Allah dengan membuktikan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah. Semua yang diperintahkan Allah dan Rasul, mari kita laksanakan dengan baik, tulus dan ikhlas karena Allah. Dan semua yang dilarang, baik itu haram maupun syubhat, mari jauhi sejauh-jauhnya, agar kita diridhai dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, mencari orang munafik itu di mana-mana ada, Pak. Di masjid ini ada orang munafik ini. Tentu lihat. Nabi ingatkan mana orang munafik, lihat tanda. Cewang di langit tando kapaneh, gabak di hulu tando kahujan. Untuk melihat orang munafik atau tidak, lihat tandanya. Rasulullah SAW ungkapkan dalam sabdanya, ayatul munafiqi thalasun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Satu, iza haddasa kazzaba, apabila berbicara berdusta, berbohong. Berbohong dengan anak, berbohong dengan bini, berbohong dengan orang lain, dengan tetangga, dengan atasan, dengan bawahan. Sebagai pedagang juga berbohong, munafik itu. Kita harus jujur. Asdiqu iza hadastum. Berlaku benar kamu bila berbicara, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Katakanlah sejujurnya. Jangan ada dusta di antara kita. Orang munafik itu suka berbohong, Pak. Suka berdusta. Coba tanya diri kita. Sejak mulai remaja sampai kini, lah barakali kita baduto, Pak. Jo bini, baduto jo anak, baduto jo orang lain. Kadang-kadang banyak pula lah makan sehari-hari baduto itu. Mulai hari ini robah lagi, Pak.
Bagaimanapun Bapak berkoak-koak mengatakan beriman, tapi kalau berbohong hancur kita baik dunia sampai ke akhirat. Kalau sempat dicap munafik akan mendapat azab yang pedih dan akan mendapat tempat di kerak-kerak neraka. Yang kedua, wa iza wa ada akhlafa, bila berjanji mukir, tidak tapek janji. Janji seorang tokoh politik ketika dia kampanye bermacam-macam janji je masyarakat, lah duduk sebagai anggota dewan tidak takana masyarakat tu anggota dewan munafik tu pak, tidak jujur, tidak menepati janji. Padahal Allah ungkapkan dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, sempurnakan olehmu janji. Janji itu utang. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kadang-kadang janji sebagai atau berutang kepada seseorang akan dibayar. Sudah diberikan utang tidak dibayar-bayar lagi. Itu orang munafik juga pak. Menghindar dia. Berapa banyak orang ketika berjanji, waktu berjanji manangi-nangi berutang, waktu membayar babangi-bangi dan berang-berang. Ini banyak kasus terjadi. Mudah-mudahan kita yang hadir ini janganlah ingkar janji pak. Maka dalam berjanji kalau tidak memungkinkan menepati, tidak usah berjanji. Kadang-kadang ada janji seorang dosen kepada mahasiswa akan bertemu jam 8 pagi di kampus, lah putih mato mahasiswa menunggu dosen, dosen yang bersangkutan tidak tiba-tiba. Itu dosen munafik namanya. Tidak tepat janji. Maka janji itu kalau tidak mungkin menepati, jangan kita berjanji. Ditelepon oleh mahasiswa tidak diangkat, di WA tidak dibalas, dia manusia juga katanya. Maka untuk itu kita berharap kita semua ini dengan siapapun kalau berjanji, marilah bertekad, bacalah kalimat kalau memungkinkan kita akan menepatinya insya Allah. Kalau kita sudah baca kalimat insya Allah, bertekad akan melaksanakan, tidak tepat kita tepati, itu bukan munafik. Karena semua kita Allah yang menentukan segala-galanya. Yang ketiga, wa iza tumina khana, bila diberi amanah khianat, diberi kepercayaan sebagai pengurus tidak pernah nyurus pak. Nama dalam SK tidak tanggung banyaknya, tapi kalau diundang rapi tidak pernah datang, kalau tidak diundang nyo berang-berang. Itu pengurus munafik itu. Tidak menepati janji. Ia dia berkhianat dengan apa yang diberikan kepadanya. Maka itu siapapun yang dipengurus dimanapun pak, bermacam organisasi yang kita lakukan, kalau tidak memungkin kita untuk menepati melaksanakannya, tidak usah. Lebih baik mundurkan diri. Biar orang lain yang akan melaksanakannya. Baru namanya orang mukmin. Tapi kalau khianat itu manusia munafik. Kaum muslimin, kemudian kerja perbuatan orang munafik itu ada pula lima. Terungkap dalam surat An-Nisa ayat 142 dan ayat 143. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak memperolok-olokkan Allah. Berpura-pura beriman. Wa iza laqul lazina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Surah Al-Baqarah ayat 12. Bila mereka berjumpa dengan orang mukmin, ia berkata kami beriman. Tapi bila kembali kepada kolekanya, kepada teman sejawatnya, mereka berkata kami bersamamu. Kami hanya sekarang mengambil muka. Kami sekarang mengambil simpati saja orang. Itu berbahaya juga pak. Maka Allah akan balas olok-olokkan mereka. Orang munafik lain di mulut, lain di hati, papek di luar, rencong di dalam, bantuk bareh sepuluh di tanah badarai. Bantuk kawan kiranya lawan menohok kawan sairiang. Mangguntiang dalam lipatan. Maka kita berhati-hati. Kalau beriman, tetap beriman sampai mati. Jangan berubah-ubah. Yang kedua, wa iza qamu ila sholati qamu qusala. Orang munafik itu kata Allah, bila mereka mendirikan sholat,
mereka dirikan dalam keadaan malas, maleh sholat. Kini mengaku Islam banyak, tapi sholat ke pemaleh, Pak. Cobalah lihat di mana-mana. Tidak berapa orang yang mau sholat, banyak yang tidak. Ini di hari Jumat, kok ramai, Pak. Coba lihat subuh, banyak yang tidur saja. Lihat waktu-waktu lain, banyak yang bolong sholatnya. Itu namanya orang munafik. Padahal sholat itu bagaimanapun situasi dan kondisi kita. Walaupun sakit, wajib dilaksanakan. Tidak talok tagak duduk. Tidak talok duduk berbaring. Tidak talok berbaring mati saja lagi. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah waktu berdiri, waktu duduk, atau waktu berbaring. Untuk itu kaum muslimin, khatib menghimbau kepada kita, bagaimanapun sibuknya kita, jauhnya perjalanan kita, asyik berolahraga, yang sholat jangan tinggalkan. Sekali meninggalkan sholat, seumur hidup tidak bisa dibayar. Karena tidak dikenal dengan istilah mengqadha sholat. Orang munafik berani saja untuk meninggalkan sholat tersebut. Yang ketiga, yura'unan nas. Orang munafik kalaupun sholat ria karena manusia. Seorang oknum pegawai kalau ada atasannya rajin sholat. Tidak ada atasannya tidak sholat-sholat. Itu manusia pegawai munafik nama Pak. Karena nyo pamer. Karena memperlihatkan kepada atasan bahwa dia orang alim. Padahal enggak. Itu namanya ria. Ada mertua melihat sholatnya bagus. Tidak ada mertua dia tidak sholat. Manusia munafik itu. Ria karena manusia. Yang keempat, wala yazkuruna Allah illa qalilan. Orang munafik itu mereka tidak mau berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kita lihat nanti, Pak. Sebanyak ini kita mana yang munafik kita ini? Habis sholat tidak berzikir, tidak berdoa, berarti munafik itu. Kita disuruh berzikir dulu, Pak. Tuntunan sesudah sholat, zikir kepada Allah dulu. Baru kita berdoa. Kalau bisa iringi dengan sholat sunat rawatib, mau pulang silakan. Ini salam kanan, salam kiri, tagak lari keluar sekali. Itu manusia munafik. Lihat. Kalau anak-anak wajarlah. Kulah gaya-gaya, labak kumis, labak janggui, acu itu jo. Lah mulai bangun tanah, tapi sholat tak juga mau berzikir kepada Allah. Pada ayat Allah ingatkan kita. Dalam surat Al-Ahzab, ayat 41, ayat 42. Ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbih kamu kepadanya baik waktu pagi maupun waktu sore hari. Yang kelima, orang munafik itu muzabzabina baina zalik la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka berada dalam keragu-raguan antara beriman dengan tidak beriman. Dikatakan beriman, tidak pernah beribadah. Dikatakan kafir, marah-marah dia. Itu manusia munafik, Pak. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini, mari kita menjadi orang yang benar-benar mukmin sampai akhir hayat kita. Pertahankan keimanan kita. Walaupun godaan, tantangan banyak, terutama godaan harta, godaan wanita, godaan tahta, jangan sampai tergiur, jangan sampai tergoda. Kalau soal harta, silakan cari harta halalan thayyibah, halal lagi baik. Jangan cari harta H3S, halal, haram, hantam saja. Yang perlu pitmas piti masuk. Ingat, soal harta, dua pertanyaan nanti akan diajukan kepada kita. Satu, min aina iktasabahu, dari mana sumbernya, dari mana dapatnya. Gaji kecil tapi penghasilan besar, ada yang penghasilan besar, kau uang dari mana itu? Apakah uang korupsi, apakah uang haram? Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, wa fi ma anfaqahu, kemana saja dipergunakan harta tersebut. Apakah hak-hak orang miskin ada kita keluarkan dari harta kita? Apakah kita ada syukur nikmat melalui zakat, infak, dan sedekah? Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang benar-benar mukmin. Jangan menjadi orang-orang munafik. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.

عليهم

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Bos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis industri pariwisata guna mendorong para pelaku usaha sektor hiburan dan rekreasi membangun ekosistem usaha yang legal, berkelanjutan, dan inklusif. Kegiatan yang mengusung tema sinergi pelaku usaha pariwisata Jakarta Barat dalam membangun ekosistem yang legal, berkelanjutan, inklusif menuju 5 abad kota Jakarta ini diikuti oleh sebanyak 150 pelaku usaha dari berbagai wilayah di Jakarta Barat pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Kota Administrasi Jakarta Barat, Shirley Yulianti, mengatakan BIMTEK ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata belanja selaras dengan kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pameran seni rupa Panoramika menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Ia berharap kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Uruguay terus berkembang, tidak hanya melalui pameran karya seniman Uruguay di Indonesia, tapi juga dengan menghadirkan karya seniman Indonesia di negara Amerika Selatan tersebut. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Jolitia di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ya. Mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya Bang Po, pendengar Pro4, pemirsa RRI Net. Karena ini juga masih awal bulan ya. Dan tentunya masih semangat ya, karena di bulan ini banyak banget ya event-event di sekitaran kita, apalagi yang terbesar di dunia ya, World Cup 2026. Iya, pasti pada nungguin nih ya. Tapi kita nggak ngomongin World Cup di hari ini ya Bang Po ya, pemirsa Renet dan juga pendengar Pro4. Kita ngomongin soal budaya ya, dan kita bakal ngomongin budaya dengan teman-teman kita di Pro4 Mataram. Siang hari ini sudah ada Kak Dika Suara di Pro4 Mataram. Assalamualaikum, selamat siang. Wah, ini kayaknya beda, belum nyambung ya di sono ya. Di Pro4 Mataram nanti kita coba sambungin lagi ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro4. Nanti kita balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pendengar Perempat, masih barengan Ayu Joritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini dari Perempat Network. Ya, gimana kabarnya, sehat ya? Dan ini kita mau coba lagi sambungin dengan Perempat Mataram. Apakah sudah bisa nyambung dengan teman kita di Perempat Mataram? Udah ada Bang Dika Suara. Assalamualaikum, selamat siang Bang Dika.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya nyambung juga nih,
1: iya,
2: Mas.
1: Iya, Bang Jo atau
2: Bang Aditya nih?
1: Bebas.
2: Oh, bebas. Kayaknya lebih asik nih Bang Jo aja langsung.
1: Iya, gitu. Boleh ya. Siap.
2: Iya.
1: Bang Dika, hari ini kita bakal bahas tema apa sih?
2: Oke, hari ini kita berbicara tentang budaya sebagai identitas dan masa depan generasi muda. Jadi sudah ada.
1: Sudah hadir ya?
2: Sudah hadir nih dua narasumber kita.
1: Siapa aja nih narasumber kita?
2: Nah, jadi yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Ya, selamat sore Bapak Muhammad Ihwan Esos MSI.
3: Selamat sore, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam sejahtera. Salam budaya.
1: Salam budaya. Assalamualaikum.
2: Oh gini ya. Harus gini nih Mas Jo.
1: Harus gimana?
2: Nih.
1: Oh gitu. Nah kan gini, kita ceritanya pura-pura nggak ngeliat, kita ngeliat ke kamera depan gitu kan, kita kita lagi RR-in net soalnya.
2: Oh gitu ya.
1: Iya. Kemudian harusnya gambarnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kita gitu. Harus gini ya.
2: Iya. Ini bisa lihat langsung. Kemudian ada Mbak Intan Fatiha Parhan. Nah, kalau Mbak Intan.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Indonesia TV Kebudayaan 2026.
1: Oke.
2: Iya.
1: Selamat siang. Siap. Jadi kita bakal ngebahas

0: Oh ya, Bang Dika ya. Nanti nanti setelah itu kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Dika dan juga narasumber kita yang sudah hadir.
1: Ya, terima kasih Bang Dika ya. NTB sangat optimis ya. Ya, artinya kalau tempat lain itu dinas kebudayaannya tidak berdiri sendiri kan. Nah, tahun ini alhamdulillah dinas kebudayaan berhasil pecah telur kan. Oh, karena gitu? Dia berdiri sendiri.
0: Oh, ya. Okay, okay.
1: Dinas kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya betapa konsernya pemerintah Nusa Tenggara Barat itu memberikan perhatian yang serius terhadap kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau bicara tentang kebudayaan memang tidak hanya di NTB ya, tapi di seluruh Indonesia masing-masing memiliki identitas dan jati diri masing-masingnya. Nah, kalau di NTB apalagi ya, maka dengan lahirnya dinas kebudayaan yang memang menjadi harapan besar bagi masyarakat NTB yang memiliki identitas, memiliki jati diri yang luar biasa dari ujung Sape yaitu di Pulau Sumbawa sampai Ampenan di Lombok itu memiliki harapan besar dan terbukti dalam waktu satu bulan saya menjabat sebagai kepala dinas kebudayaan ini dari anak-anak ya, remaja, pemuda sampai ke orang tua sangat antusias. Dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa mereka bicara tentang kebudayaan, mereka bicara tentang harapan ya. Jadi kebudayaan itu tidak hanya bicara tentang masa lalu tapi juga masa kini dan untuk masa depan yang cerah. Nah, maka hari ini sangat luar biasa kita bicara tentang kebudayaan bagi anak-anak muda kita yang sekarang.
0: Oke, siap. Makasih nih. Ini pengantarnya nih dari Pak Kadis nih Bang Joni. Ada Mbak Intan juga nih, kita ingin tahu juga nih seperti apa sih perjalanannya hingga jadi Putri Remaja Indonesia. NTB ya, kebudayaan.
2: Baik, untuk perjalanannya itu dimulai dari advokasi yang saya bawa saat mengikuti pemilihan yaitu Knowledge and Passion Must Be Together yang dimana melestarikan kebudayaan dan juga menggerakkan pendidikan untuk Nusa Tenggara Barat lebih mendunia. Jadi menurut saya budaya itu bukan hanya sekedar warisan masa lalu tapi juga identitas yang menentukan arah masa depan kita.
0: Oh gitu.
2: Ya, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ini, budaya itu kan menjadi akar yang menjaga generasi muda saat ini.
0: Oh gitu. Intan sendiri sekarang masih sekolah?
2: Masih sekolah, duduk di bangku kelas 2 SMA.
0: Oh, kelas 2.
2: Satu gerung.
0: Oh gitu. Ini jadi Putri Budaya NTB 2026. Itu ikuti seleksinya kapan?
2: Seleksinya kemarin bulan Maret.
0: Oh, tahun ini juga. Saya kira prosesnya dari
2: Januari.
0: Oh, prosesnya. Gitu. Dari Januari. Iya, iya, iya, iya, iya, ya. Seru.
2: Seru.
0: Nah, kalau berbicara tentang budaya, kalau Intan sendiri, budaya kita sendiri yang paling disukai apa tuh? Yang paling berkesan?
2: Yang paling berkesan?
0: Aktivitas atau permainan atau salah satunya lah.
2: Semuanya kayaknya berkesan.
0: Wah, keren. Ya, ya, ya, ya, ya. Pas lah nih jadi Putri Budaya NTB.
2: Iya,
0: Pak Kadis, ini kalau kita berbicara budaya kan ini tentang kebiasaan-kebiasaan yang terus berubah seiring dengan pergantian tahun, teknologi dan seterusnya. Ruang-ruang budaya kita juga sekarang kan udah digenggaman juga kadang ya, tidak lagi secara langsung main gitu ya. Nah, untuk melihat situasi itu bagaimana nih ke depannya Dinas Kebudayaan merespon situasi di saat ini?
1: Nah, menarik ya. Salah satu yang ingin kita kembangkan dalam rangka menarik generasi muda ya, terutama sekarang ini kita mengembangkan digitalisasi kebudayaan. Jadi kita bawa kebudayaan itu ke digitalisasi, naikkan ke teknologi kekinian ya. Kemudian juga kita juga berusaha bekerja sama dengan Dinas Pendidikan ke depannya ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena kebudayaan itu masuk ke semua lini
0: ya,
1: lini kehidupan kita. Kalau bicara
0: di mana aja ada kebiasaan kita ya.
1: Iya, banyak kebiasaan kita itu kan ya,
0: menjadi budaya
1: ya, akan menjadi budaya bagi kita karena memang sekarang ini kalau kita dilihat, kalau bicara tentang kebudayaan ansi, insya Allah di Nusa Tenggara Barat ini kan kalau lihat misalnya

0: yang beli ya.
1: Betul.
0: Itu anak-anak mudanya itu antusias sekali ya. Kan luar biasa menurut saya.
1: Betul.
0: Demikian juga di tempat-tempat lain ya kan, misalnya ada Pak Manca kamu yang di NTB di Sumbawa sana kan.
1: Betul.
0: Ya, itu saya lihat anak-anak muda juga banyak terlibat dalam pelestarian kebudayaan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling mengkhawatirkan sih hanya pada penerapan nilai. Ya, nilainya.
1: Oh, itu yang ya. Ini yang agak serius nih.
0: Iya, serius. Ya, nilainya itu.
1: Agak besar nih ya tantangannya gitu ya.
0: Ya, misalnya kita punya kalau di daerah Sumbawa itu ada namanya Ngahirawi Pahu ya. Kemudian ada juga nilai-nilai lain yang memang identik dengan kearifan lokal yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti patut pacu-pacu di Lombok Barat dulu ya, atau Bumi Gora itu sendiri ya.
1: Apa ya, itu ya? Ya,
0: makna itu yang kita terus akan kita gali ya di titik-titik seluruh Nusa Tenggara Barat yang akan kita sampaikan kepada. Tentu kita akan bekerja keras dengan generasi muda yang ada di Nusa Tenggara Barat dengan duta kebudayaan Nusa Tenggara Barat ya.
1: Ini semoga memotivasi juga nih teman-teman muda yang lain nih Intan ya. Benar kata Pak Kadis tadi, saya aja kalau dengerin suara gendang belik, wah nyari sapu saya nih, lo ngiring gitu. Intan pernah nggak ngiring pengantin?
2: Pernah.
1: Nah sekarang ini benar nih kata Pak Kadis, memang orang kalau untuk
2: muda,
1: event ya.
2: Generasi muda lebih suka yang kayak interaktif.
1: Interaktif, iya. Nah kalau yang kedepannya nih Intan mau seperti apa nih?
2: 10 tahun ke
1: depan. Ya, nggak mesti 10 tahun, 2-3 tahun ke depan nih. Dengan branding sekarang nih sudah menjadi Putri Remaja Indonesia Budaya nih. Apa yang Intan mau kasih inspirasi nih kepada teman-teman biar sama nih semangatnya kayak Intan. Nggak sekedar apa euforianya itu di kegiatan-kegiatan kebudayaan, tapi juga bagaimana teman-teman lebih mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai misalnya nih.
2: Program berarti.
1: Iya.
2: Saat ini kan generasi muda itu cenderung menyukai kegiatan budaya yang bersifat interaktif dan juga kreatif. Jadi misalnya kayak festival budaya, workshop, dan juga konten-konten digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi kalau menurut Intan itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sederhana. Dengan cara mungkin kita bisa menggunakan wastra dalam berpakaian sehari-hari.
1: Oh iya, benar.
2: Ya, terus juga kita bisa sambil konten sambil video tentunya, karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan media sosial. Panggung besar buat generasi muda media sosial.
1: Benar. Nah kalau di NTB ini kan ada 20 tuh Pak Kadis. Nah kalau saya kan pernah tugas di Bima.
0: Ya,
1: kalau di Bima itu ada Rimpu.
0: Rimpu.
1: Ah, itu nah seperti apa situasinya sekarang? Rimpu itu kan pakai sarung tuh Pak Kadis. Nah bagaimana nih?
0: Itu keren lah ya, di situ yang punya Rimpu itu ada 3 kabupaten kan. Ada Kabupaten Bima, ada Kota Bima sama Dompu. Nah, kemarin kan baru festival Rimpu itu. Rimpu itu mencerminkan adat istiadat orang Nusa Tenggara Barat ya, yang memuliakan perempuan kan.
1: Benar.
0: Kemudian juga tidak sekarang ini konteks kebudayaan itu ekonomi budaya kan. Nah, dengan kain tenun Rimpu itu aja ya, itu luar biasa itu ya, luar biasa kreativitas yang dapat kita jual untuk ekonomi masyarakat ya. Rimpu dalam artian kalau kita bicara nilai, artinya itu memberikan pesan tentang bagaimana sopannya orang NTB itu kaitannya dengan orang Muslim kan, Muslim ya dari sejak dulu ya. Kemudian
1: karena cara penggunaannya kan kayak hijab gimana?
0: Ya dia punya dia punya strata sendiri untuk memakai, misalnya kalau ke pasar atau kalau ke luar, apakah dia itu gadis atau sudah menikah, itu ada tanda-tandanya sebenarnya. Kalau kita
1: pintar nilai-nilai yang kita maksud
0: ya gitu,
1: bukan sekedar ininya aja ya, cara yang, pakainya aja ya.
0: Oh ya, cara pakainya juga ada gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sekedar memakai. Nah itu yang paling penting, pesan-pesan kita kepada generasi muda itu untuk mewarisi itu. Dan tentu itu tugas besar dari Dinas Kebudayaan itu untuk menyampaikan nilai-nilai, okay. Ya nilai-nilai dan menggali nilai-nilai lain tentang kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Gitu. Oh gitu ya. Tan, kalau permainan lokal yang pernah paling sering dimainin apa nih?
2: Permainan lokal.
1: Kan sekarang nih kita kan pindah ke gadget semua ya, beberapa itu yang saya saksikan loh ya. Nah kalau zaman saya dulu kan ada main kelereng, kita main peta umpet gitu ya. Artinya full fisik nih. Kalau Intan dapat tuh?
2: Dapat.
1: Masih ada sampai sekarang?
2: Kalau sekarang kayaknya udah enggak deh kak.
1: Waduh.
2: Iya. ke
1: media ya akhirnya. Iya. Ada nggak rencananya ke depan nih pengen ngajakin teman-teman yuk kita main lagi nih kayak main-main 10-15 tahun yang lalu gitu. Pernah nggak?
2: Pengen kepikiran nggak buat ngajak gitu, tapi kan tantangan terbesarnya itu bagaimana kita menyampaikan ke generasi muda.
1: Betul.
2: Bagaimana kita kemas dia agar mampu diterima.
1: Biar menarik gitu ya.
2: Iya. Sebagian dari generasi muda kadang mikir kalau permainan itu permainan zaman dulu.
1: Kuno udah, gitu ya.
2: Kuno, ya
1: baru kata-kata itu lagi.
2: Ya padahal kita bisa melestarikan, mungkin memodifikasi, kan, dan belajar dari yang dulu-dulu.
1: Iya. Saya dulu ke Jerban loh Intan. Udah saya sambil tiruin suara motor sambil lari lagi. Kuat saya itu. Sekarang orang lari pakai teknik ngos-ngosan dia. Nah gimana nih Pak Kadis nih terkait dengan pemanfaatan dunia digital nih akhirnya ke depan di Dinas Kebudayaan kita nih?
0: Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Kita kan ada 12 OPK kan, 12 objek pemajuan kebudayaan, antara lain tradisi lisan, manuskrip, kemudian ada adat istiadat, ada ritus, ada pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, atau keterampilan tradisional. Ada seni, ada bahasa, ada permainan rakyat, ada olahraga tradisional, ada cagar budaya. Nah yang dua terakhir ini, misalnya cagar budaya dan indikasi geografis, itu adalah yang kita kembangkan di Nusa Tenggara Barat ini ya. Seperti logat. Logat orang Bima sama logat orang Sasa kan beda kan?
1: Beda, Sumbawa juga.
0: Sumbawa beda.
1: Iya.
0: Itu jangan malu kalau punya logat itu kan?
1: Iya.
0: Karena itu adalah
1: identitas kita.
0: Iya, indikasi geografis namanya. Orang ini hidupnya di Sumbawa ini gitu kan. Nah, itu identitas. Jadi kalau kita lihat orang Bima logatnya ada E-nya gitu ya. Itu salah satunya ya. Nah, bicara tentang tadi transformasi digital, pasti kita kami sedang berjuang bagaimana memindahkan pertama tentu data-data ya. Data-data yang sudah ada ini ke
1: PR-nya
0: digitalisasi ya. Tentu karena supaya memang masuk ke dunia digital. Kita juga bekerjasama dengan Kominfo ya, Kominfo Nusa Tenggara Barat ya. Kominfotik ya Nusa Tenggara Barat ya untuk terus membuat portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Artinya dari portal itu teman-teman semuanya nanti yang ada di seluruh dunia ya bisa melihat bagaimana kebudayaan Nusa Tenggara Barat yang ada di dalam portal kita itu.
1: Oh,
0: 12 OPK dan budaya-budaya lainnya. Tentu kita akan mengemasnya secara baik ya dan tentu dengan kemampuan anak-anak muda ini saya menerima banyak sekali masukan dari anak-anak muda yang ada di Nusa Tenggara Barat untuk akan tampil di portal kebudayaan Nusa Tenggara Barat.
1: Gitu.
0: Dan
1: saat ini udah masa persiapan tuh seperti apa sih?
0: Iya, kita sedang membuat webnya.
1: Oh, websitenya sudah
0: rancang. Dan kita padukan karena sebenarnya kita nggak mulai dari nol kan, artinya sudah ada data-data sebelumnya, sudah
1: database-nya
0: sebelumnya kita kalau salah satu kelemahan kita itu kurang bisa menjaga data itu.
1: Oh, gitu.
0: Karena data-data kemarin itu banyak tapi tersebar di mana-mana, maka kita akan mengambilnya lalu kita melengkapi data-data itu dan kita tampilkan secara digitalisasi. Salah satu fungsi dari bidang yang ada di Dinas Kebudayaan ini adalah pemanfaatan dan kerjasama ya. Nah, bagaimana kebudayaan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau selama ini kan hanya dibiarkan gitu aja kan, tidak diolah dengan baik. Maka konteksnya sekarang ini bagaimana kebudayaan kita yang banyak sekali itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk penerapan nilai-nilai tadi, tapi juga untuk pelestarian dan pelindungan kebudayaan yang kita miliki.
1: Benar-benar, apalagi kalau kita sedang berada di luar daerah, jika memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi itu, kita jangan malu nih yang saya garis besar ya, tentang logat.
0: Iya.
1: Ya, sebelum kita kenal kita udah bisa nih. Wah, ini teman Sumbawa nih. Wah, Dumbojo nih.
0: Lembo Ade.
1: Lembo Ade gitu kan. Itu setidaknya sudah menguatkan identitas dan wah, ini satu NTB nih gitu kan. Apalagi di luar negeri gitu udah satu NTB, satu Indonesia gitu ya. Nah, Intan, sekarang nih kita geser nih ke kuliner nih. Nah, di usia-usia Intan nih kan banyak nih gempuran makan-makanan barat juga nih ke NTB ya, kayak Korean food, Western food. Kita masih ini enggak teman-temannya nyari pelecing enggak sih?
2: Kalau untuk makan-makan itu masih sih.
1: Oh, masih. Iya, iya, iya.
2: Kita lagi bekele nih.
1: Bekele. Itu. Oh, ada masih. Masih bekele tuh. Oh, iya, iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Iya, iya, iya. Berarti masih lah ada aktivitas-aktivitas bekele di Intan asli mana tadi? Gerung.
2: Gerung.
1: Oh, gitu. Ya menu-menunya itu pelecing gitu-gitu ya.
2: Pecel, urap, ares. Iya, iya,
1: iya. Oh, gitu. Enggak, ini enggak sih ngegrill gitu-gitu. Sesekali waktu ya.
2: Sesekali waktu.
1: Iya, iya, iya. Ada telepon ya, kita terima dulu. Sebelum nanti kita ke Mas Jo. Halo. Nah, sih. Terputus ya. Oh, gitu. Nah, ini dia nih, ada acara bekele. Artinya kalau saya dulu kan masih ini, kita pesan nih teman-teman, kamu nanti bawa sayur.
2: Iya, benar.
1: Ini.
2: Masih kan sampai sekarang.
1: Masih. Oh, gitu. Terima telepon dulu ya. Oke. Okay. Okay. Halo. Terputus lagi. Oke. Okay. Biasanya kalau bekele itu dilaksanakan di mana? Pilih tempat-tempat nggak sih? Bawa ke tempat wisata atau di rumah aja misalnya?
2: Kalau Intan sama teman-teman sih kadang di sawah.
1: Oh, di sawah?
2: Iya.
1: Oh, pilih gitu. Iya, iya, bentar. Iya, iya, iya. Bentar dulu ya. Iya, masih ini ya. Maintenance. Oh, jadi aktivitas bekele, kalau bahasa Indonesia itu makan bareng
2: makan
1: ya?
2: Makan bareng.
1: Makan bareng ya, versi sasak ya.
2: Sasaknya.
1: Jadi mereka ngumpulin
2: bahan-bahan.
1: Ya,
2: bawa
1: ya.
2: Kangkung, ada yang bawa tuki, ada yang bawa beras.
1: Gitu. Bahkan bawa panci kan?
2: Bawa panci dong buat masak.
1: Iya, ya. Sekaligus ngajarin gimana caranya masak-masak ya di usia. Ini kita ke YouTube dulu ya. Ini dari Omin Chan nih. Pak, apa tantangan terbesar kita di NTB supaya kebudayaan kita bisa dikenal dunia? Kemudian dari siapa lagi nih? Mbak Intan, apa untungnya kita jadi putri kebudayaan gini? Kita ke Pak Hadis dulu nih, tantangannya apa nih? Yang paling dirasa nih, Bapak tadi bilangnya satu bulan ya?
0: Iya.
1: Di Dinas Kebudayaan. Apa nih yang sudah kedetek nih, tantangan-tantangan yang dirasa?
0: Ya, utamanya sih anak-anak mudanya kan tadi pertama mereka sibuk dengan gadget mereka sendiri ya, dengan teknologi ya. Walaupun sebenarnya teknologi itu sendiri mendukung pelestarian dalam hal kebudayaan ya. Nah, salah satunya anak-anak mudanya yang karena mereka asik dengan dunia sendiri lupa dengan kebudayaan mereka. Tapi saya tidak kurang optimisnya karena di antara anak-anak muda itu sendiri banyak sekali yang memiliki visi dan kesukaan terhadap budaya ya, budaya Nusa Tenggara Barat. Dan mereka pun kalau saya nggak mengajak mereka, mereka mengajak saya ke komunitas mereka.
1: Wah,
0: ya.
1: Keren nih.
0: Ya. Oh, iya, iya. Bahkan di tanggal 26, 27, 28 mereka ke tempat kami, ke saya minta izin menggunakan taman budaya untuk melakukan pergelaran ya. Dan itu gratis bagi anak-anak muda yang memang kreasi. Nah, dari situ kita berangkat. Jadi memang tantangannya ya itu pada ketika bicara tentang mereka memiliki waktu yang tidak sama dengan kita. Artinya anak-anak muda itu punya dunia sendiri kan. Nah, tapi setelah saya sebulan ini saya memiliki optimisme ketika kita menjadi tempat bagi anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini sebagai tempat untuk kreasi, ya kreasi bagi mereka. Selama ini mungkin tidak banyak tempat bagi mereka untuk datang dan berkreasi atau ada kesulitan-kesulitan, ya. Tapi ketika sekarang ini, ya, di masa Dinas Kebudayaan yang membawa misi makmur mendunia, ya, makmur mendunia Nusa Tenggara Barat, maka dari situlah saya yakin, ya, anak muda NTB akan memiliki masa depan yang baik di bidang kebudayaan. Tidak hanya dia sebagai kebudayaan yang mereka lakukan hari-harinya tidak memiliki nilai ekonomi, ya, maka kita dukung bagaimana kebudayaan itu berdampak bagi mereka dapat menjadi ruang untuk mendapatkan pekerjaan, ya, banyak hal. Jadi saya beberapa minggu yang lalu, kita dua minggu yang lalu saya diajak ke sekitar Rembige itu, ada penampilan sandra tari, dan itu berbayar, banyak orang yang mau datang.
1: Yang datang, kan? Ya, datang. Artinya suguhan-suguhan budaya juga bahkan mereka rela untuk mengeluarkan biaya.
0: Nah, seperti contoh yang tanggal 26-27 mereka ada anak-anak muda di Mataram ini, mereka mengadakan membuat teater, baca puisi, dan itu berbayar. Dan kita kasih buka ruang di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat untuk dipakai oleh mereka bergilir gitu.
1: Jadi ruang-ruang kreasi juga buat mereka ini ada sebenarnya juga di sini.
0: Iya, Nusa Tenggara Barat lebih komplit.
1: Lebih komplit, ya.
0: Komplit. Kita punya Taman Budaya, ya, dan itu kita sedang revitalisasi, ya. Kita sedang tata lagi supaya lebih bagus lagi. Lalu kita punya museum juga. Nah, kita museum. Kedepannya kita akan punya beberapa museum, ya, untuk menjadi destinasi dan ajang bagi teman-teman untuk
1: lebih dekat lagi dengan ini, ya,
0: lebih dekat dengan kebudayaan yang ada di tempat kita. Dan kita punya tema-tema nanti kebudayaan.
1: Iya, saya ke Mbak Intan dulu nih sebelum nanti kita jeda, ya, bersama Bang Jo. Ini ada yang di YouTube, ya, mungkin bisa dilihat sendiri di situ. Banyak yang bertanya nih, ada siapa lagi nih, ada Putri dan seterusnya. Intan, apa sih untungnya kita jadi putri kebudayaan gini itu katanya?
3: Oke, baik, makasih sebelumnya pertanyaannya. Menurut Intan pribadi, keuntungan terbesar menjadi putri remaja Indonesia Nusa Tenggara Barat di bidang kebudayaan itu adalah mendapat banyak sekali kesempatan untuk kita belajar, berkembang, dan juga berkontribusi bagi budaya khususnya di daerah Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi kayak mengenal budaya itu bisa lebih dalam dan juga bisa bertemu orang-orang penting yang kayak sekarang ini berkesempatan bertemu langsung sama
1: betul.
3: Jadi banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan.
1: Iya, secara edukasi bisa kan banyak relasi.
3: Iya, benar.
1: Siapa tahu nanti bisa keliling dunia lewat budaya. Nah, kan tidak menutup kemungkinan. Bang Jo, ini udah 35 menit nih.
4: Iya, siap. Bang Dika dan juga narasumber yang sudah hadir di sana sudah ada Pak Muhammad Ihwan, ada Kak Intan juga. Iya, nanti kita akan kembali lagi, ya, Bang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa Renet di siang hari ini. Untuk line interaktifnya itu kayaknya udah gak sabar, ya, buat telepon, ya, buat ngebel-ngebel, ya. Nanti, ya, kita jeda dulu satu lagu. Nanti kita bakal balik lagi di obrolan kita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Kita balik lagi ya, kita di siaran kita siang hari ini barengan dengan teman-teman kita di Pro 4 Mataram. Dan masih ada Bang Dika di... apa namanya di Pro 4 Mataram. Bang Dika dan juga Pak Umat Ihwan dan Kak Intan. Ya ini kayaknya sudah kita bisa angkat ya telepon yang diundang masuk di Pro 4 Mataram ya, terkait tema kita di siang hari ini, budaya sebagai identitas dan juga masa depan generasi muda. Silakan Bang Dika, kita angkat dari sana dulu.
3: Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum. Wah. Salam budaya Nusantara.
3: Salam budaya. Nah, gini nih salamnya tadi nih.
5: Salam budaya.
4: Dengan lagu-lagunya Sasambo Bajah, luar biasa.
3: Dengan siapa dulu nih, Bu?
4: Dengan Cigu ya, Bang Dika suara ganteng.
3: Siapa?
4: Cigu.
3: Oh, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Di situ loh, selamat pagi, Cigu.
3: Oh, selamat pagi, Cigu. Cigu di mana, Cigu?
4: Iya, selamat siang ya sekarang. Ahwan.
3: Cigu dari mana, Cigu?
2: Cigu Ria di mana? Boleh dipercepat, Cigu, untuk bergantian dengan yang lainnya.
3: Iya, langsung apa nih yang mau ditanya nih?
4: Memang kalau kita ke Mataram, apalagi ke Labuan Bajonya, wah luar biasa.
3: Iya, langsung pertanyaannya dulu.
2: Iya, pertanyaannya boleh, Cigu.
4: Bapak Muhammad Iwan yang ganteng.
5: Iya, siap.
4: Jakarta ya. Selamat dilantik ya, Bapak ya.
5: Iya.
4: Selalu buat Bapak. Juga buat yang cantik, buat siapa nih adik kita yang cantik?
3: Mbak Intan.
4: Memang kalau kita bertanya ini waktunya memang gak cukup ya.
3: Iya, betul. Langsung.
4: Sasak Sambo. Yang kompas membangun Nusa Tenggara Barat atau NTB?
3: Iya, pertanyaannya Bu.
4: Pertanyaannya Bapak Kadis. Nah ini kan integrasi budaya ini kan sebagai identitas dan masa depan generasi muda di NTB. Nah bagaimana dengan pemajuan kebudayaan sebagai arah barunya yang ada di NTB itu ya Pak ya? Satu, dua-duanya. Pertanyaan kedua, inovasi ekonomi kreatif seperti apa yang kreatif anak muda sekarang? Yang ketiga, yang terakhir pertanyaan, ruang dialog lintas generasi. Nah itu saja tiga pertanyaan.
2: Banyak ya Cegu ya. Terima kasih, Cegu.
4: Ya, Bang Dika, Bang Jo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana nih Bang Jo?
2: Oke, jawab dulu aja ya. Soalnya banyak ini.
3: Oh gitu. Langsung dah kalau gitu kita ke dulu nih. Bagaimana kedepannya nih pemajuan budaya kemudian tentang inovasi ekonomi kreatif melalui jalur budaya kemudian juga tentang ruang-ruang dialognya nih.
5: Ya. Pertama ruang dialog ya. Bagi generasi muda kita menyiapkan apa namanya platformnya sendiri ya. Baik mereka bisa datang ke dinas kebudayaan ya, maupun mereka juga bisa datang ke berbagai titik antara di museum, kemudian juga ada di taman budaya untuk mengekspresikan tentu itu harus ada jadwalnya kan, mengajukan jadwal ke kita untuk sinkronkan dengan jadwal yang ada di masing-masing itu selain yang ada di Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Jadi memang kita sangat menyambut antusias ya ketika bicara tentang anak muda ya yang bicara kebudayaan ya, anak muda, remaja anak muda maupun yang tua itu selama saya satu bulan ini mengemban amanah sebagai kepala dinas kebudayaan Nusa Tenggara Barat, kami menaruh harapan banyak tentang bagaimana anak-anak muda di Nusa Tenggara Barat ini meminta waktu ya. Ya, tidak hanya ketemu di kafe ya. Hmm. Di beberapa kafe ini kita datangin ya, kemudian juga di tempat mereka
3: nongkrong.
5: Nongkrong di tongkrongan mereka.
3: Tongkrongan ya.
5: Ya, jadi saya memahami walaupun mungkin saya sudah separuh nafas kan.
3: Iya, iya. Berjamur di tempat nongkrong ya,
5: tadi. Kemudian saya bicara tentang pengembangan kebudayaan tadi, kita Dinas Kebudayaan Nusa Tenggara Barat memang memiliki 12 program unggulan ya, yaitu NTB satu data budaya ya, kita punya bagaimana data kebudayaan Nusa Tenggara Barat ini kita bisa himpun ya, kita bawa ke platform digital ya, platform digital supaya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian juga ada budaya masuk sekolah dan desa ya, itu ada kita kaitkan dengan dunia pendidikan tadi, terutama bicara nilai.
3: Itu kunjungan tuh ke tempat-tempat?
5: Ya, sebenarnya itu udah pernah dilakukan ya, karena memang inovasi itu ada yang pernah dilakukan dan kita melakukan penekanan di beberapa sisi ya, dalam rangka menerapkan nilai-nilai budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Kemudian juga kita melakukan intervensi di desa berdaya ya. Nah, desa berdaya dengan merupakan program unggulan dari pemerintah Nusa Tenggara Barat sekarang ini, kita mencoba memasukkan program di desa berdaya dengan salah satu contohnya ada museum masuk desa ya. Kemudian juga ada juga yang kita kembangkan yang terbaru adalah bagaimana kita mengembangkan duta, duta desa,
3: duta
5: ya,
3: desa,
5: duta budaya desa ya, satu desa satu duta, satu desa satu duta budaya, artinya di sana kita akan ajarkan mereka bagaimana melakukan perekaman terhadap budaya-budaya yang ada di tempatnya masing-masing, jadi tidak hanya supaya
3: berarti ada pintu-pintu ini ya, penyerapan info data dari
5: ya, dari mereka,
3: itu tugasnya duta ini
5: ya, tugas duta mereka melakukan kegiatan
3: inventaris gitu ya,
5: inventaris melakukan kegiatan membuat film pendek ya, membuat film pendek lalu diupload ya, ketika dinas kebudayaan memotret dan itu kita ajarkan nantinya menulis ya, menulis tentang budaya.
3: Keren, keren, keren, keren. Ada berapa desa di provinsi?
5: Seribu lebih
2: ya. Banyak ya Bandika ya.
3: Untuk, ya, iya, iya, ini udah 1000 desa.
5: Untuk tahun pertama kita 25 desa dulu aja.
3: Oh iya, iya. Okay, ini siap. Untuk memulainya ya.
5: Iya.
3: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini ke Intan dulu nih ya. Ini banyak nih. Ada ke Pak Kadis juga nih. Saya baca komentar dulu nih, Mas Jo ya.
2: Iya, boleh. Silakan Bang Ica. Iya,
3: iya. Ya, jadi dari Putri nih, siang Pak Hiwan nih, Pak Kadis dulu ya. Izin tanya Pak, menurut Bapak nih budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini? Kemudian buat Intan sebagai putri kebudayaan, melihat ketertarikan anak muda pada budaya apa saat ini gitu ya. Kita ke Intan dulu lah. Melihat ketertarikan anak muda kalau sepermainannya Intan saat ini apa nih?
6: Kalau menurut budaya. Intan, anak muda itu lebih tertarik sama kegiatan yang ada, yang inovatif, yang kayak ada pameran
3: gitu.
6: Terus juga mungkin pawai hari memperingati hari gitu, pakai budaya kayak gitu.
3: Pokoknya ada ruang-ruang show gitu ya.
6: Yang ada ruangannya gitu. Jadi kan mungkin kita nanti bikin kerajinan gitu. Ini kan pemanfaatan ekonomi jatuhnya kan. Jadi kerajinan yang sudah kita buat itu
3: ramai orang datang nanti kan.
6: Iya, jadi kan berkolaborasi antara pemerintah dan juga generasi muda. Pemerintah tentunya memberikan fasilitas, kita yang menggerakkan.
3: Keren, sudah sejauh itu nih berarti ya. Jadi anak muda saat ini pengennya ruang tempat tampil ya dengan budaya itu tadi ya, entah dengan kerajinannya, tentang busananya gitu-gitu ya. Keren nih Pak Kadis nih. Kita lanjut lagi ya, saya ulang lagi nih pertanyaannya. Menurut Bapak nih, budaya apa yang paling krusial harus dipertahankan oleh generasi muda masa kini nih?
5: Ya, yang paling krusial itu terutama itu simbol-simbol ya. Misalnya ya, ada tarian gitu ya, ada pakaian, bangunan adat, kemudian sistem nilai ya. Nah itu yang paling penting, karena itu budaya itu ada nilai dan karakter ya, yang perlu. Misalnya di Sasak ini ada saling jod atau saling memberi.
3: Iya kan? Oh iya iya benar-benar ya.
5: Gotong royong lah ya. Gotong royong. Kemudian di Samawa itu kerik selamat ya. Atau Basiru gotong royong. Kemudian ada di Bima atau di Mbojo itu Majalah Podahu, Ngahira Wipahu itu perlu ditanamkan lagi kepada anak-anak muda sekarang supaya paham. Kalau pakaian kayak Rimpu mereka udah paham kan.
3: Pakaian sasa sering juga paham. Eventnya tuh.
5: Sasa juga paham mereka kan pakai berpakaian. Tapi bagaimana nilai-nilai itu jangan sampai hilang kan. Mereka tahu pakaiannya tapi
6: nggak tahu nilainya.
5: Setuju ya, ya.
6: Setuju.
3: Sejarahnya juga nggak tahu nanti.
5: Iya, sejarahnya
6: nggak tahu. Kadang asal pakai aja kan.
3: Akhirnya mohon maaf Pak Adis ya, di medsos tuh ada yang viral, wah ini baju budaya sih. Lah kalau dipakai di sini ngiring katanya. Saking yang penting keren aja
6: yang
3: kan.
6: Penting make. Oh
3: iya iya itu benar. Ada Apin Cipmung nih. Gimana tanggapannya nih Pak Iwan dan Kak Intan tentang apa? Oh iya, siapa mau tanya? Oh iya iya ada nih komentar sebelumnya nih. Siapa ini mau tanya nih? Banyak yang bilang budaya itu bikin gak maju gitu katanya nih. Soalnya banyak sekarang nih anak muda yang malu-malu untuk mengenalkan budaya mereka. Contohnya nih menggunakan baju adat karena dibilang alay. Nah gimana tuh tanggapannya?
5: Iya.
3: Pak Adis nih.
5: Atau anak muda dulu. Malu gak kalau pakai?
3: Kalau Intan sendiri gimana sih baju situasinya saat
6: kalau
3: ini?
6: Kalau Intan sendiri tentunya enggak dong. Iya, karena menurut Intan pribadi menggunakan pakaian adat atau pakaian daerah itu kan enggak perlu dengerin orang yang bilang alay. Iya, karena itu adalah identitas kita sendiri.
3: Benar. Padahal sekarang sudah ngetren loh.
6: Iya.
3: Iya. Sebaliknya nih Mas Cimpung, kalau di NTB nih sedang ngetren nih pakai baju budaya ya. Di mana ada apa? Kegiatan budaya, wah
2: Iya. Apalagi kalau tadi Bang Dika bilang itu soal permainan di Jakarta, kita juga ada komunitas di mana kalau di GBK tuh sebenarnya kalau malam tuh banyak kegiatan-kegiatan komunitas-komunitas olahraga ada. Dan juga ada komunitas yang untuk permainan zaman dulu. Nah itu ya pesertanya juga campur tuh milenial Gen Z atau juga Gen Zenial yang baru tuh gitu. Jadi di situ juga banyak tuh yang pengen main lomba tali ada, gobak sodor ada gitu. Tapi setiap malam gitu. Itu kalau di Jakarta. Jadi anak muda juga udah ini lagi nih aktif lagi untuk ya mengingat permainan-permainan budaya ya yang ada di Indonesia gitu. Mudah-mudahan sih komunitasnya itu bisa nyebar ya ke Mataram juga biar anak-anak muda di sana juga bisa ikut nih ya berpartisipasi gitu. Apalagi udah ada ininya ada udah ada Kak Intan ini perwakilannya ya. Iya. Bang Dika ini di Jakarta sudah ada telepon, kita angkat ya.
3: Silakan.
2: Oke. Halo Prampa, assalamualaikum.
7: Halo.
2: Iya, halo Prampa, assalamualaikum.
7: Dari
2: Padadang di Palembang, boleh silakan. Yowalah, Padadang cuma absen aja Padadang ya. Siap, Padadang ya. Kalau di sana sudah ada telepon lagi, boleh kita angkat lagi deh, Bang Dika kayaknya.
3: Kita ke komentar YouTube nih yang
2: boleh silakan.
3: Ya, ada Anastasia nih mau bertanya untuk Pak Kadis nih, apa ada rencana nih membangun ruang kreatif publik? Sebenarnya tadi ya gratis di NTB, gratis ya, biar kita anak muda itu bisa punya wadah buat ngembangin kreativitas dan melestarikan budaya bersama teman-teman.
5: Ya,
3: telepon dulu lah ya.
2: Boleh sekali nanti di rapel ya.
3: Rapel lah. Halo, terputus juga nih. Ada apa
2: coba,
3: nih?
2: Coba kita sambung yang di Jakarta ya, Bang Dika ya.
3: Silahkan.
2: Halo Perempat, assalamualaikum.
8: Halo Perempat, assalamualaikum.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Suara Budaya Jakarta.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
8: Bang Jojo dengan Pak Haji Amsar.
2: Oh Pak Haji Amsar, iya dari boleh Res. Pak Haji Amsar boleh di Jakarta, iya Pak Haji Amsar boleh punten di persingkat langsung pertanyaannya.
8: Dengan abang siapa tadi?
2: Bang Dika dan juga di sana ada Pak Muhammad Ihwan, Kepala Dinas Kebudayaan
8: Pak
2: NTB. Pak ada juga dengan Kak Intan, Putri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026.
8: Di Mataram ya?
2: Iya betul.
8: NTB,
2: betul.
8: Nusa Tenggara Barat. Iya, yang ayah mau tanya nih. Sebetulnya Bang di Nusa Tenggara Barat itu wisatanya indah semua, Bang. Tempat betul. Wisatanya yang saya udah pernah tahu tuh sekeliling NTB ya, Nusa Tenggara Barat itu indah semua bang, pantainya dan juga yang lain-lainnya bang.
2: Iya.
8: Iya. Itu indah semua bang, itu perlu dikembangkan lagi, apalagi seperti di Senggigi bang ya, di Batu Layar itu kan, itu indah-indah semua bang. Yang saya tahu, terus ada lagi mau tanya tuh yang ada penyeberangan dari NTB ke Bima ya, katanya kan nyebrangnya di situ itu ada labuan, itu ada pohon kayu besar-besar sekali, itu apa namanya tuh bang, saya mau tanya tuh.
3: Pohon purba itu kayak
8: itu ini. Pantainya indah sekali itu, pohon kayu besar bang itu.
2: Iya siap.
8: Itu ya mungkin ribuan atau ratusan tahun lah pohon itu bang, masih ada itu bang. Ya itu aja sih pertanyaan saya.
2: Ya, siap kalau gitu Pak
8: Jamsa. Karena saya di Nusa Tenggara Barat itu Mataram ada besan bang.
2: Widih mantap sih ya.
8: Jadi sering sana juga gitu loh.
2: Siap Pak Jamsa. Terima kasih Pak Jamsa.
8: Ya terima kasih Bang Jojo. Dan abang yang di Nusa Tenggara Barat ya.
2: Siap, terima kasih.
8: Lombok, kalau saya bilang itu Lombok itu bang. Terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dika dan juga Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan ini karena waktu juga sudah mepet ya, boleh dipersingkat jawabannya.
3: Ya, itu tentang pohon yang besar-besar katanya tadi.
5: Pohon purba ke arah Sumbawa sana kan. Tapi yang lebih menarik sekarang kita ini di Nusa Tenggara Barat itu konektivitas antara destinasi ya, kebudayaan maupun wisata itu, wisata kebudayaan itu ya sangat bagus. Misalnya contoh sekarang kita sedang mengembangkan Bayan sebagai salah satu destinasi kebudayaan, wisata kebudayaan yang ada di Lombok ya, terkoneksi dengan beberapa titik lainnya, tidak hanya pantai utaranya lalu menuju ke Bayan. Di Bayan pun banyak yang bisa kita lihat, ada rumah adatnya ya, kemudian ada juga masjid kuno, lalu naik lagi ke atas ke arah Sembalun ya. Di sana juga ada teman-teman di sana, pelaku kebudayaan di sana yang memang siap menyajikan berbagai atraksi kebudayaan yang kita miliki di lingkungan Lombok dan sekitarnya. Belum kita bicara ke Nusa Tenggara Barat bagian Sumbawa ya. Banyak juga hal-hal yang bisa kita kemas sebagai sebuah ekonomi budaya yang bisa kembangkan, yang memberikan harapan bagi generasi muda bahwa mereka akan bisa menggantungkan cita-citanya melalui kebudayaan. Dan pemerintah Nusa Tenggara Barat sangat konsen untuk memberikan perhatian kepada pelaku budaya ya. Tentu geliat kebudayaan sekarang ini tentu atas dorongan besar dari Presiden Republik Indonesia kan, melalui Kementerian Kebudayaan kan, Kementerian Kebudayaan, sehingga keluar berbagai macam kreativitas, aktivitas yang memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan dari anak muda dalam rangka pelestarian dan perlindungan kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi sekarang ini seperti pemanfaatan dana Indonesia Raya itu banyak sekali generasi muda yang mengupload kegiatan-kegiatannya dalam rangka mendapatkan pendanaan dari pemerintah Republik Indonesia. Jadi terima kasih banyak kepada RRI Pro 2 FM juga atas kesempatannya hari ini.
3: Siap, terima kasih tuh dia nih jawabannya.
5: Satu boleh nggak?
2: Apa tuh?
5: Permainan.
3: Boleh. Masih ada waktu, tinggal beberapa menit lagi.
2: Satu menit lagi sih Pak, boleh dipersingkat Pak.
5: Permainan tradisional ada di Nusa Tenggara Barat juga dan ada perkumpulannya aktif sekali.
3: Siap. Nanti kedepannya kita kalau bisa kita undang nanti nih
2: Kajok sini. Siap. Kalau gitu mungkin boleh langsung closing statement singkat dari Pak Kadis dan juga Kak Intan, boleh silakan.
3: Kak Intan dulu silakan. Satu menit, apa yang ingin disampaikan nih? Boleh tentang hal yang akan dilakukan 10 tahun atau harapan, ajakan boleh.
6: Harapan mungkin Intan berharap 10 tahun ke depan budaya daerah itu enggak cuma dipertahanin tapi juga semakin berkembang dan tentunya dikenal dunia. Jadi Intan sendiri itu pengen ngelihat lebih banyak generasi muda yang bangga menggunakan pakaian adat, bangga memperkenalkan budayanya gitu. Enggak dengerin kata orang yang bilang alay gitu, yang macam-macam gitu.
3: Kuno enggak. Dan kuno, jadul gitu ya.
6: Iya, jamet, enggak gitu.
3: Siap, siap, siap. Oke, Pak Kadis, apa nih yang ingin ditegaskan kepada kita semua nih?
5: Oke. Bagi generasi muda, jangan pernah menganggap budaya sebagai sesuatu yang kuno. Justru di tengah dunia yang semakin global, budaya adalah identitas yang membuat kita berbeda dan dihargai. Belajarlah teknologi, kuasailah bahasa asing, masuklah ke dunia digital, tetapi jangan pernah meninggalkan akar budaya sendiri. Karena masa depan bukan tentang memilih antara modernitas dan budaya. Masa depan adalah bagaimana kita memadukan kedua-duanya.
3: Oke, demikian sahabat Sasambo dan juga pendengar Perempat di seluruh penjuru Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Dika untuk pertemuan kita di hari ini. Terima kasih juga buat Pak Muhammad Ihwan dan juga Kak Intan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bisa membangkitkan semangat untuk putra-putri generasi muda di seluruh Indonesia. Iya, untuk kita tetap memajukan budaya Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan jembatan penyeberangan orang di kawasan Senen Jakarta Pusat sudah dapat dioperasikan kembali setelah sebelumnya sempat tidak difungsikan sejak proses renovasi halte pada 2025. Ia pun mengakui hal tersebut disebabkan adanya miskomunikasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum. Ia juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas JPO tersebut dengan baik. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Lukisan kaligrafi China Muslim sepanjang 100 meter karya seniman Profesor Yusuf Liu Paucun dipamerkan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dalam rangkaian kegiatan Internasional Minangkabau Literasi Festival Satu Abad Jam Gadang. Pameran kaligrafi karya Profesor Yusuf Liu Paucun menjadi salah satu unggulan dalam rangkaian perayaan 100 tahun Jam Gadang dan IMLF, sekaligus menjadi ruang pertemuan antar seni, literasi, budaya, dan nilai-nilai spiritual yang dapat dinikmati masyarakat luas. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sora Padanga, selamat siang ketujakan Dun Sora Padanga. Di mana saja berado, di siang hari ini kok bahasa mojo Riri akan mengawali Dun Sora Padanga beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Semoga Dun Sora Padanga dalam keadaan sehat untuk siang hari ini kok Dun Sora Padanga. Dan tentunya tadi pulau selama sejam kita Allah mendengarkan siaran berjaringan Budaya Nusantara untuk hari kini Kodun Sana Padanga. Dan kita akan beralih ke program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Adun Sana Padanga. Tapi sebelum itu kita kaca lagu Minang dulu Dun Sana Padanga dari David Istanbul, Joe Ovi Fristi, Bansai, Makanan Nan Kayu.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
0: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Cookie, bukan cookies. Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
3: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
4: Wah, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.
7: Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sarapannya. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh, para lubana mengkonsumsi makanan dan minumanan sehat. Beberapa upaya diperlukan untuk menjaga hidrasi dan nutrisi dalam tubuh untuk menjaga kesehatan. Akan tetapi dun sana padanya, terdapat hal-hal nan dapat menggaduh kesehatan tubuh karena kurangnya cairan dalam tubuh dan nutrisi. Salah satu penyebabnya adalah aktivitas sehari-hari kita nan padai sehingga lupa kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita dun sana padanya. Nah, sederhananya, selama beraktivitas tubuh kita kok perlu mendapatkan asupan yang mengandung nutrisi yang tinggi. Jom mengonsumsi buah-buahan, jom minuman air putih dan cukup, kesehatan tubuh kok dapat tajam medu serpanangnya. Jadi hal itu jom dilansir dari Hiansuk.com mengatakan bahwasanya tubuh kok memerlukan 6-8 gale air putih perharinya. Tubuh yang mempunyai kandungan cairan dan nutrisi yang cukup itu dapat terlindungi dari berbagai penyakit dan komplikasi lainnya di sarapanannya. Jadi di sarapanannya ada tips yo agar tubuhku tetap terhidrasi dan memiliki nutrisi yang cukup. Kita harus minum air putih secukupnya. Kemudian perbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak cairan seperti buah semangka, melon, dan jeruk. Jadi dun sarapananga hal iko dapat membantu kita memulihkan tubuh jo kandungan vitamin pada buah-buahannya. Apalagi kini ko cuaca angek badangkang dun sarapananga angek bana pasti dun sarapananga merasakan haui baka panjangan. Apalagi kalau banyak nang beraktivitas di luar ruangan otomatis akan terasa haus dun sarapananga setelah beraktivitas. Jadi lebih rancaknya banyak minum air putih secukupnya, kemudian perbanyak konsumsi buah-buahan yang mengandung banyak cairan. Ini jangan terlalu banyak lo minum air es di sana padangga, karena itu bisa berdampak indah rancak pula untuk kesehatan kita kalau seandainya di sana padangga berlebihan minum air dingin atau air es di sana padangga. Baiklah, kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan Bali ya. Tapi sebelum itu, kita kaji lagu Minang dulu di sarang padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama diet, aku perhatiin makanan kamu gini-gini mulu deh. Mau coba ini gak?
2: Apa tuh? Kamu gak nyuruh aku makan bambu kan?
1: Ya enggak, ini tuh yogurt tradisional dari Sumatera Barat. Disimpannya dalam wadah bambu gini, dadih namanya.
2: Hah? Masak? Sini-sini, biar aku cobain.
1: Gimana?
2: Ada asam-asamnya gitu ya. Emang wadahnya harus dari bambu ya?
1: Nah, itu yang bikin spesial. Prosesnya tradisional dan alami melalui mikroba yang terkandung di dalam bambu. Yogurt yang ini dijamin sehat, asli dari susu kerbau yang difermentasikan. Beda kan dari yogurt yang biasa kamu konsumsi? Kandungan di dalamnya juga lengkap, ada vitamin B dan K, juga asam amino. Uniknya lagi, dan dia juga bisa sebagai lauk pauk dan dikombinasikan dengan kuliner tradisional lainnya. Selain unik, manfaatnya juga banyak loh. Seperti menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, mencegah kanker usus, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
2: Kalau ningkatin daya tahan hati kamu ke aku, bisa gak?
1: Ya elah, kumat lagi dia.
3: Aduh, berisik. Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
4: Duh, kenapa sih mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
3: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
5: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun suara padanya raso latih pada tubuh itu adalah keluhan umum yo yang bisa muncul setelah beraktivitas fisik nambare kemudian posisi tubuh nang salah atau kurang baisrahai jadi kondisi ko dapat terasa sangat indah nyaman jemang gaduh kegiatan kita sehari-hari dun sarapananya jika dun sarapananya batanyo baat tubuh ko terasa latih atau pegal karena penyebabnya bisa beragam mulai dari kelelahan otot dehidrasi peradangan kemudian stres hingga infeksi virus. Jadi dun sarapananya banyak kasus pegel atau latih itu dapat diatasi jo perawatan mandiri nan tapi di rumah. Jadi dun sarapananya ada beberapa tipsnya. Yang pertama kita harus redakan dulu rasa latih jo terapi suhu super, paneh jo dingin dun sarapananya. Karena terapi suhu ko menjadi salah satu cara efektif untuk meredakan nyeri kekuatan otot dun sarapananya. Yang pertama ada manfaat terapi panas dun sarapananya. Jadi mandi air ange atau berendam dalam itu dapat membantu mengendurkan otot nan tegang jo kaku serta bisa meningkatkan sirkulasi darah. Nah panas itu dapat membantu melonggarkan otot jo bisa meredakan nyeri tubuh. Nah terapi paneh ko jo dikenal dapat menenangkan pikiran jo bisa meredakan stres dan sarapananya. Kemudian ada pula manfaat terapi dingin. Itu bisa menggunakan kompres es atau kompres dingin itu dapat membantu meredakan nyeri tubuh jo mempalambe aktivitas saraf di area nan ditargetkan jadi memberikan efek anestesi sementara dan es iku dun sarapananya jo dapat mengurangi peradangan pembengkakan jo nyeri akibat cedera seperti keselio otot dan untuk cedera seperti keselio otot dun sarapananya kompres es itu dapat diterapkan selama 15 sampai 20 menit selama 3 kali sehari dun sarapananya. Dan tentunya dun sarapananya yang berikutnya ko penting kita untuk beristirahat jo melakukan gerakan ringan untuk pemulihan. Kemudian yang bisa kita lakukan kita harus ada dukungan nutrisi jo hidrasi optimal dun sarapananya. Dan tentunya harus ada bantuan tambahan seperti obat bebas jo teknis relaksasi untuk tubuh dan merasukan latih atau pegal gitu dun sarapananya. Baiklah itu informasi seputaran kesehatan kita yang terakhir di siang menjelang sore hari ko dun sarapananya. Dan baik di jam 5 balik sampai jam 7 balik, kita akan beralih ke program Dendang Dangdut untuk hari kodun sarapananya. Tapi sebelum itu, kita kecil lagu Minang dari YLC, Rilakan Denai.

0: Tradisi Lukah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sabah Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
1: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
1: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain. RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sara Padaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mengajak mahasiswa UNP menjadi agen perubahan dalam penyebarluasan jo penegakan HAM di tengah masyarakat. Ajakan demokrasi disampaikan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah pada kuliah umum untuk pembekalan kuliah Kerajo Nyato atau KKN pada ribuan mahasiswa di auditorium UNP Kapatang. Ketua Komnas HAM Anies mengatakan masih banyak persoalan HAM nan ada di tengah masyarakat yang menghalangi hak-hak dasar individu untuk hidup setara, bebas jebar matabat. Masalah demokrasi acabana berakar dari ketimpangan ekonomi, kurangnya toleransi, jo masih minimnya pemahaman publik mengenai hak-hak tasabuy. Oleh karena itu, mahasiswa jo harus memahami konsep dasar jo prinsip HAM, kemudian menyebarluaskan pada masyarakat nan dikunjungi selama pelaksanaan KKN. Anies jo mendorong mahasiswa UNP untuk berani menjadi agen perubahan HAM. Caranya jo mendata, jo melapor pada perwakilan Komnas HAM di daerah jika menemukan dugaan pelanggaran HAM di lokasi KKN. Informasi selanjutnya dun sana pandangnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan 50% badan publik berstatus informatif pada tahun 2026. Target tasabuy meningkat dibandingkan capaian tahun 2025 dan berhasil mencapai 30% badan publik informatif di lingkungan pemerintah provinsi. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi dalam launching M-Monif Keterbukaan Informasi Badan Publik 2026, Komisi Informasi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat mengatakan, komitmen keterbukaan informasi publik taruh di pakue melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Komisaris Informasi Jo seluruh badan publik. Upaya tersebut tercelak dari meningkatnya jumlah badan publik dan mengikuti monitoring jo evaluasi keterbukaan informasi publik. Menurut Ari, pada tahun lalu target 30% badan publik informatif berhasil dicapai. Keberhasilan tersebut menjadi modal bagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan target yang lebih tinggi pada tahun 2026.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Rinsono Pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
0: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita telah mendengarkan lagu dangdut Suara Padangnya rungkat dari Riri Cantika, bukan Riri Iko ya. Riri Cantika penyanyi Suara Padangnya. Dan tentunya di program Dendang Dangdut Beko di jam sampai jam 7 balai di sesi yang pertama ko, kita akan berbagi informasi dulu dan Suara Padangnya. Dan Beko di sesi kedua di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru bisa dun Suara Padangnya ikut bergabung yo, karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadukan oleh MD Kito.

0: baik pada diri sendiri atau orang yang diberikan ucapan sarkastik dengan kedok humor. Melontarkan sarkasme sebenarnya memiliki konsekuensi yang negatif, seperti dapat membuat orang tersinggung, hilang kepercayaan, dan merasa cemas berlebihan. Walaupun mungkin diungkapkan dengan bercanda, tapi Anda tidak tahu perasaan orang lain saat mendengarnya.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
2: Bukan gombal, Bang. Global.
1: Iya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Hobi menggunakan kata pedas agar orang lain tersakiti adalah tanda sarkasme. Sarkasme adalah usaha orang untuk menutupi kemarahan.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Lagu Anugerah Cinta dari Iqbal Joselvia Madu Sarpadanga. Iku menyampaikan pesan nama dalam tentang rasa syukur dan saking luar biasa karena Allah menemukan cinta nan sejati cu pasangan nan tape itu di Sarpadanga. Jadi lagu Iko menggambarkan komitmen nan saling menjago, menyayangi, juga mensyukuri cinta tersebut sebagai anugerah terindah dari Tuhan dan menyatukan dua hati gitu di Sarang Pandangnya. Jadi pesannya Iko, kita harus bersyukur, kemudian cinta nan tulus harus kita miliki, serta harapan juga kesetiaan itu harus kita terapkan ke hidup kita di Sarang Pandangnya. Yo. Dan tentunya kita informasikan kembali waktu sholat asar kita hari kini ke Dunsara Pandanga masuk pada jam 5 bale lewat sampai pulang baik mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya, kita kece lagu dangdut dari Mengizet Radio Cinta.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI, saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara. Kita

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Sabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanapananga, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Jemenengah atau BAN PDM Sumatera Barat mencatat terdapat lebih dari 3.000 satuan pendidikan di Provinsi IKO dan masih akreditasinya habis pada tahun 2026. Satuan pendidikan tak sampai mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Ketua BAN PDM Sumatera Barat, Dadan Soriana, mengatakan Toniko Sumatera Barat hanya mendapat kuota reakreditasi sebanyak 1.134 satuan. Oleh karena itu, kuota reakreditasi diprioritaskan bagi sekolah dan ingin meningkatkan hasil penilaian mutu pendidikan. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Padang Ikhwan Syah mendorong sekolah nak menjalani reakreditasi tahun ini untuk melakukan persiapan jobaya agar indikator penilaian bisa terpenuhi. Persiapan harus dilakukan mulai dari kepala sekolah, guru hingga iklim pembelajaran di sekolah. Informasi selanjutnya dun Sanapananga, pemerintah Kota Padang tarik mematangkan pengembangan UMKM sektor kuliner sebagai kekuatan utama ekonomi kreatif di daerah guna mewujudkan Kota Padang sebagai kota gastronomi. Langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing pariwisata sekaligus memperkuat posisi Kota Padang sebagai pusat ekonomi kreatif berbasis budaya baik di tingkat nasional maupun global. Kepala Dinas Koperasi JUKM Kota Padang, Teddy Antonius, mengatakan, pengetahuan mendorong pelaku usaha kuliner untuk memperkuat identitas jokarifan lokal dan menjadi ciri khas daerah, salah satunya melalui promosi pengembangan rendang sebagai ikon kuliner Minangkabau. Menurutnya, penggunaan kuliner lokal penting dilakukan agar pengalaman yang diperoleh wisatawan saat berkunjung ke Kota Padang sesuai je promosi nan ala disampaikan. Menurutnya kuliner indah hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga mampu memberikan kesan yang melekat bagi pengunjung.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang padanya. Kita masuk di sesi kedua untuk program Dendang Dangdut yang bisa dun sarang padanya bergabung pada sore kini ke dun sarang padanya. Karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kito nam bisa dun sarang padanya pilih di sore hari kini kok. Jadi silakan bergabung di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 0866 092 ampe 0 atau bisa pula bergabung ke chat via WA perampe pada sore kini kok dun sarapanannya. Oke, silakan untuk dun sarapanannya dan bergabung di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 0866 092 ampe 0 atau bisa pulo ke chat via WA perampe pada sore kini kau dan sarapadanya. Sebelum itu kita akan sampai dulu ada beberapa lagu dangdutnya di sarapadanya. Bukan Orang Kaya dari Adibal, 12345 dari Fitri Karlina, Cahaya dari Vildan, Surgaku dari Aulia, Slow dari Via Valen, kemudian Dalam Kerinduan dari Super Emak, kemudian ada Dilema dari Nayunda Gustira, ada Hidup Pas-Pasan dari Hamdan ATT, dan Pecah Seribu dari Wika Salim dun sarang pandangnya. Jadi itu lagu nan bisa dun sarang pandangnya pilih di sore kini ke dun sarang pandangnya. Jadi silakan bergabung di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 0866 092 ampe 0 atau bisa ke chat via WA perampe untuk dun sarang pandangnya. Nan kanio bergabung pada sore kini kado sarapanannya. Oke, dun sarapanannya kita coba tarima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bu sore. Bapak yang kita.
0: Oke, ada Uni Ranca. Bagabau ni, bagabau ni Diana le sehat. Alhamdulillah segi bana ke Uni ha.
1: Itu dia mana ni? Kau yang ni?
0: Angin berangkang.
1: Itulah, main nikmati sinar ini.
0: Nikmati saja. Baiklah Uni.
1: Pecah seribu ni.
0: Pecah seribu. Nak ada pecahan seribu le dok.
1: Tapi seribu hasil ada.
0: Banyak tu habis lebaran nak ni.
1: Itu alapan tu betul.
0: Jadilah pecah seribu dari Wika Salim. Boleh salam-salamnya dulu Uni. Silakan Uni.
1: Selamat tahun dari di semari di sesuatu panjang.
0: Amin. Amin. Terima kasih Uni.
1: Salam sedari rumah hari.
0: Jadi.
1: Beko ada Pak Bian Tapai sama Ibu Manoharanyo, ada Rizal Kemenangah, ada Negak Semina sama Nia Maitanyo, ada Mbak Yu Mana juga.
0: Jadi,
1: ada Pak Jatong, Pak Jepiala, ada Pak Nur, ada Pak Nur, ada Pak Edi Kumis, ada Mbak Isam Kodang Air ya.
0: Jadi,
1: Uni. Fitro Cie,
0: tuh saya.
1: Terima kasih banyak Ria
0: sama-sama Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Diana di Tugu Hitam dun sarang pandangnya. Silakan nangka Nio bergabung di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 0866 092 ampe 0 atau bisa bergabung ke chat via WA Prope pada sore kini ke dun sarang pandangnya. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan sana padanya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
2: Bagoyang Kito, Ri.
0: Iya, Bagoyang Kito. Josia, ko?
2: Sama Mama Ica, Ri.
0: Mama Ica. Boleh Mama Ica volume radio di rumah diketek-ketek Mama Ica?
2: Alah,
0: bakal Mama Ica. Mama Ica kok di mako posisinya?
2: Di steba, Ri.
0: Di steba, jadilah. Mama Ica nyo lagu dangdut ya, Ma?
2: Iya, Ri.
0: Iya, mama Nia.
2: Pilihan sajalah yang rencaknya, Ri.
0: Kita pilihkan saja surgaku dari Aulia Ba'ama.
2: Ah, iya,
0: itu sih jadilah. Boleh Mama Ica salam-salamnya dulu, silakan.
2: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mama doanya.
2: Tuh untuk yang barusan masuk Riri.
0: Ada Uni Diana di Tugu Hitam.
2: Untuk Uni Diana, Bang Roni sama Ninel di parkir.
0: Jadi.
2: Untuk Bunda Queen, Pak Nur,
0: jadi
2: Mbak Aldi, itu untuk ada yang mendengar selari.
0: Ya, di siap Mama Ica. Baik, sama-sama Mama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ica di Steba Dun Sana Padanga. Kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu Dun Sana Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung. Bagaimana Pak Nur, sehat?
3: Alhamdulillah hari ini.
0: Alhamdulillah. Segebana, walaupun hari yang bedangkang nah, Pak.
3: Hari yang bedangkang.
0: Iya, Pak Ale, banyak-banyak Pak minum. Banyak-banyak minum air putih ya, Pak yo.
3: Insyaallah kan.
0: Pak Nur, nyo lagu dangdutnya mah?
3: Yang pertama aja ini.
0: Yang pertama bukan orang kaya dari Adibal.
3: Itu
0: saya. Jadi, boleh salam-salamnya silakan Pak Nur.
3: Pertama untuk diri keluarga dulu.
0: Terima kasih Pak.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Anak-anak menjadi anak yang saleha.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Itu,
3: nak masuk tadi siak Diana orang macam hitam.
0: Iyo, betul mana? Ada Mama Ica pulu di Steba tadi Pak Nur.
3: Bunda, saya Mama Ica.
0: Iya Mama Ica di Steba.
3: Di Steba ya. Sudah tu Bunda Queen. Yulmi di Mega Permen Limo.
0: Jadi.
3: Sudah tu Pak Yul di Parak Raka. Putri Tanjuan Priaman.
0: Jadi Pak Nur.
3: Sudah tu nanti di Tabiang saya.
0: Di Tabiang itu banyak Pak Nur. Ada ya, Uni Monik, Bu Nur. Di Jepang
3: Uni Monik. Bunda Nur di Simpang Gia. Sudah tu si Ali. Adolan Tanjuang senang senang senang.
0: Kurang tahu loh Pak Nur.
3: Sudah tu lah.
0: Jadi Pak Nur.
3: Sudah tu Angkura Jo Kaci di Lubuk Turun. Roni Cedenggo di Perak Karaka.
0: Jadi Pak Nur.
3: Kakek 9 jemaahnya di mana tu?
0: Di Steba kok ada. Ayah Pacah kok enggak salah.
3: Enggak. Kalau Putra Kelok 9 enggak ada Steba tuh hari.
0: Kurang ingat deh Pak Nur. Dibungkus rapi saja salamnya Pak Nur. Durasi kita cuma 1 jam.
3: Sudah tu Janu Putro kan.
0: Jadi Pak Nur.
3: Sudah kemasuk satu selari.
0: Jadi siap. Baiklah.
3: Terima kasih diri.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Mudah-mudahan diri sehat selalu Pak.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sarapadanya.

0: Mai, kawanan kabang cik apa yang ambil piti?
1: Kapai beli baju, ha?
2: Ih, mangaro panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
2: Zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
2: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
2: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
2: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
6: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, karena gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
7: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola. Event turnamen sepak bola terakbar, 4 tahunan, gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Sumatera Budaya. Sumatera Barat, kita masuk ke sesi kedua atau terakhir Dun Sana Pandangan. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Halo Dendang Dangdut.
1: Bagoyang gitu.
0: Baik, aduh, Uni Juwita. Ini lagu dangdutnya mah Uni.
1: Yang cewek lapo asan tinggal.
0: Yang cewek ada dari Fitri Karlina 1 2 3 4 5. Ada slow. 1 2 3 4 5. Iya, 7 di lagunya Uni. Ada slow Via Valen, kemudian Dalam Kerinduan dari Super Emak, Dilema dari Nayunda Gusti. Nah, itu lagu yang aduk nih.
1: Aku lah Lilis Karlina. Itu lah apa judul tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya?
0: Fitri Karlina.
1: Lilis Karlina kan?
0: Fitri Uni.
1: Fitri Karlina.
0: Ya, iya, adiknya kok. Jadi, boleh salam singkenya Uni. Silakan Uni Juwita.
1: Salam pertama untuk diri.
0: Terima kasih.
1: Untuk nama, mikir, lupur, mati ya.
0: Jadi...
1: Bunda Queen masuk tadi kak.
0: Alun Uni.
1: Ah, salam untuk Bunda Queen. Donor Pak Nur Tanjung.
0: Jadi.
1: Ada Uci di Gor tu ya. Pak Kopral lah. Masa lain ada masuk tengah sama Pak Kopral tu nak.
0: Jadi Uni.
1: Ah, tu ada siapa lagi ya? Mama, nama leh. Mama Ibu Zur. Salam kenal untuk Ibu Zur tu. Ibu Bye. Baru, ibu pendatang baru. Jadi saya sudah lain langsung tadi nak pergi sampai jam 5 ya.
0: Iya Uni.
1: Eko siapa penyiaran malam kali?
0: Aduh, Maut ya.
1: Oh, Maut ya. Nah, nomor itu aku sibuk je tadi dia buang lain nomor kartu halo tu kada puan nomor dia pula dah biasa semuanya masuk.
0: Tak tahu ni.
1: Payah lah masuk rekam-rekam pesan anda tadi ke tele.
0: Mungkin jaringan Uni ya. Mungkin dek jaringan Uni kita ulat tu.
1: Nah, ada sana ada kalau sibuk tadi bisa masuk masuknya.
0: Iya, karena ada mungkin ada menelpon.
1: Pokoknya nomor 12 ko
0: tembak. Iya, jadilah Uni. Terima kasih Uni Juwita ya.
1: Ayo sama Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Juwita di Pariaman Selatan Dun Sana Padanga. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang situ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yu di Lubuk Lintah. Bakabang Mbak Yu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Mbak Yu, ini lagu dangdut ya ma?
2: Ulang balik apa hari?
0: Yang tertinggal ada Cahaya dari Vildan, Slow dari Via Valen, Dalam Kerinduan dari Super Emak.
2: Nah inilah yang ini.
0: Yang mana?
2: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan, Mbak Yu.
2: Dalam Kerinduan.
0: Oke, baik. Boleh Mbak Yu salam-salamnya dulu, silakan.
2: Salam untuk Riri sekeluarga. Semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Bertambah jola rezeki keluarga
0: Riri. Amin. Amin. Terima kasih doanya, Mbak Yu.
2: Terus salam untuk Sultan Mudo sekeluarga di Tarupo. Pak Roni Caniago sekeluarga.
0: Jadi.
2: Sultan Pamenan, Sultan Abu yang Tapai Abu sekeluarga, ada Putra Kelok 9 sekeluarga.
0: Jadi,
2: terus ada Petro. Aku delay malah.
0: Or RRI digital Mbak Yul dengan.
2: Yo. Ayo Leron, ada telepon ke masuk lari ya.
0: Jadi baik Mbak Yul.
2: Kasih Ari.
0: Sama-sama Mbak Yul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Yul di Lubuk Lintah di Sana Padanya. Kita tarimu penelpon terakhir di sore hari kini ke Dun Sana Padanya. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut. Oke, Bundo Nur di Simpanggia. Boleh dikatakan volume radio Bundo di rumah. Double suara kita di on air Bundo. Di telepon saja Bundo dengarkan suara kita berdua. Oke, Bundo Nur. Suara kita bersama sih. Baik Mbak Bundo Nur.
2: Lagunya dari apa ya Firdan ya?
0: Dari Vildan, Cahaya.
2: Iya, Cahaya.
0: Oke, kan sesuai
2: sama, dengan sama itu namanya. Sama Bundo kan.
0: Iya Bundo.
2: Baik. Salam pertemuan juga waktu ya. Salam pertama buat Didi. Terima kasih selalu.
0: Amin. Masya Allah, terima kasih Bundo juga.
2: Lebih cantik lagi kan.
0: Masya Allah, terima kasih Bundo.
2: Sekeluarga sama sekeluarga ya. Ada tuh salam apa namanya tuh dibungkus saja salam
0: dibungkus rapi saja
2: Mbak Ayu tadi.
0: Baiklah Mbak Bu
2: Nur.
0: Sama-sama Bu Nur.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Belum pernah kita bertemu muka. Insya Allah.
0: Ih, enggak tahu juga.
2: Dulu Riri
0: menyiar
2: lah
0: banyak
2: sih
0: Nana. Silakan saja Bu Nur.
2: Iya, iya, makasih Riri.
0: Baik Bu Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Nur di Simpang Giam menjadi penampung terakhir kita di sore kini ke Dunia Sarang Padanya. Terima kasih Nana Allah Bagabang dan mohon maaf nak masuk tidak bisa kita terima karena kita dibatas oleh waktu dan sarang padanya. Dan berikut di jam 7 balai sampai jam 8 balai kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kita di 92,4 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekedar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Abasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sanang Padanga Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Jo Balai PJPH Sumatera Barat Basamu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadwalkan kegiatan puncak sosialisasi wajib halal Oktober atau WHO pada Minggu 7 Juni 2026. Kepala Dinas Koperasi Jo UMKM Sumatera Barat N. Rizal usai rape pelaksanaan sosialisasi WHO di Kebunuran Kapata mengatakan, kegiatan puncak sosialisasi dilaksanakan Jo memanfaatkan momentum Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day. Kegiatan tersebut menjadi pusat aktivitas masyarakat sehingga sosialisasi terkait sertifikasi halal dapat langsung menjangkau masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai PJPH Sumatera Barat Ikra Abdi mengatakan, indah hanya di tingkat provinsi, sosialisasi WHO juga digelar di Kabupaten Jokota. Pada kegiatan tersebut, BPJPH Jo membuka stand pendaftaran sertifikat halal gratis serta memberikan layanan konsultasi pengurusan sertifikat halal. Informasi selanjutnya Dun Sanang Padanga, Koordinator Observasi Data Geoinformasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda Nugraha mengatakan, curah hujan di Sumatera Barat selama bulan Mei masih berada pada kategori unormal. Namun mulai bulan Juni hingga September, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah, jauh kisaran 50 hingga 100 mm per bulan. Yuda mengatakan pula, jauh penurunan curah hujan di Mokasui perlu diantisipasi ancaman kekeringan. Meski demikian, sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan daerah non-zona musim dan tidak memiliki batas tegas antara musim hujan jo musim kemarau. Kondisi kemambuai hujan masih berpotensi terjadi meskipun frekuensi jo intensitasnya berkurang. Koordinator Observasi Data Geoinformasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau Yuda mengatakan, ketersediaan air tanah di Sumatera Barat untuk kebutuhan pertanian dalam 3 hingga 4 bulan mendatang masih berada pada kategori relatif aman.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagi lewat link ku dah. Aku dah hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyo do. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Karakaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karakaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karakaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni kara dan kalian. Kata kara merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kalian atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama kara kalian. Alasan

0: pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
4: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
5: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
4: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
5: Kenapa dengernya di radio tip sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
4: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
5: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Suara Pandangan. Selamat sore. Selamat sore untuk Dun Suara Pandangan dimana saja berado, yang mungkin ini kok sedang di perjalanan baru pulang ke Rajo, pulang ke sekolah atau kuliah. Kita ucapkan selamat sore Dun Suara Pandangan. Dan tentunya di kini kok kita mau beralih ke program Kuliliang Nagari. Kita akan berkuliliang menikmati tempat-tempat wisata di Kota Bukit Tinggi yang bernuansa alam Dun Suara Pandangan. Mulai besok akhir pekan Dun Suara Pandangan mungkin bisa menjadi salah satu untuk healing untuk Dun Suara Pandangan, Cubo Dun Suara Pandangan. Seperti ya tempat-tempat wisatanya Dun Suara Pandangan beko, kita akan berbagi informasinya setelah Cialagu Minang. Jom informasi bariki kok.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kaliojariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kaliojariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapa dengan tempe wisata di Bukit Tinggi nambun nuansa alam itu ada salah satunya namanya itu Taman Monumen Bung Hatta. Ciri khas dari taman itu adalah berado adonyo patung perunggu Bung Hatta nambah ukuran kira-kira 2 kali tinggi orang dewasa di suara pandangnya nambah diri tegak menggunakan peci jo kacomato. Di bawah monumen Tasabo itu terdapat prasasti nantabue dari keramik jo bagian dalamnya terdapat beberapa pesan Bung Hatta nampak nuh jo semangat dan suara pandangnya. Kemudian ada pulo namonyo pacuan Kudo Buki Ambacang di sana padanya. Jadi wisatawan bisa bakudo mengelilingi arena bakudo sambil menikmati indahnya Gunung Singgalang. Ada pemandu nan siap membantu sambil mengajari acara bakudo di sana padanya. Kemudian ada pulo rumah pohon ini ya. Panorama hamparan sungai Nambaliku di dasar lembah, rumah rumput kemudian konservasi fauna. Rumah ada juga fasilitas pandukuang lainnya itu menjadi paket lengkap pada paket lengkap nan cocobana untuk adu sarapananya healing ya di Kota Bukit Tinggi adu sarapananya. Baiklah seperti ya informasi lainnya adu sarapananya. Baiklah kita akan mendengarkan balik beberapa lagu-lagu hibur Minang serta informasi sebelum Riri akan pamit di Ranah Minang sore untuk hari kudu sarapananya.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih, hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.
3: 92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baiklah Dun Sarapadaga, sampai di Siko dulu Pak Jumat kita di Ranah Minang siang Jo petang untuk edisi hari Jumat 5 Juni 2026, dan mereka akan dikawani bersama Mama Utiah sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat maghrib kita hari ini kok masuk beko pada jam 8 balik lewai 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan pulo, sebelum kita akan bergabung jo program 1 untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Quran, bimbingan Ron Islami serato kumandang azan maghrib untuk hari kini ko, kita akan dengarkan lagu Minang dari Sri Viola Barikiko.

Sumatera Barat. Sanak pandangnya, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pendengar dimanapun berada, pada saat ini marilah kita ucapkan puji syukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Dan selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, perlunya kita mengetahui apa itu nikah. Nikah adalah ikatan antara laki-laki dan orang perempuan yang didasari oleh rasa cinta, yaitu adanya mawaddah, dan disertai kasih sayang, yaitu warahmah, dan akan melahirkan rasa bahagia. Setelah tahu menikah, pemirsa harus tahu apa tujuan menikah. Tujuan menikah yang pertama adalah menjalankan sunnah Rasul. An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Barang siapa yang suka dengan aturanku adalah umatku. Barang siapa yang tidak suka dengan aturanku bukanlah umatku. Maka ketika seorang laki-laki dengan perempuan yang akan menikah menurut syariat agama Islam, itu secara tidak langsung akan menjalankan sunnah Rasul. Yang kedua adalah tujuan menikah adalah membatasi pandangan kita. Itulah agama kita. Seketika seorang laki dan perempuan sudah ada rasa tertarik, maka menikahlah menurut aturan syariat Islam. Dengan tujuan akan membatasi pandangan kita. Yang ketiga adalah membersihkan keturunan kita. Ketika nikah kita sah pada saat kita pernikahan, lengkap rukun dan syaratnya,

Ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Seorang laki-laki dalam Islam perlu keilmuan yang kuat masalah agama, sebab seorang pemimpin tersuruh untuk melindungi istri dan anak-anaknya nanti. Maka ketika seorang laki-laki akan menikah, harus tahu dulu agama, dia taat beribadah. Ada betul Kementerian Agama membuat aturan ketika seorang laki-laki dan perempuan akan menikah, harus ditanya dulu apakah dia melaksanakan perintah agama, yaitunya sholat 5 waktu sehari semalam. Kalau belum, ada betul ditangguhkan. Tapi kita ini di Minang, di Padang, tidak ditangguhkan. Tapi berjanji akan melaksanakan perintah agama, akan menjauhi larang agama, tetap dilaksanakan. Nah, seterusnya adalah kedudukan seorang istri. Di dalam agama Islam, istri juga tinggi kedudukannya. Sebab bahagia sebuah keluarga terletak pada ibu rumah tangga. Yang pertama, kedudukan kita adalah ibu rumah tangga. Yang kedua adalah istri salehah. Artinya, istri salehah yang akan membuat nyaman keluarganya di rumah, suami dan anak-anaknya nih. Maka, suami akan mengajak istri dan anak-anaknya ke arah yang lebih baik nanti pengamalan agamanya. Seterusnya, untuk mendapatkan keluarga sakinah itu, seorang pengantin laki-laki dan perempuan harus tahu hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban seorang suami yang pertama sekali adalah memberi nafkah lahir dan batin pada istrinya. Kewajiban kedua, menyediakan tempat tinggal. Nah, kewajiban ketiga, dia wajib bekerja keras. Yang keempat, mengayomi istrinya. Nah, seorang suami wajib setia. Saya hari ini tidak menguraikannya lagi. Saya berharap pendengar bisa menganalisis dari keterangan saya ini. Yang keterusnya adalah wajib jujur. Wajib menghargai jerih payah seorang istri. Memberi nafkah berupa hiburan. Dan yang tidak kalah penting, menanamkan nilai-nilai agama di rumah tangganya. Nah, kita singgung kewajiban seorang istri, patuh dan taat pada suami. Juga wajib setia di sini. Wajib jujur, pandai melayani suami, lemah lembut dalam kesehariannya. Kewajiban bersama adalah wajib saling mencintai, saling menyayangi, saling membantu dalam rumah tangga, mampu memahami antara kedua belah pihak, dan saling memberi dan menerima, take and give. Nah, yang hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga adalah adanya cemburu berlebihan, menyebut cerita-cerita lama, dan membandingkan orang lain dengan pasangan kita. Itu akan berefek tidak baik terhadap keluarga kita. Maka jauhilah hal-hal yang harus dihindari dalam rumah tangga. Nah, pendengar yang berbahagia, hal-hal yang terlarang dalam sebuah rumah tangga yaitu adalah mempergauli istri ketika haid. Haid adalah kotor dan akan merusak kesehatan. Nah, seterusnya menyamakan tubuh istri dengan ibu, yaitu dalam Islam sama dengan menzihar istri. Menzihar istri ini ketika menyamakan tubuh istri dengan ibu kita, walaupun perkataannya, langkahnya, gaya jalannya, itu sama dengan menzihar istri. Maka istri kita haram bagi kita. Nah, supaya kita selamat, kita membayar kifarat. Apa itu kifarat, Bu? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata berturut-turut harus diganti. Dijalankan puasa seminggu, libur 1 hari, maka diulang hitungannya kembali 1. Maka jauhilah, jangan sampai terlontar menziar istri. Nah, seterusnya, menggauli istri pada siang hari bulan Ramadan. Itu yang hal-hal yang terlarang dalam agama. Mudah-mudahan pendengar bisa mengaplikasikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dan mudah-mudahan

0: bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar dari mana dimanapun Anda berada, baru saja kita simak pembacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Dan pendengar dari Padang dimanapun Anda berada, selanjutnya di pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat, ini saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dun sa napandanga, ang kanilay tukar petani atau NTP di Sumatera Barat pada Mei 2026 mencapai 130,73 atau naik 3,93% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal dimukasui disebabkan meningkatnya harga hasil produksi petani segadang 5,7% dan lebih gadang dibandingkan peningkatan untuk kebutuhan konsumsi maupun biaya produksi dan penambahan barang modal mencapai 1,20%. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang. Kepatangku mengatakan, statistik itu mengonfirmasi bahwa daya beli dan tingkat kesejahteraan petani di Sumatera Barat sedang meningkat pesat. Menurutnya, fenomena melambungnya harga jual lado merah menjadi motor utama di balik situasi ini.

Sana Pandanga, tim gabungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan penertiban bagi aparatur sipil negara atau ASN dan berada di luar kantu Kutiko Jam Karajo Jo Jocaro melakukan patroli ke sejumlah titik dalam rangka menegakkan disiplin. Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan sebagai abdi negara diminta kesadaran bagi seluruh ASN agar mematuhi disiplin sebagai seorang pelayan masyarakat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempuan dari Padang, Surah Budaya, Sumatera Barat. Baik, Dun, selamat malam dan terima kasih, Dun Sana. Masih menjadikan Perempuan dari Padang menjadi kawan Dun Sana untuk malam hari kini, ko. Dan Dun Sana perangnya di Depat Ranah Minang Malam hari Jumat tanggal 5 Juni 2026, ko. Ambo kahaturman kah akan mengawani Dun Sana coba ragam program hiburan dan juga informasi-informasi. Dan semoga saja bermanfaat untuk kita bersama, ya. Sampai beku kita bersama sampai jam 24 waktu Indonesia Barat, ya. Malah Dun Sana perangnya kini ko jam 7 malam, ya, serupa biasa. Dun Sana kami ajak menikmati lagu-lagu dari berbagai daerah lainnya di Nusantara dalam pesona etnis Nusantara. Dan kita buka jo lagu dari Palembang berjudul Cuma Hilang, ya. Nah, namun sebelum kita baralihkan lagu-lagu Nusantara lainnya di Nusantara, kami infokan terlebih

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa beita banosa sihasarate.
5: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
13: Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
12: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
14: Prompad RRI Padang, suara budaya.

الله أكبر الله أكبر.

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

0: menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sana, selamat malam dan terima kasih Don Sana. Masih bersama kami from PRRI Padang melalui FM 92,4 MHz di kesempatan malam hari Nanko ya. Dan Don Sana Padanga, sesudah tadi kita menikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara, dan lah kita sama pelojo azan isya serta lagu islami. Aku tiba saatnya kita balik ke rangkaian lagu-lagu pop Minang tu ibu dan alam Nusantara ya. Namun sebelum kita nikmati lagu-lagu pop Minang kembali Nusantara berangga seru biasa, merah kita dengarkan dulu sebuah drama legenda. Dan malam nanko mengangke cerita tentang cerita yang berjudul Kawan Baik ya. Yalah, Don Sana Padanga dari Sudirman 2 Balai Padang kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti drama legenda Kawan Baik Barikwiko.
1: Pro Ampe RRI Padang mempersembahkan Sandiwara Radio dan berjudul Kawan Elok. Naskah Rizna Yulis, pemain Icap sebagai Udin, Nugi sebagai Garin, Amna sebagai Amak, Rendra sebagai Mak Itam, Resta sebagai Salma. Penata musik Nugi, teknik jurekaman Arif Rahman, sutradara Julizar Esos.

0: semenjak abang jadi garin di Suroko, Yuswa nampak rahsia Suroko nampak kini bang. Hindak di dalam sih tu, di luar mantun juo. Yuswa nampak dah ya bang, membuat Suroko macam di rahsia ya bang.
1: Yo, rahsia tu para halu din. Kecik agamo rahsia tu sebagian dari iman.
0: Yo bang, tapi alum pernah dede mencelak sebarasiah ku ledo. Apulai Allah ado pulo tanaman hias nan abang peliharo. Ai co aromaterapi mantu eh bang.
1: Ah kan lai tawang din barasiah ko pangkai duit sihai.
0: Iyo iyo iyo.
1: Bisa wang buktikan. Ah kabaa kalau lingkungan tempe tinggawa kumuah. Banyak sarok basera, sarok kariang, sarok basah bas lemak di madima.
0: Manyange baunnya bang. Hai, nak talok dia dan tinggal di itu tu bang.
1: Ah, kan lai tawang tu. Dek karena itu mangkonyo para lu menjaga kebarasian lingkungan. Lai yang tolong amang di rumah, gay.
0: Tolong apa?
1: Yo, membuang sarok, menolong mengumpulkan sarok-sarok dapur. Sapu bagai pekarangan. Ah, buang sarok-sarok ke tampenyo. Sanang ati amang tu mah. Kalau lingkungan barasi ya, pikiran menjadi janiah jo. Pikiran menjadi janiah lo jadinyo. Kalau tak janiah, baulah apa? Tarikam sadu, tarikam sadu nanti apa tu mah. Jadi kalau ingin maju, barajin-rajinlah termasuk menolong membarasian rumah.
0: Oh, takah man. Tun mah ya bang ya.
1: Aha.
0: Eh, waden yo kurang memperhatian mana masalah kebarasian ko bang. Apulai menolong amak den.
1: Yo kalau tinggal jurang gae, wajib menolongnyo. Seindah-indahnyo membarasian rumah jo pakarangan. Jadilah anak nan peduli sama mandi di rumah. Tolongnyo bakarajo. Mandi kalau ditolong karajonyo di rumah din, pastinyo bangga nawak din.
0: Dan yo ndak begitu bana do bang.
1: Yo pemalih bana din. Pemalih tu din tatumbu apa kena de nyo. Kalau awak rajin, hati ranggae wak sanang de nyo din. Pikiran pun jalan.
0: Eh. Batu aju na bang katuan tu mah bang. Kok kini yo indak manantu se den bang. Lai satu tes menyambung sekolah tapi ndak lulus. Eh, padahal mah bang. Din di mana sekolah tinggi itu bang. Tapi baalah utak tu mana yang nak mampu.
1: Ah, baik cik den. Terbukti kan apa nan den sampai yang tadi.
0: Iyo.
1: Makonyo jadi orang tu rajin. Jangan maleh-maleh. Maleh dilawan, rajin dipaturian. Selama-lama utak dina, kalau diasah tajam juga jadinyo. Ingin maju, rajin-rajinlah. Jadi sifat rajin itu bisa mendatangkan manfaat nan gadang. Sa elo-elo orang din adalah nan memberi manfaat.
0: Eh, ya rasanya yo kaji abang ko tak makan bana deh dan ngomong bang. Sebana yo di mana bang kuliah ko?
1: Aden ko yo ndak tanggung-tanggung lo din. Aden ko yo calon dokter ko din.
0: Eh, calon dokter?
1: Ya.
0: Yo mana bang?
1: Hmm.
0: Kuliah di kedokteran abang tu? Hah? Kok bisa jadi garin bang?
1: Yo bisa lah din. Wak denko dari SMP alah jadi garin di kampung. Surau ko dek den tampe menempa diri menggali ilmu.
0: Nah,
1: asang tahu sedina. Aden kalau batani azan juara satu.
0: Wih.
1: Kalau satu MTQ juara satu pulo din.
0: MTQ nasional bang?
1: Tidak eh, tingkat kelurahan.
0: Oh, jadi jualah tingkat kelurahan.
1: Tapi, ayo den punya tekad ingin maju din. Kok bisa lulus di kedokteran ya rencak mana gitu.
0: Ya, tapi abang, abang kok pasti dari keluarga kayu mana?
1: Anan kayu di den yo hatinya dina. Kok kuliah kedokteran tuh yo jo beasiswa din. Beasiswa kini kan untuk orang miskin.
0: Oh, baru iko den tahu bang. Mahasiswa kedokteran jadi garin.
1: Yo kan garin tuh kan tugas lo din. Di samping den tarimo honor walaupun indak sabara tapi dapet tampe tingga kan Allah jadi juo daripada kos ba manuri andin
0: ha, yo masa perhitungan dia bangsa doa ya yo sawana cad dia ya
1: iyalah dari kete memang duit den lah di surau juo din
0: tapi bang dari mana bang barasa
1: Kalau kampung ketenyo, ayo dari daerah Sijunjuang lah.
0: Oh, Sijunjuang.
1: Oh, Yudin. Adin pai dulu deh.
0: Jadi.
1: Pai lah pulang tolong ngamak di rumah, beku kamari lihat deh.
0: Jadi, Bang.
2: Onde, alah sandang bana hati amak kini, Madin. Waang lah nambah sumbayang basamu di surau kini. Banyak perubahan nama dia.
0: Sambulun ko den bingung, Mak. Jadi orang pengangguran. Tapi untulah bakawan jauh banggarin tu. Inyulah menunjukkan den selamu ko, Mak. Baca ruka maju.
2: Waang dapet kawanan elok namanya tu.
0: Yo,
2: bantua itu kawanan dicari menunjuan jalanan bana. Amak basukur bana din. Honde yo juo na bakat turang bijak na. Dapet kawanan elok pindah lo eloknya. Cosi Udin ku kini sumbayangnya taat mengaji rajin bana ku. Sudah sumbayang Allah pandai lo doa panjang. Alhamdulillah. Hendaknya menjadi anak saleh lah si Udin tu. Amin. Tapi si Udin ku ingin bananya kuliah ko, Mak. Akoknya lulus. Piti babungkah tu nanda adu. Ajuah di bayi.
0: Mak. Aku lah hanyang sama kau. Buka lah pintu tu, Mak.
2: Iya,
0: kunci kan juga, Mak. Miko malam hari leko, Mak.
2: Lupa, Mak. Yo, Mak sebenarnya basukur bana jo Udin kini kula barubah.
0: Yo kan dek itulah, Mak. Udin kini sedang mempersiapkan diri untuk maikui tites baliak tahun ketibo, Mak. Di samping Udin menolong Mak, Udin juga mau ulang pelajaran, Mak.
2: Ayo rancak bana tu, Madin. Ya tak sarasa lah. Kalau ingin juga waang kuliah, lanjutan.
0: Udin kuliah juga nanti, Mak. Itulah tekad Udin.
2: Iyo, kalau kare juga hati nak kuliah, ya tentu lo indak amak larang, dona. Kalau jajak amak nanang turuian, indak kamaju, ang do. Hasil dari baladang basawah sih indak banyak loh. Sekadar lape makan sih nyo. Apalagi kalau di sarang hamu tande sadu Allah yo.
0: Orang gini, Mak, menggarap sawah ladang tu jo teknologi tinggi. Awak menggarap sawah ladang dari saisua sampai kini ajo tulang lapan kari sajo. Tentu hasilnya indak samo pulo jo orang-orang do, Mak. Makonyo ada niyo menuntut ilmu tinggi-tinggi.
2: Ilmu pertanian, Din?
0: Indak, Mak. Tapi ilmu teknologi alat berat. Kalau dapat karajo, Mak. Gadang-gadang gajinya, Mak.
2: Suka tiang lah, Din. Di mana katuju deang lanjui ansela. Apa nanang bungku itu tuh?
0: Nan, Mak. Iko.
2: Iya.
0: Oh, Udin memungkui makan, Mak. Ini makan di surau. Sekalian Udin nyoba untuk garin, Mak. Ale boleh, Mak?
2: Bawa lah. Itu perbuatan elok tuh. Selagi kita bisa memberi, jangan ceke-ceke.
0: Yo, Mak. Kasih onyak ya, Mak. Udin, pergi lu, Mak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa pulu nan wang bau ko, Din?
0: Kok samba, Bang? Lumayan, Bang. Tigo kati diang. Makan, Bang. Samba lama. Mak den santiang mana masak, Bang? Kita cubo, Bang.
1: Iyo sabana lama ya. Bedasu den makan. Nikmat banget, Din.
0: Iyo, Bang. Udin gigi ke, Bang. Walaupun sambala dojo bada, Bang. Goreng tempe, tetapi lama juga, Bang.
1: Batu lama, Din. Sambal lado lama bana tarasu asamnya. Iko mananduan ama ikhlas memasak untuk angko. Wang pun tulus mantan nasi untuk aden ko kini. Unde.
0: Walaupun sadonya, Bang. De tersangki pada tadi di Bang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sabana kanyang. Makasih, Yudin.
0: Iya, Bang.
1: Sampaian juga makasih, Din, kama ang beko, Yudin.
0: Iya, Bang. Jadi, Bang, aman tuh.
1: Jadi, Din, makan gue ndak mesti yo sambal daging sih, Duna. Yo ayam, dendeng belado, gulai ayam, yo sambal lado, goreng tempe, goreng bada, abu bayam, itu lah cukui kanya mah. Harus disyukuri juga ko mah, Din. Batu kata Ang Din, amang emang hebat masak. Lama rasanya.
0: Iyo lah, Bang. Ama Udin tuh mah. Lama-lama sehari mah, Bang. Bang, Din beraja lo ya, Bang. Tunjuan deh.
1: Jadi, asal Ang bersungguh-sungguh, Din, Ang pasti bisa.
0: Iyo, Din tahu, Bang.
1: Udin, cito-cito harus tinggi, tapi bisa dicapai jo usaha. Indak ada usaha nang kasio-sio, Udin. Nan para lu tahu kunci untuk mencapainya.
0: Apa tuh, Bang?
1: Nah, kuncinya rajin membaca buku, Din. Jangan lupa membaca Quran. Nah, itu selama itu jadinya tuh.
0: Oh, jadi kunci pandai itu rajin belajar aja membaca Quran, Maya?
1: Iyo, apalagi bisa hafal Quran, Din. Istilah kininya, hafiz Quran.
0: Abang hafiz, Bang?
1: Ya, sekedar 7 juz, lailah, Din.
0: Luar biasa. Tapi kalau tawa lama, itu susah, Bang.
1: Pangkanya di hati, senyum, Din. Hati, cek, tekad, cek.
2: Assalamualaikum.
0: Bunyi orang dari luar.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, namin membong. Suruh padusi, mau dia, Bang.
1: Siapa pula tu, nak?
2: Assalamualaikum.
1: Siapa lah, nak, semalam-malam hari ku? Pailah, celik, Din, Din.
0: Jadi, Bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ado Garin.
0: Uni sianyo dari Riki.
2: Oh, jadi Riki nama Garinnyo.
0: Iyo. Oh, uni ndak kenal jo Garinnyo do.
2: Ndak.
0: Mangga uni mencarinyo?
2: De iko di ah. Uni kami tak tolong.
0: Tak tolong.
1: Ado apa, Din?
0: Iku, Bang, ah. Uni rancak ko kami cari Abang.
2: Dah.
0: Katonyo kami tak tolong, Bang.
1: Uni mencari Ambo nih. Mangga uni malam-malam ko nih.
2: De iko di ah. Ambo kemalangan. Jadi tadi kecopetan, HP jo dompet Ambo diambil orang.
1: Undi.
2: Jadi Bayu sebenarnya Ambo lah pernah kemari kuah ke daerah kuah. Cuma Ambo ragu, senggo tadi lah puta-puta. Nah, Ambo mencari rumah kawan. Tapi di hari lah malam, rumah nanti tuju tu ndak takana di Ambo lo ndak kunjung basuo do. Aku hari lah semakin malam, jadi lah takui gitu ah. Dek lah semakin kalam.
1: Jadi apa nan bisa Ambo bantu nih?
2: Buliah uni ba malam di siko.
1: Unde. Ba ayo.
2: De izinkan lah dia ba malam uni di siko karena ko ala lari wana malam. Beko ni tasase beko ni balia. Uni lupo jo jalan tapi kalau siang bisa ma uni ngi uni ma.
1: Tapi Ambo ndak bisa memutuskan surang uni.
2: Tolonglah dia. Tak tahu ni baik kamal ya dua malam-malam ku ah. Ditolonglah dia.
1: Yalah kalau begitu jadilah uni. Kamalo kapai hari malamku tapi semalamku saja ya uni ya.
2: Iyo, iyo semalamku senyo. Uni yo sabana-bana dapat musibah nak tahu kama kapai le dua.
1: Dari masal ni.
2: Ini dari Bukit Tinggi.
1: Oh, dari Bukit Tinggi. Nak kama, kok bisa kemalaman?
2: Ke rumah kawan tinggalnya dekat-dekat siko. Tapi itulah tadi kalau siang bisa uni ma besuo deh uni tapi dalam malam lupo tampiknya tu lupo ni rumahnya tu. Jadi dekat kalamku kan bingung jadinya nampak musola ko dek tak letarang di dalamnya.

0: ku garin lu nak membuat ke raju ku. Alah pandai-pandai lu membuat padu sila lu di surau. Alah kalera garin ku ku. Pandai lu membuat padu si. Iku tak bisa dipadiakan ku doh. Cilaku pajak ku ku mah. Anak kini sebenarnya tak tahu diuntung. Ma garinnya.
1: Ma, ala pergi ke kampus, Ma.
0: Uang manga di siko.
1: Lalu dong, dia ke pulang.
0: Tadi dia perhatian ada padusi dari Sudoko. Iyo tuh.
1: Oh, iyo, Ma. Nyo kemalaman, Ma numpang nyo di Sudoko sama Lam.
0: Kurang aja, Uang ya. Pandai pula menumpangkan padusi lalu di surau.
1: Ma, kurang tuh kemalaman, Ma.
0: Kemalaman.
1: Tidak tahu jalan, Lai.
0: Waden lo, Uang Ota. Tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan. Tidak ada orang yang tidak tahu jalan. Itu Wang. Zaman kini go, madu orang tidak tahu jalan. Aden lu nak Wang gitu.
1: Tidak. Waden tidak panggil cuar, Mak. Apa nak ningkat tuan ko? Mamu di itu sebenarnya,
0: Mak. Wang mengarang-arang cerita lo ko, Mak.
1: Mak hitam ko, orang yang tidak tahu bana. Bana seorang se. Aden dan saksi, Aden nama malam di siku, Mak.
0: Waang sakongkol lo jadi garin ko ya. Kagadang-gadang gaya waang nampak deden gini.
1: Macam ada yang lain mah. Kini ko tasarah mak salah.
0: Tasarah aja kecang. Waang lah mulai kurang aja aja deh gini ya. Lah mulai waang kurang aja kan deh.
1: Lapen mak. Lapen mak. Aden dan nyu lulusan jo maitam doh.
0: Kurang aja waang ya. Siku waang.
1: Amak. Kamu ada di bawah, Mak. Maitam.
0: Din. Din nantan waang kamande waang kini kojo. Bariang.
2: Undi. Pak aku. Aduh apa jus Yudin ko. Mengawa ang Din.
1: Tahu rin, Mak. Maitam ko, ah.
2: Undi.
0: Ku anak kau, Nur. Hah? Anak kau, ya? Barani nyo melawan kaden. Lah kurang aja nyo kaden kini tahu kau.
2: Dinanya lah udah dulu, kita bicarakan elok-elok dah.
0: Ah, sudahlah. Melampang deh dan beko si Udin ko.
2: Onde Din, alah Madin, inyo ko mama waang Madin, jangan melawan juang kai nyolai.
1: Ma, dah aduh deh melawan dong Ma. Ma hitam yang dah selesai.
2: Tutui muncuang waang, makonyo janang melawan jo. Emang manganyo.
1: Lai tahu dah Ma. Aden dituduhnya buat padusi ke surau. Si kongkol juga Aden. Fitnah tu Mama. Dah ada dia mau dituduh.
2: Apa? Waang dituduh membawa padusi sa kongkol juga Aden?
1: Yo.
2: Aduh apa sebenarnya ko? Jago para ngayang Yudin. Jangan waang batingkah macam-macam di kampuang ko. Jangan waang membuat malu Den.
1: Dak tua. Amak lah tasut lo dek maitam tu. Alun tahu Mak duduk tagak persoalannya ledo. Alas satu lo Mak manu dua Den. Kemarin kata gak lekwa.
2: Kalau waang membawa padusi, indah ado toleransi Den kawaang do. Apalagi kalau waang berpacar pacar di surau tu.
1: Tapi suka Den lekwa Mak. Mak, nanti tidak saya Mak sabui Mak. Samo saya Mak cuma hitam tu Mak. Indah tahu apa-apa, lapan lelo manu dua.
2: Kalau yo apun nan dikatuan dek ma hitam tu, waang indak buliah bakawan juga rintu lai do. Jaleh dek waang tu.
1: Ma, picayo lah kudin Ma. Amak tahu bakal lakukan ma hitam tu kan. Urangnya barajo di hati sajo. Inyolah manusia nan indak selesai.
2: Waang yo semakin lantehangan kainyo yo.
1: Amak sedak dianggapnya do. Ma hitam tu kakito bantu aja orang lain. Bantu indak manusia nak bagai. Banci Udin ceritanya, Mak.
2: Sudahlah, pailah mandilah. Itu nasi lah, Mak siangan. Makanlah, cepat.
1: Tak selera udah makan, loh. Gaya tak selesai itu menyala Udin pula. Gara-gara produksi malam tadi itu, Bang. Kacau dunia, Bang.
3: Kacau dunia? Bagaimana kau tuang gini, kok?
1: Tadi pagi, Bang. Sewaktu si Desiana mau produksi itu, Bang. Lupa lo, pokoknya... Painyo dari surau ko nampak de mama wa bang curiganya kita buat nan indak-indak di surau ko mangalolah padu situ kemari semalam buat masalah saju kiru bang
3: iyo tu man.

0: Nan mabayo ko yu fitnah din. Kalau din diusir dari surau ko din, din lah telah mak disiko ba alai. Adin lah ba tanang disiko din.
1: Indak kata jadi jo bang. Jancam ya bang lai.
0: Yu orang nang kuai posisinya. Biasanya yu akan manakan nan lama. Wadin takui din. Walaupun adin indak salah din. Kalau mama ang tu ingin mausia, mudah deh nyo. Apalagi wa ang melawan nyun. Untuk nyo mempertahankan harga dirinyo, aden ka diusia deh nyo.
1: Kalau iyo abang diusia, wah aden jadi pembela bang. Jangan ragu bang.
0: Yakin den do den. Kalau aden lah dituduh menjadi parusuah, warga bisa diasui deh nyo. Indak ada jalan lain deh den den. Tau sia den den beko ma. Den alah kenal bana tabiat mama itam ang tu.
2: Ah, laya doa ang rupanya Garin.
0: Aduh apa pak?
2: Eh Garin, warga indak setuju doa ang lay. Doa ang dan tinggal untuk tinggal melamu di siko. Lay tahu ang tu?
0: Astaghfirullahalazim. Apa masalah pak? Apa salah ambo pak?
2: Salah indak salah jo kece ang. Angkek kaki lah wang dari siko. Eh Garin, lay tahu ang dah. Waang ala menimbuakan kerusuhan di kampuang ko kini.
0: Kerusuhan apa, Pak?
2: Masa orang tak tahu?
0: Ambo merasa tidak ada berbuat salah lho, Pak.
2: Hei, Garin. Kalau dengan katuan kau Waang tadi, salah tidak salah Waang harus angkat kaki dari surau ko. Di kampuang ko ada yang buka so. Hitam dia putih, ada yang menentukan kasadonyo. Lita Waang tu, Garin.
0: Ambo paham itu, Pak.
2: Paham kecewa Waang.
0: Tapi ambo mohon lah kapak, tenggang rasu sakit ya pak.
2: Apa nak kadang tenggang rasu ada nampak tadi ko.
0: Nah pak, ambo sama tomato membantu pada situ nyo. Iko saksi si Udin pak.
2: Si Udin pulau nampak.
0: Urang tu dapat musibah dan tak sasek ke surau pak.
2: Waang tidak perlu membela diri Garin. Mama bawa si Udin pulau.
3: Mak, jangan semena-menang mak. Dagaringku tidak sumarang urang pulau.
2: Sumarang urang pulau kecewa.
3: Dan mak sumarangan mau siu-siu urang mak.
2: Waang jadi kecapku alih tahu waang dah. Ang pai pulang. Bosan waang itu ku aden dengan paknya kau. Tahu waang lain dah. Waden yang menentukan hitam dia teh putih. Kecek dan barangke waang dari siko. Kamen barang-barang waang. Barangke.
3: Mak. Dagaring tu tidak salah mak. Mama dan mak tidak sewenang-wenang.
2: Tidak sewenang-wenang lang kecewa waang.
3: Mak. Pareso masalahnya dulu.
2: Apa nak kena pareso?
3: Padusi itu mendapat musibah, mak. Dan tak sasek ke surau. Nyotokok-tokok pintu surau kau.
2: Nyotokok-tokok kecewa.
3: Minta manumpang malam sama malam. Mak dengar dulu. Mulanya dagaringku keberatan, mak. Nak niyo itu. Nyotak kuih memutuskan. Tapi dalam malam, Allah semakin larui. Tak paso diizinkan saja, mak.
2: Waang asal kau waang izinkan saja. Waang dia, mang. Minta dia lampang kepala waang. Waang anak kepatang sore. Lah pandai puluang membela-bela orang.
3: Adin tak membela sia-sia.
2: Tak membela-bela apa nak kecil.
3: Adin membela kebenaran di siko.
0: Alah-alah, Din. Waang tak perlu membela Din, Din. Percuma, Din. Terima kasih lah, Pak. Apa bertindak sesuku apa?
2: Terima kasih, bertindak pula Adin sesuku hati, Din.
0: Yo, apa sanggup menghukum orang ni tidak bersalah?
2: Tidak bersalah juga kecik Waang lah.
0: Sekali lagi terima kasih, Pak. Assalamualaikum, hamba pamit.
2: Itu mana nak nak, Din. Waalaikumsalam.
1: Siko lah bang, dan bantu bang, bila dan bacian. Maaf ya bang.
0: Tidak apa ada Din, dan maklumnya Din, tidak usah ang pikiran. Undi, kama yo Din kepayu Din.
1: Ke rumah Din lah dulu bang.
0: Ujahan Din, jadi panjang beku masalah. Dan tidak niyo sama ang lo nang kaseso, biarlah Din cari tempat lain Din.
1: Oh iyo bang, baru tekan ada Din bang. Aduh surau nak mencari Garin dekat-dekat siko bang.
0: Ah iya tuh.
1: Mudah-mudahan surau tu bisa menerima bang. Bahak kalau dia nantang kasinan bang.
0: Di mana tempatnya Din?
1: Dulu isalah bang dulu. Beko Din tunjuan.
0: Alhamdulillah. Berkat sayang Allah. Akhirnya dapat tempat juga. Makasih banyak ya Din. Kalau indak aduang tadi antah kamarin ke Pak Idin.
1: Apa nak kadin sabui ke abang lebang? Indak batu sama hitam ni tu doh. Urangnya basi bagak saja. Indak bisa di mana. Adin sebanci mencelik mungkunya bang.
0: Elok-elok silah waang juga kak mang tu Din. Apalai nyo adu pulo nak produksi. Kalau nanti yang lah sukses, ang juo nak gadi pinangnya. Ya ndak?
1: Kecil lah bang. Amuah lo Din.
0: Iyo kok namo. Kan den rasu ndak ba abah kayak itu doh. Tapi jadi orang lang dulu.
1: Mentua indak terjadi apa-apa se abang kaya. Salut den jawab bang. Hindak ada rasa sakit hati bagai doh.
0: Sakit hati itu penyakit nama sarang di hati itu nyo. Aden bersyukur din. Jai orang kawa palo nyuntu awak mah. Orang tu berugi awak belabuh dek palonya.
1: Oh, mantun lah ya. Iya. Batu aju wo kecik bang apa? Bang, den pulang dulu ya bang. Risola amak den beko.
0: Dia lah. Kalau begitu sekolah bu. Sekolah.

0: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
1: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Deli Badang, Saudara Budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat malam dan terima kasih dan senang masih bersama kami sampai saat ini jam 20:48 waktu Indonesia Barat. Dan dan selamatnya kami informasikan malam ko Indonesia, timnas Indonesia sedang berlagojo timnas Oman dalam FIFA Match Day ya, dan dari informasi sementara Indonesia unggul ya 2-0. Yalah dun sanapangga. Jangan lupa beko jam 9 kita ka balanjui jo salam bajawe ya. Dan sawalun jo salam bajawe itu lagu-lagu Pak Minang masih mengawan di sana sampai

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
2: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sana pendengar di mana saja berada. Lah jam 9 waktu Indonesia Barat kini gunung sana ya, seru biasa. Tentunya kita melanjutkan perjalanan kebersamaan kita ke Salam Bacawe untuk malam kini kita sudah berdengar ya. Dan seru biasa dun sana, dua line telepon lah kami siapkan untuk menanti dun sana dan gabung-gabung. Ada 0751-812-4-1-4 serta di 0816-0924-0 ya. Yalah dun sana berdengar, nampaknya lah donan mencegok di line telepon kita. Kita langsung saja terima di 0816-0924-0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Zur, Bu Zur.
1: Oh, aku tahu ya.
0: Suaranya udah di copy. Oke, Bu Zur. Gimana kabarnya malam ini, sehat?
1: Alhamdulillah,
0: baik-baik aja ya.
1: Biasanya gak pernah dapat masuk ya, kenapa sekarang masuk ya?
0: Oh, itu nama jodoh tuh. Bu?
1: Ini, kayaknya kalau terlalu banyak-banyak ngomong nanti orang lain gak dapat ya.
0: Gak apa. Kita kan...
1: Dari mana? Setelah itu mau cek kalau ibu bahasa Indonesia ngomong Bu gak nih?
0: Gimana Bu?
1: Ibu ngomongnya bahasa Indonesia, bukan bahasa Minang.
0: Enggak apa-apa. Kan karena udah lama dirantau gitu ya. Jadi nanti
1: ibu
0: mungkin.
1: Kalau ibu bahasa Minang nanti kok bahasa Minangnya enggak bagus gitu ya. Ibu bisa kok. Cuma kurang bagus.
0: Iya,
1: ntar
0: iya.
1: Kalau lama-lama baru bahasa Minang.
0: Iya, dia kan berproses lah Bu ya. Enggak boleh dipaksain
1: iya,
0: juga.
1: Gitu. Maaf ya ibu ngomong, ada yang ngomong ibu kan nggak pakai bahasa ibu. Bukan ibu yang dibilangin tapi kayaknya nyindir gitu ya.
0: Nggak mungkin, jadi, mungkin semacam motivasi ibu, aja kali ya untuk kembali.
1: Mungkin nggak mau muncul ibu lagi. Dan ibu penggemar RRI ya. Ibu lah pokoknya dari ibu senang main di taman cabang. Ibu SMA 3 di Bali itu setelah ibu memancar ya. Sampai di sini tuh ibu dikituin gitu ya. Tapi cuma ibu mikir biarin deh. Nanti lama-lama di Seminang.
0: Kadang-kadang mungkin gini Bu, kadang-kadang mungkin cara bercandanya teman-teman gitu kan, dia awal padahal dia memotivasi loh ya kan untuk kembali ke bahasa ibu gitu lah kan, cuman mungkin cara penyampaiannya itu yang bikin apa gitu lah ya.
1: Jadi kalau, benar, caranya orang itu bikin kita agak tersinggung gitu loh. Nah, tapi ya. Gak apa-apa ibu udah tua ini mah tersinggung juga gak ada masalah.
0: Oke, Bu Zur. Lagunya apa, Bu?
1: Balukoi. Ada enggak?
0: Apa?
1: Sadang Sayang Balukoi.
0: Sadang Sayang Balukoi. Oke.
1: Iya.
0: Biasanya ada sih. Bentar ya. Kita coba cek dulu. Sadang Sayang Balukoi.
1: Itu bagus.
0: Bagus ya? Bagus ya, bagus ya. Sadang Sayang Balukoi dari Hari Parintang ada Bu. Cuman ini ada saran lah Bu ya. Ini kalau Ibu dengar di radio nih, kalau Ibu nelpon pakai call audionya WA ya. Itu kayak gini nih suaranya. Ada mantul-mantul, terus ada kayak ini gitu kan. Ada gangguan. Kalau bagusnya ibu telepon bisa ke nomor handphone ini 0811 tapi pakai telepon biasa gitu loh.
1: Begitu ya.
0: Kalau itu bersih tuh. Kalau ini kedengaran enggak? Ada anak kecil gitu lah kan.
1: Tadi baru sekali ini loh.
0: Iya. Halo.
1: Jadi ini ibu untuk pertama sekali buat Mauti ya.
0: Terima kasih Bu Zur.
1: Terima kasih Mas ya, Mas Pak. Nanti kalau nggak ada yang ikutin
0: ini. Yona Bu.
1: Pulang malam nggak ada yang ikutin.
0: Kurang jelas sih. Oke, okay, terus.
1: Buat semua yang belum masuk. Ibu ada ingat gua ya, ingat gua ya. Bunda Queen ya.
0: Bunda Queen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zur, ya dosa pendengar, dosa kita nan baru pulang kampung ya. Jadi kalau menurut ambo enggak masalah untuk sementara ya nak. Nah, kadang-kadang memang lah lamo dari ketik di rantau ya kan. Jadilah namonyo bahas suatu kan pembiasaan. Jadi di kebiasaan akhirnya susah merubah. Nah, bantuan suwa ya nak. Karena memang bahasa itu proses ya. Biarlah dulu beliau di Indonesia, tapi anjalah beliau sangat menikmati kebersamaan di ranah Minangko. Nah itu yang perlu kita pupuk enak. Kemudian itu juga untuk yang menggi komentar dan sebagainya ya. Ya ada juga yang bodangan dengan kawan enak. Kau maaf, maaf pernah dan sebagainya ya. Bukan menyalahin dah, tapi mungkin niat kita elok ya kan supaya baal gitu, tapi kadang-kadang caranya agak baal namanya ya agak terasa apa di kawan lain. Nah mungkin itu kita jago ya dah. Jadi kecuali untuk orang-orang yang memang lebih biasa bergerak sama kita ya kan, lah saling apa namanya, saling lempar-lempar garah lah muka mungkin bisa. Tapi kalau bagi yang jarang mungkin kita jago saja ya kan. Nah ini kebersamaan kita, persatuan kita di Selamba Jaweko tetap bisa kita pertahankan, dan kalau bisa jadi dunsa nak kita sudah telah ya nak. Kan baik terus mendengar ya. Oke, dunsa nak, kalau begitu kita coba bagikan nomor berikut di 812-414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mauti.
0: Iya, mama Najwa, tumben kau di pagi-pagi mesua.
2: Malam hari nak masuk lagi pagi kan masuk.
0: Iya mana ya. Dah lalu. Dah biasa kan bawa lo lalu lu itu baru masuk kan itu.
2: Namu masuk itu petang mah. Petakan lo berenda masuk itu.
0: Oh ya Allah.
2: Ya. Ini intai mana leh.
0: Ish, wah intai mana ya. Kamal lalu coach ya. Jadi lama. Le sehat mah.
2: Alhamdulillah sehat bana aku muti lah sehat muti.
0: Ambo pakai bana lo sehat ambo cie lu.
2: Yo kalau nak sehat aku nak melantang muniko suara aku doang.
0: Oi Allah ya kalau nak sehat ale muniko.
2: Ya sehat aku nampar lu.
0: Iya kalau nak sehat mai. Baga bama.
2: Iya.
0: Betul yang dia kuat. Oi Allah. Ya lama, anan kelama malam gua ada ngama lagu mah.
2: Lagu apa lah Mutia? Sesu dalam penantian.
0: Sesu dalam penantian. Lain dibuat lah mah.
2: Apa Mutia?
0: Alun dibuatnya lah.
2: Alah dibuat Mutia nya dibuat taruh ya tanya.
0: Iyalah.
2: Pendalan diundang yang dibuat taruh gimana?
0: Itu tamu tak diundang nama tu mah.
2: Iya. Lain dah Mutia.
0: Lain mah. Dari Dina Fiana penyanyi mah.
2: Iya.
0: Okey, sesu dalam penantian ya. Agak rada-rada dangdut berarti ya.
2: Iya.
0: Genre dangdut Minang. Okey. Ya lama, sianan ka ma sapu malam ke ma.
2: Salam patamu cuma uci. Semoga yep. Selalu ya keluarga.
0: Iya.
2: Untuk buzur tadi mati.
0: Iya, untuk buzur tadi.
2: Untuk Pak Oyon. Putera kelas 9 sama emaknya.
0: Yep.
2: Tu Diana. Ulan-ulala.
0: Ulan-ulala ya.
2: Untuk siapa ya? Tu Pak Bujang Paibo.
0: Pak Bujang Paibo.
2: Tu Maitam Sikumbang. Opian Tapai.
0: Betul.
2: Untuk seluruh kemasuk mesti.
0: Seluruh nang kemasuk.
2: Nal polo untuk Dajes Jemlo Lebay.
0: Ya.
2: Dokin. Ala itu sedulu mesti.
0: Ya. Sedulu mah.
2: Ya enggak apa-apa yang tepai kalau mau benar mana jua aku
0: mah aja. Enggak boleh kita berang-berang terus nama.
2: Iya.
0: Kita kan namanya malah
2: pe. Jadi bagi-bagi nama mesti
0: ya. Iya, kita malah pelaperan ki.
2: Kita rasa ki urang lo.
0: Kita malah pelaperan ki. Kamu itu. Ah,
2: itu saya dulu Mutia.
0: Itu saya dulu ma.
2: Iya.
0: Ih, siap.
2: Kalau itu lagu nama Mutia.
0: Ambo tanyo kayaknya ledos ya.
2: Apa yang masuk Mutia?
0: Pak Oyon nyo, tapi itu hanya menintai lo.
2: Iya, menintai lo.
0: Nyo kumpun sa dulu. Aku nyo tinggal nyambu-nyambu asal ya.
2: Iya. Itu seperti ya.
0: Jadi mah.
2: Ada lupur mudo widira seperti ya.
0: Rang mudo widira ya lah.
2: Iya, di Marapalam.
0: Di Marapalam ya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya Mama Najwa. Nan ado di mana monya ko? Ado di Siteba ya. Iyalah kalau itu kita balik ke 08-966-09-20 untuk telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mutir.
0: Selamat malam Nabi Yuang.
3: Tanya-tanya juga kobra. Aku tuh disambu yang kau tahu.
0: Nah, jadi kobra aku kan raja menyambu ha.
3: Ya.
0: Tapi nyo kece kobra pakai gaya bagai. Kobra gaya.
3: Oh,
0: cek.
3: Itu ya.
0: Ya. Ayolah, Nabi Yuang. Halo.
3: Ya.
0: Bagaimana pagi ini kau?
3: Alhamdulillah, mesti ya, sihat-sihat saja.
0: Sihat-sihat saja ya. Mudah-mudahan lah.
3: Ini salita kana aja, mesti ya. Salita kana aja aturan doa. Aman cuma.
0: Aman.
3: Kadang-kadang kan aturan kita kana.
0: Oh, biasa tinggal. Namanya wa kadang-kadang apa ya? Dalam baranang kadang-kadang kan lama dia dingin dia iya lupa apa mah.
3: Iya.
0: Itu enak.
3: Ya
0: lah. Ni menora bang le segi lo.
3: Alhamdulillah, ni lagi mau dicucu lah. Awak lagi cek kan lo le. Lagi mau dicucu, lagi mau dicucu saya
0: cuma. Ya kan itu cerang mah. Kalau beranak cinta sayang merlih kan nak.
3: Iya.
0: Kalau baca cucu anan sayang kalau tiba di cucu.
3: Itulah.
0: Sayang kau kan lelamu lor repek, mah barang lelamu repek lah tu menjalang beranak repek lah ya sayang. Nah,
3: baiklah biasa.
0: Lah alam itu mah biasa. Iyalah dah buyong. Alai nan kawa putan malam gua.
3: Bau la denai dari Elsa Mayora mesti ya.
0: Bau la denai.
3: Basuro bau na dia. Dia orang melelak dia suruh bau.
0: Wow, yo bana. Kama kata raga bau.
3: Kalau pasrah hanyo kama.
0: Kalau nyo. Pasrah ya.
3: Iya.
0: Kalau
3: nyo. Kalau ni nak rancak dia ya, di tumbuh hitam tu kecilnya. Alalin dulu. Abang
0: ni cari bawa. Iya, lah.
3: Kalau
0: sampai ke rumah
3: kamu
0: itu curian
3: lah
0: kita. Asal jangan ke rumah.
3: Bawa lah dia naik je.
0: Asal jangan.
3: Kalau dia suruh bawa ni gunggung orang tu, apa lagi dia bawa? Disuruh bawa.
0: Ya, caknya sedih lah mah. Ke rumah kamu ini nak kete nanti ya. Kalau ke lubang ular apa lagi dong?
3: Jangan luar lah, jangan luar.
0: Tuh, ini pada jatuh mah. Keluar samu itu yo enak.
3: Iya.
0: Tapi cuba demi cintaku bawalah aku ke lubang walaupun sampai ke lubang ular je.
3: Alis takut tunggu dia. Alis dia tu.
0: Ah, kan itulah kecebo. Tapi itu kan sona kiasan. Enak.
3: Iya,
0: ibarat ejan ketampek nan rancak lek. Lubang samui itu semua mah.
3: Baik itulah kira-kira.
0: Itu mana sona itu mah.
3: Tapi yo. Nah, pertama tadi dulu.
0: Iya. Batu ah. Iyalah.
3: Kadang-kadang orang asam nurik-nurik.
0: Nah, itu. Batu cek tepo tu dihalalin dulu.
3: Orang kadang-kadang lah salahnya. Ini mau nurik je.
0: Kadang-kadang
3: kalau masuk benda barang
0: kok. Makanya kadang-kadang di orang kita kan ada ajaran rasu cepat resu kan itu jadi di rasu-rasuan lu iko le patuh indak gua. Ini kan rasa lah.
3: Itu rasa mana mesti.
0: Juga balirik mah.
3: Itu balirik mesti ya.
0: Ini balirik mah. Rasu
3: jarang-jarang aku mudah mesti ya kok.
0: Ini yang paling irit dah yang rasu aja parasu alu aja patui. Kan itu.
3: Itu mana ni kan dah mesti.
0: Kalau awak
3: lakukan. Ada orang banyak lupa mesti.
0: Awak lakukan mudah ikut kua atau baras wah. Kau tiba dia awak baras wah. Tiba durang baras wah. Itu rasu tu lah.
3: Iya kan itu lah. Kadang orang tu nak aduh dia pakai dong mesti.
0: Itu lah. Makanya kini kau dan suan suwa enak. Iya.

0: dia sibuk dia si. Kadang-kadang kita pecah kan semua mah.
1: Ya.
0: Adiana. Orang muda dira emak. Emak kemalau kau itu sulang emak. Kau pasangnya jauh-jauh.
1: Atu,
0: awal itu orang semangat, mana awal kalau dia mutia kuah,
1: baru semangat mutia. Baru asabu sontak kuah, kan? Menjali atau melangkah cewa, menganggur atau ngece, sampai nuntro.
0: Ramu doy dira ulan ema jo si Joni, putra kelok sambilan.
1: Atu,
0: Romi Taniago. Jo ibu putri Sumbang, rok jumlo lebay.
1: Yuk bana.
0: Tu buzur tadi.
1: Buzur.
0: Pak Sultan Kamenan, Pak Malim Sampono. Mama Najwa, Mama Najwa lah dari Bu Monik. Mbak Yul, Bu Isi Tanjung. Selaku Mecam Sekumbang.
1: Mecam,
0: ya. Lamun awak mutia. Salam kompal. Apa ujang Pak Ibu, Cik Mutia?
1: Ujang Pak Ibu, ya. Jadi?
0: Ujang Pak Ibu, Mecam Sekumbang. Salam kompak, sadolah, Lai Mutia.
1: Salam kompak.
0: Terima kasih Mutia.
1: Sama-sama Rabiu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu yang tapai di Ayi Pacah. Salam dengar ya bahasamu ni menuara di sinan ya. Yalah ada salam dengar lah tigo telepon nanambo tarimo ya. Lah 30 lagu nanta sadio ya. Lah tiba waktunya untuk menikmatinya lena. Sudah tu beko baru kita balik ke dolar telepon 812-1-4 ataupun di 0896-09-2-4-0. Mulah, kalau begitu kita nikmati sedang sayang Walukoi dari hari perintang ko untuk Ibu Zur di Gunung Pengilun, kemudian Seso dalam penantian tuh, dari Dina Fiana untuk Mama Najwa, dan Bau lah dek naik kecek dah yang tak payah minta tadi ya, dari Elsa Mayora. Yalah, kalau itu sudah sedang ngajan kawan-kawan di sana, kita ke balik kalian telepon dan kita nikmati dulu. Sedang sayang Walukoi. Selamat malam dan selamat menikmati.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari, karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Imam Badar dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam dan terima kasih. Dosa anak masih bersama kami di Salam Bacawe di malam nanku dan sepedangga ya. Yalah dun sana, sesudah kita undangkan 3 buah lagu tadi, kita berbalik ke line telepon 812-4-1-4 dan lagu darian ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Halo.
1: Kemana tadi?
0: Yo.
1: Kita kenal dari Om Peter Satelawe.
0: Om Peter di Satelawe. Iya. Alhamdulillah sehat. Sedang di mana nih Om Niko?
1: Alah rumah aku menangkan di utara.
0: Oh baik. Satelah tuh.
1: Oh, nak satel mangkal di sini.
0: Oh mangkal di sini. Ya.
1: Aduh yang apa je dia menanyo? Aduh yang cek.
0: Ya Suncen, oh dah Suncen, ya.
1: Ya lah, udah lah.
0: Itulah, lama puluh nak terang apa-apa suaranya.
1: Suara dia lawak tu, senang mendengar. Aku senang dengan situ, aku kena
0: senang. Ini tak perlu lagu dah tu. Yang parentingnya masuk tu galak lah.
1: Aku kena galak.
0: Aku kena senang rumah. Iya.
1: Akhir beri lagu ni juga.
0: Nanti regak di Daviter ni kok.
1: Tangi di rantau
0: ya. Tangi di rantau. Pemantap lagu kok. Tangi di rantau.
1: Atuh.
0: Dari siapa penyanyi yang ke-7? Penyanyi banyak kok.
1: Angka kira nan besu
0: nan salmon.
1: Dan cele ya.
0: Oh, tangi di rantau cele David Istanbul.
1: Atuh.
0: Wah, pagi ya. Yalah, ada Om Peter. Om Peter dah Peter kok.
1: Om Peter.
0: Umur
1: 65 tu Om Peter.
0: Oh iyo, tapi semangat lagi Gen Z pak ya. Iyalah, mantap. Yo, badan boleh menua nak semangat mengudo tari nak. Iya.
1: Jago stamina
0: ya. Tuh mantap. Olah om nan sianang ka om sapu.
1: Aju palala.
0: Ya. Tu senior Satelawe ke bawah mah.
1: Ya dulu yo ke bawah
0: tu. Tua.
1: Tu jalan buyon tapai. Kenal tua.
0: Yo dah buyon tapai.
1: Ronia.
0: Roni Chaniago.
1: Tu. Uncu waktu tua yang lawak-lawak lagi tua.
0: Yang lawak-lawak uncu. Uncu nama kau.
1: Adi membekui orang rumah mah, menuara.
0: Dah buyang tapai.
1: Ayo tapai. Awak saya berkesan tu kan terkenal tadi tu.
0: Ayo mantap lah. Okay.
1: Sudah tu ibu tu lah.
0: Ibu.
1: Si desi.
0: Ya.
1: Ulan.
0: Ulan ya.
1: Jadi buyur, ibu jangan bahasa Indonesia tu.
0: Iya buyur. Nyo rawak itu bapak. Ini lalak lai kadang rantau. Jadi agak dibiasakan dulu ya.
1: Tenang lo orang kan.
0: Iyalah.
1: Tu peria lihat tak bukunya peria.
0: Bom.
1: Bungkus saya lah pun lihat saja.
0: Bungkus lagi.
1: Apa kerapan kamu ya?
0: Jadi om. Ya diom.
1: Selalu peria.
0: Yo om, makasih banyak om.
1: Selamat pagi.
0: Yo om. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Peter Dutranga nan biasa nongkrong di Satelawe. Beliau kau ya nak. Selamat malam dulu untuk warga Satelawe seluruhnya. Ya. Okay, di belakang Om Peter kita buka di nomor sebelah 08 0896 0924. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit.
0: Iyo, Mang Itam, apa kabar?
2: Alai panai barangkang tadi, Adit.
0: Wih, dah ada lah, Mang Itam. Ya, bananya. Ambo cal dia di DP, nak tertulis lah, 29-nya. Tapi nak buat rasuan, tak tangguh.
2: Alah, tiga-tiga boleh yang kurang konek.
0: Itulah, ha. Yalah, mudah itu loh keadaan kita.
2: Mudah-mudahan tak jadi bencana lah. Ini ada ramai doa.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya, Papa ini sedang-sedang alih ini.
0: Yalah.
2: Rasa Sumatera ke, Pak?
0: Iya, alih. Sedang
2: mudah. Padang kita pakai kacil lah. Kemarau kepanjang kan.
0: Sedang mudah itu loh alam kini. Nah.
2: Iya.
0: Pokoknya kita kini kok dianjurkan.
2: Sedang-sedang alih ini. Nak dari kiedek Allah SWT lah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita kok kini dianjurkan untuk matur penggunaan ayah sana kumah. Dek paneo kata rieu neh.
2: Iyo nya ayah ko sumber kehidupan terutama na kumah.
0: Iyolah benar-benar. Jadi kalau
2: tanaman
0: batu jadi kalau ndak apa bana jangan dibuang-buang air untuk kita ya nah.
2: Ya kalau dia wah ya terutama ngau ko mandua. Amel dia tari ini balo kemambi kan. Kalau ia pada air ni sudah bicara.
0: Iya benar. Jadilah dan hitam.
2: Pen lamo stok lamo pernah tambah dulu tadi dia apa ya?
0: Yo Om Peter di Satalawe.
2: Om Peter.
0: Yo mana?
2: Kalau mangkale di mana itu dia?
0: Di Satalawe. Tempe.
2: Satalawe.
0: Iya tempe aja piala lamo.
2: Iyalah. Takkan alo pompe dia dia nanti ya.
0: Iya itulah alhamdulillah. Nyo kadang-kadang kan yo bapak-bapak yang bawaan dia banyak nampak namuanya terpanggil dia. Ha kan begitu.
2: Aku karya nawa Pak Zainal lalu terengar-engar
0: lah. Iya betul. Si Aldi. Aldi.
2: Aku nelfonnya kan.
0: Iya Aldi Tanjung lah mulut terengar dia buka.
2: Ya boleh di Tanjung.
0: Aldi.
2: Aldi. Walah iya.
0: Iya
2: jawab lah. Dia dong boleh. Ini bapak nak komen.
0: Oh leh kemarin. Berarti ke perampek jarang lah ya.
2: Ah perampek. Indah tak kalau indah ye. KRI indah jo.
0: Iyo lah.
2: Sedang
0: apa mah? Sedang meranuang.
2: Anu dah dia ceko pak anu dah kumurat doh dah.
0: Nak ngerti mu doh.
2: Kadang pantai ko kabuah dia kau menyeler
0: dulu. Oh iyo itu doh ye. Mudah-mudahan.
2: Iyalah.
0: Jadilah.
2: Lapat tuik.
0: Iyalah Maitam.
2: Entah kau lah gue di
0: Obiter.
2: Kalau malam hari itu anu tangih di rantau.
0: Tangih di rantau. Ya.
2: Ya, nak lama di kalian di Zalmon Jauhtia nak kenal
0: dulu ya. Zalmon dari Zalmon tahun ko banyaknya ni ko. Dari Zalmon. Santah tak ketik lain loh. Zalmon ya. Bersiap-siap anda ngandi.
2: Ya.
0: Kasih tu jemuaro tasisiah. Urek malato rintang ape kusui cando karako minang kawanan ni.
2: Urek malato jelas ya.
0: Urek malato jadi.
2: Malato ko menjalar tu
0: ada. Wai betul pula. Ha. Malata bahasa Indonesia aja.
2: Ende jo ni nanti boleh ikut ya.
0: Ha?
2: Jo ni.
0: Tibo di mana? Tibo di rumah, tibo di ape? Latipo de pe. Oh,
2: latipo de pe. Siapa kamu lah,
0: cerewet. Wah, iya pe. Basirak ulang ni dah.
2: Alam tu, kami ikut lah. Orang kaya, dia apa lah,
0: cerewet. Iyo, iyo lah. Baik, indah.
2: Pandang tu pernah enggak? Buat nyala kan?
0: Oh, tentu iyo.
2: Ya lah, dia malato tu lah.
0: Malato, ya. Uge malato cito ang itam eh.
2: Uge
0: manjala jo. Uge manjala jo. Oh, bantu baringin di tempat padang aja ko mah.
2: Dok lo uge tempe basanda.
0: Ure tempe baselo.
2: Uge baselo batang tempe gelo
0: mamanje. Kalau ure basanda kala lo aja. Itam. Anu macam apa itam ko itna sanang ko. Nyado je nak gelawa.
2: Kau nak
0: kembali gambar
2: itu
0: nak senang
2: hati deh. Nak senang hati
0: deh.
2: Kalau
0: gue nak dah nak. Dah nak. Lu dah wak. Aku sekarang buik mah.
2: Dia nak mau usahanya nak buta kena.
0: Itu apa cerita je leh dah wak enak.
2: Iya.
0: Itu. Pengganti-ganti lapau. Iya.
2: Ya, salam lah tu. Tiada tak bertemu tu juga sama tu. Sampai salam berumah kot ya.
0: Yo, insyaAllah Maita. Terima kasih banyak.
2: Salam ya. Kemudian rekan kita semua rekan sekar sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Maita.
2: Terima kasih dari Antika, Nike, Aniana, Lajai, Balik Aja ya.
0: Iyalah, Aniana lah aku baik.
2: Salam juga dari Sampai Amutia tak Pro 1, Pro 2, Terweta.
0: Jadi, di Pro 1 ada Lydia tu. Di Pro 2 ada si Robby.
2: Ayo, jumpa Pro 2, jumpa Pro 1. Sekali itu mari sabar ini, cik kok.
0: Oh, subuh selesai ya.
2: Salam juga dari Tuhan Nina, Tuhan Nenek, dan di sedia-sedia berjuang lagi ini, Tuhan.
0: Iya, jadi.
2: Ya salam yo tu ya lai ke apa yang Tanjuang Pak Nur Tanjuang
0: Pak Nur Tanjuang
2: Nur Tanjuang tu buzur tadi ya
0: buzur buzur ya ya
2: ayah jape telepon pihak tu nana ada
0: buat orang
2: buat jalan ada jalan dia
0: ya tu muka cian tadi kan sarancaknya Bisa jawab pio ana telepon, cuman ka telepon apa istilah itu ya. Ndak pakai telepon WA do itu lain tinya.
2: Nah,
0: yo udah jalan, nah, yo udah jalan, payah mesti ada kan? Ya, itulah. Mudah-mudahan besok beliau pakai masuk ke telepon biasa. Besok
2: boleh
0: kan? Oke.
2: Okay. Salam jojo, Pak Malisa Pono tu ah. Pak Malisa Pono.
0: Ya.
2: Jurang
0: pun
2: Pak Malisa
0: Pono jojo jangan warah alit tu ah. Hmm, siapa? Bukan tapai nuara, jangan Malisa Pono lebih. Tapai kok?
2: Kuat gila, pernah ada lah.
0: Pasang ajo ya kok.
2: Pasang ajo ha.
0: Lega pegang dia ya.
2: Iya. Kalau Pak Panutan dia mukul belakang dia kan.
0: Iya.
2: Iya jadi bala mengetiknya buka belakang.
0: Kidas wok leh.
2: Kidas wok.
0: Tu kidas wok.
2: Sudah tunggu dua karya jasa Bayul.
0: Iya.
2: Sudah tunggu mana jua bentuk kuin.
0: Iya.
2: Semoga terkapas selalu.
0: Amin.
2: Okey, OBS tu semoga salah-salah cara tu kaya tak.
0: Iya.
2: Semoga dia berterai, selamat berterai.
0: Amin.
2: Juni kelep 9, Jai Ma tu.
0: Iya.
2: Sarampek papek lihat ya.
0: Sarampek papek ya.
2: Ya, dia tak tabik tamu, cik-cik. Apa jomblo lebay je tuan, nanti balik ke Rudung ya.
0: Nanti balik ke Rudung ya. Aduh-aduh je sila.
2: Iya, kalau di Sabuik ni dia masih teng, dia ayu gitu lah. Banyak buk-buk parida gitu lah.
0: Kalau di Sabuik ni dia teng, di batang banyak je.
2: Banyak tidak, di Bogor, di Ceniago, di Kuala Lumpur.
0: Iya, Maitam.
2: Jadi Bendaro, di Samarinda, dan di negara. Salah siap, terapai papai, terus ya.
0: Jadi, Maitam.
2: Ada gelo di belakang, beko di lambuik je lah, pepak buyong. Bukul pilih lah, cuman dia.
0: Hah?
2: Kalau
0: kita pergi apa kita pergi
2: lah macam mana? Mana pergi?
0: Allah, ni orang kedua tadi.
2: Ya. Elat ya.
0: Yo, Maitam.
2: Kamu di luar sampah terus ya.
0: Hah?
2: Kamu di luar sampah salam ini. Tapi kamu tahu ini benar kamu tu lekau.
0: Jadi, Maitam.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maitam Sikumbang ya. Meni amat orang Sikumbang nado di Sungai Sarik Piaman ya, dah salah pendengar. Batuk Maitam. Yalah, kalau tadi di 81 di 08 sebalik, aku lah dari 80-82 Maitam Pek, kita bagi dulu sana ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewako.
0: Hei, kam mana pisang lah Mokko?
3: Pisang lah Lewako. Jangan Lewako, patutnya
0: tanya. Nampak tanya, saya nak pulih ya? Malu caru tu.
3: Kalau ni aku.
0: Kan lain saya segi saya.
3: Baru kau elok tu ni aku.
0: Baru kau elok. Atau selama aku dah elok dah.
3: Laramu tu aku laramu.
0: Deh.
3: Tapi bisa buat ke tu aku.
0: Tapi bolot timun dengar tu mah. Rasa sakit. Rasa sakit tak?
3: Iya tu aku damam tu aku.
0: Damam kan lain nak masuk sakit dah.
3: Masuk lah indah lah cuma patah tawa hanya nak
0: baik tapi kan lain
3: pas sambu setek nak kau
0: sambu setek eh anak baca tu
3: sambu yang buka kes teknya cegak mana kau
0: iya
3: saya rayu tahu nak kau
0: iya
3: saya rayu bertanggung kan
0: sudah rayu kan nai
3: iya terampai rayu tu kan nai nak
0: kau terampai rayu
3: iya
0: oh
3: malah alammu perayu nak kau tapi tak perayu
0: angin lalu lo nak.
3: Iya, nak kau kena angin nak kau.
0: Iyalah ya.
3: Sampai tu bawa sambu buka kisah lah.
0: Iya. Kan lain dah lah mau terletak dah.
3: Dah terletak nak kau lah dah bagi apa ya.
0: Iya, terletak. Kan itu lah terletak
3: lain dah. Makan banyak tu ya
0: nak
3: kau.
0: Nak tu lah terletak
3: lain dah. Dah lah kau dah
0: terletak lain dah lah mau makan lain banyak. Masuk ke perampek nak muat.
3: Indak rapik apa perampek kan
0: tu. Oh iya. Batu.
3: Sinyal lah kau ah.
0: Batu.
3: Awak di luar negeri ini,
0: Oko. Oh, Allah lah luar negeri ini, ya.
3: Namanya Perayu, Oko.
0: Yo.
3: Kekancil Perayu, Oko, lah.
0: Ya, mana-mana, ya.
3: Perayu di luar negeri ini, Oko.
0: Jauh aja tambang, ya. Yalah.
3: Itu kini itu, Oko. Baru kailuk luar, Oko.
0: Baru kailuk, ya.
3: Ya, lebih bisa bertambang, lah, itu, kan, ya. Itu, itu, banyak lalu, Oko. Pecah ban, Oko.
0: Pecah ban?
3: Ia pecah ban tangga gardan ini kok.
0: Oh no Allah. Ande antara.
3: Tengok mana kok jauh mana terus kok.
0: Ah?
3: Pasal apa jauh? Nah, mana macam cara tahu?
0: Tak ada jauh doang aku ah.
3: Ha. Lunak mana aja ah?
0: Ba aku lunak ko, lunak ya.
3: Model-model kaluan-kaluan dak aku muli suara.
0: Ku ah. Mambo mau tempat kan.
3: Ah, lari sih lah kare hel ya lah kek. Lah kan mikrofon di rumah. Tadi jauh nah
0: tadi. Tempat tadi semuanya.
3: Mantuk menyungku ke bawah meja mantuk ada naik tu pambi untuk eh.
0: Oh.
3: Jauh suara nak aku terang.
0: Ya, baik tu ya.
3: Lagu ni aku putar ni kau.
0: Nan gerik putar kau sudah kuat tangi di rantau.
3: Oi, kan itu tu lagu awak nama aku. Lagu Zalmon mana aku?
0: Aduh lah, tapi
3: Zalmon ya, kan.
0: Tapi nak minta, minta mohon kan ikut David, David Istanbul.
3: Oh, David Istanbul itu juga kecik kecik minta dari itu juga nak baca.
0: Itu diri bacaannya.
3: Ya. Lagu Ambo tu lain kan aku.
0: Apa lagu Ambo?
3: Ambo nak kemana nangis? Yang ini kan aku. Lepas saya menangis.
0: Lepas saya menangis ya.
3: Lepas saya dia menangis. Aku lala. Siapa nak makan lagi yang kurban. Nampak nak sebudan ya.
0: Iya.
3: Menangis kemana nangis. Ya lah. Aku makan sempat lah. Ya pati si batu. Ada menangis. Ya
0: batu. Batu. Itu lagu boyak lah.
3: Lagu boyak tu aku.
0: Alah.
3: Lupa dan bilangan hari. Lagu Bapak Mendagri. Mak mana aku.
0: Bapak Mendagri.
3: Dek bungo sang lambah gumanti.
0: Oh, itu judulnya.
3: Judulnya.
0: Bungo lambah gumanti, nak.
3: Bungo lambah gumanti. Lah jarang untuk beko buka ni kurang pek lah tu
0: lagu. Nah, ada lagu dah.
3: Nah, ada lagu
0: tu. Nah, ada lagu apa nya kalau bungo ko bungo nama kan ada lambah gumanti dah.
3: Bungo tu. Enak bungo cik ayam.
0: Alah, judulnya kuah. Tapi tidak,
3: tidak.
0: Tapi tidak apa wambu ando. Oh, deh. Tidak.
3: Cik Sumara.
0: Tidak Sumara doh. Siapa? Widira cik minta itu mah.
3: Tak minta.
0: Besok lah.
3: Lagi tak mahu dong tak minta itu sama.
0: Lain.
3: Abang mau lepo diri ni ada lah.
0: Kau lepo diri.
3: Dia nak kandak-kandak kena noko. Tak ada lagu yang mana noko.
0: Lagu. Ya dah. Ya dah. Tak
3: lagu. Lagu ini,
0: sekali. Sekali, lagi, sekali bungo kau bungo kata lah kan. Kau masalah.
3: Saya kau cari lagu kau lama mana noko.
0: Yo.
3: Kalau bungo cek bungo. Saya lah.
0: Tu ya. Tu namanya.
3: Aku ayam kau ayam tu lah. Ayam di lapis. Ayam apa kan. Ayam di beli kandang lah gitu lah kan.
0: Ayam batalu.
3: Ayam kabik gitu lah kan.
0: Ayam batalu.
3: Ayam batokok lah gitu lah kan. Ayam kata apa lah kan.
0: Ayolah. Alamak siap kan. Ucap suara ya.
3: Bungo.
0: Tapi bungo. Bungo lupa diri.
3: Ya, katakanlah dulu bungo si kacik.
0: Udin BRT pengen cipta mah.
3: Ya, pengen ni cok sembara.
0: Sembara, ya.
3: Ya, itulah noko.
0: Jadi.
3: Kalau nak mahu indah, mana noko. Hanya sedok lo tuat di belakang. Nak mahu lo besar kalau noko nak.
0: Ha?
3: Hanya sedok lah di belakang orang nak mahu noko.
0: Oh, baik tu ya.
3: Banyak tu nak orang gabung nama noko.
0: Jadi. Yalah.
3: Alam lantik umat hitam tadi ni aku.
0: Ya saya cok cikgu lah nak pisang dengan kesiaran dia. Kan tak?
3: Lain aku lain.
0: Amat hilang tuntis.
3: Cuma suara-suara tak keluar dengan aku.
0: Oh.
3: Pak ke mana telefon dengan aku.
0: Oh itu.
3: Awak mengecik dia kakak-kakak dan sikit-sikit dia benih dengan aku.
0: Oh baik.
3: Akhirnya baru kekarih suara-suara dengan aku.
0: Oh itu. Justru suara.
3: Sajak-sajak lah bahas ambu ampu kaki ke mana aku.
0: Oh baik itu. Ampu kaki nak sambu sorong keluar ya.
3: Ya. Semua dia mampu selalu ada bakon dan mana dia amboi. Dia panggil di pangkar dan amboi.
0: Iya. Tak lubang di tangan. Dia amboi dia ya.
3: Tidak. Di bawah ni bakonnya kan saya jalur ke tenu.
0: Iya.
3: Kali-kali ada baik duang mana aku.
0: Iyalah. Okey lah.
3: Selamat keluarga aku.
0: Yup.
3: Itu bunda Queen ni mana kan mana aku.
0: Oh bunda yulah.
3: Pulau Ambo tu lah. Dengan Tanjuang tu lah. Tanjuang tu banyak yang salam ni mana aku.
0: Yo.
3: Kalau emang kecil macam tadi tu lah. Nanti lingkungan bukit. Nanti ditungkui langit ya.
0: Ditungkui langit. Nampak
3: lantai tanah. Aku lah. Kita aku lah. Nampak dengar. Kini mana aku.
0: Ya.
3: Salam ni lah. Tadi mana aku lah.
0: Jadi.
3: Sampai cik-cik aku. Semua Pak Edi salam. Aku Pak Edi Butami. Kena aku lah. Dua rapis sekian. Pak Edi
0: Butami bahagia. Banyak.
3: Pak Edi tu lain apa yang nak buat kau.
0: Lain kan.
3: Lain sihatnya. Cuma beliau kan lah belok keluar. Sebab ke Pekan Baru nak buat kau nak.
0: Nampak.
3: Anak-anak beliau tu kan punya restoran.
0: Memang jauh kesihatan.
3: Jadi beliau tu lah. lah mengontrol-ngontrol lagi ni.
0: Ambo jo kesihatan beliau jadi panutan ni mah.
3: Iyalah sekian 80-an lah.
0: Energik aja tu lah. Pay jalan-jalan jauh.
3: Kalau vokal beliau ku suara masih kareh nak aku.
0: Iyalah.
3: Jadi makan bagau wak aku mu pantan ni wak ni mah.
0: Ya itu.
3: Beliau tu kan mantan apa wak ku ndo tau. Pasaraya mantan ana mah tu. Kampe apa
0: mah. Oh, batik lah.
3: Apa ke mana tu mah?
0: Kue mah. Okay lah. Besok kalau sebab beliau nanti salam jadi lah teragak lah buat beliau.
3: Jadilah.
0: Kau telefon bagai, kau sebut bagai, kan? Kau
3: buang perampit ini, kau.
0: Ya lah teragak
3: lah.
0: Jadi.
3: Okay lah, kau.
0: Awak lah sebut yang di sangkau.
3: Kau sana nanti. Kau yang barandang, mungkin barandang kau nyak, lah.
0: Yalah.
3: Jadi.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sambo. Ada Aldi Tanjung dan Sanak Padanga ya. Di Pauh Limo ya tentunya. Yalah dun Sanak Padanga. Kalau begitu kita ke lagu dulu. Di ala 30 ada Om Peter. Jadi lagunya Tangi Dirantau. Udah tu ada My Time Sekumbang. Urek Malato dan Aldi Tanjung. Bungo Lupa Diri. Selamat malam dan selamat menikmati.

Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku.

0: Sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian Batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dan saudara pendengar di mana saja berada. Kita lanjut di sana di Salam Bajau Eko. Sudah kita dengarkan tadi tiga buah lagu ya. Iyalah, kita terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak Nur.
1: Iya.
0: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah DRP masuk dari awal tadi ya.
0: Ah biasa artinya. Namanya Pak Ramira.
1: Iya kan itulah. Pesabar
0: sobat. Pesabar.
1: Pakai cajo kena dapat masuk menengar.
0: Iya. Yalah, Pak, ini di cangkeh ke angin dingin, Pak?
1: Angin?
0: Iya, nak. Berarti yo rata-rata angin sudah ini, Pak, ya?
1: Ya, tapi tadi ya, kecilnya tiga satunya, kan?
0: Iya, tapi rasa...
1: Tapi rasa tabaka.
0: Iya. Yalah, kita berharap mudah-mudahan lain tak tadi apa pun, Pak Nur, ya?
1: Ya, Alhamdulillah, semua lah masih beraya, kan?
0: Lah, ya. Syukur alhamdulillah ya.
1: Kebetulan semua metu untuk surau ya aja kan.
0: Oh, begitu.
1: Kan untuk masyarakat sekeliling kan.
0: Oh, iya kadang palu Pak Nur mah. Itulah. Iyalah Pak Nur.
1: Ambo biasa masyarakat mampir biasanya.
0: Iyalah.
1: Jumpa pompa di surau kan. Sudah tua masyarakat mampir jambe
0: biasa kan. Iya, itu mungkin lain tanya gua lagi terina.
1: Iya.
0: Kadang-kadang palu tu sudah kahiyi nama tu mah.
1: Iya.
0: Sudah kahaya itu.
1: Alhamdulillah selama muka lain tidak pernah kari yang
0: lebih. Iya itulah. Hanya dek-dek guna untuk sembahyang lu durang kan.
1: Iya.
0: Luar biasa itu. Sudah kahaya Pak Halunya. Iyalah Pak Nur. Nankah Pak Nur dengar lagu malam kau?
1: Dari Elikasim lah itu.
0: Dari Elikasim rasanya doh.
1: Pantai Padang lah itu.
0: Pantai Padang. Macam liuk nih. Elikasim. Kasim Pantai Padang. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pantai Padang. Alai.
1: Harit.
0: Alai.
1: Anu mati ya. Nostalgia.
0: Nostalgia ya.
1: Waktu tahun 68 sampai 72 kan.
0: Iya. Jawab apa
1: kasih nanti? Waktu kami lagu Sekupang.
0: Oh, itu kami lagu Sekupang. Itu jawab apa kasih nanti aja sepeda.
1: Itu sepeda ya.
0: Dulu
1: malu ada bonda kok.
0: Iya lah. Sepeda nama lo sepeda angin.
1: Apa? Ponik kan?
0: Ponik ya. Wah, mode sangki kok ya.
1: Tidak.
0: Oh, yang
1: sangki itu lain lah.
0: Yang babatang kok?
1: Babatang lah. Bapak tangan yang dua rabah tu ah.
0: Oh iya. Mantang ndak beruntur ya, beruntur lain tu ya.
1: Tidak, ndak beruntur tu.
0: Beruntur tu cek batangnya.
1: Iya.
0: Maluri melintang batang ana.
1: Iya.
0: Oh iya. Tu banyak boleh goncang dua benar tu.
1: Macam-macam pi.
0: Iya, nostalgia ya. Lama.
1: Itu dah dah dua siang malam sama saya kan.
0: Iya lah, dulu.
1: Dunia awak waktu
0: mana? Vale nak. Senang di dunia tu mah. Orang lain kan kontrak mah. Tu lama mana dari Cangkeh tu ke Pantai Padang?
1: Tidak lah, mau pilihannya ini setengah jam.
0: Setengah jam betul ya, sepeda ya?
1: Iya.
0: Oh,
1: sedia kamu sepeda dia pernah di Padang kau ke Solo dari Padang Panjang kan?
0: Wih.
1: Malam Padang Panjang. Tadi Bukit Tinggi, Payakumbu, malam Bukit Tinggi ini.
0: Ya sepeda tu?
1: Iya sepeda ya.
0: Ya sepeda.
1: Tapi besoknya turun ke Meninjau kan? Malam di Priaman.
0: Wih. Iyo tu, lah samu aja pembalap apa mah? Pembalap Tour D kok ha?
1: Iyo. Waktu itu nak ada nan tinggi tu.
0: Iyo lah, waktu mau berat tu.
1: Waktu kelas tiga di STM.
0: Oh, patuh lah. Sedang istilah kacak langan-langan ya, ya.
1: Iyo gitu loh, tadi yang kami ada gue Sekupang.
0: Iyo, batu. Kacak langan-langan, kacak batu ya.
1: Iyo.
0: Ndado gunung tinggi itu dah.
1: Ndado dah.
0: Iya. Apa orang pai itu?
1: Balimo kan?
0: Balimo ya.
1: Kini tinggal berdua kami le.
0: Oh, baik itu. Berarti wang lah lah dari menemu dua kue, ya.
1: Nama tiga lah lewat.
0: Iya. Ya berarti Pak Nur memang dari menemu dua kue, ya.
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Waktu itu cerita lah doh selisih ceritaan saya mati.
0: Oh iyalah.
1: Kena bawa ke Lapang Lipo kena ke Lapang Perjaga.
0: Iya kan itu nama sabuk tadi kacak langan mak langan. Ya besolah tu alamnya senang boleh tu.
1: Ayo. Kini tu dalam namu di situ.
0: Oh, tidak. Nyo kan berkata-kata pujangga mah. Setiap masuk tu ada orangnya.
1: Ayo.
0: Setiap orang ada masuknya kan gitu.
1: Ayo.
0: Kini terlihat tiba-tiba masuk ke surau lagi.
1: Ayo.
0: Kan begitu.
1: Mudah-mudahan dia pilih namu tu kan.
0: Amin ya Rabbul Alamin. Yalah Pak Nur. Sianan kabar Assalamualaikum Pak Nur.
1: Lain dulu gue itu.
0: Lain Pak Nur.
1: Ketemu tutis keluarga itu kan.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki berkah kan.
0: Amin ya Allah ya Rabbul Alamin.
1: Dan dah pada dulu banyak tutis.
0: Iyalah.
1: Berkahnya pada tutis.
0: Ini berkah kau suananya.
1: Iya.
0: Nama buat bahagia itu berkah.
1: Sudah tu nak masuk tadi itu.
0: Iya.
1: Mulai dari Buzur tadi kan?
0: Buzur ya.
1: Sampai ke Kemenakan Embo.
0: Iyo Kemenakan. Matua.
1: Anda sabui cie itu dia.
0: Nah, sabui cie biar gua ni dia.
1: Nenek masuk Bunda Queen kan?
0: Iyo.
1: Sudah tu ada di buat di mereka Permenimo Yulmi kan?
0: Aha.
1: Sudah tu Diana ada masuk lagi dia.
0: Alun.
1: Orang ancak tunggu hitam.
0: Orang ancak tunggu hitam ya.
1: Atu siapa Nak ulala kan?
0: Oh, Ulan.
1: Ayo, Ulan.
0: Ulan dari Ulala.
1: Di mana namanya tu? Lolongkaran.
0: Di Lolongkaran, ya.
1: Ayo. Sudah tu, Bunda Queen lah, ya.
0: Nah.
1: Di Tanjung, di Pariaman.
0: Ya.
1: Siapa Pariaman salan?
0: Univina.
1: Di Pariaman Selatan kan?
0: Iya, Pariaman Selatan. Oh, Pariaman Selatan sih Juwita.
1: Juwita ya.
0: Kalau Univina tuh di Ulu Banda tuh.
1: Ulu Banda ya.
0: Iya,
1: ada loh. Univina tuh dua mesti. Tapi ni Pariaman Pina dia nu kan di mana mah? Oh, kok Bungui kan?
0: Bungui ya.
1: Pina senan mah.
0: Iya.
1: Sudah tu Mengkurajo Kaci ya. Sana kamu majin sepono dalam mula terengah-terengah kan.
0: Iya benar.
1: Menepon penjambu lagi kan.
0: Iya.
1: Sudah tu untuk minta sekumbang tadi.
0: Iya.
1: Putra Kilo 9 nomor suat lah dia.
0: Alun lah dah.
1: Alun ni Caniago. Pak Jio Piala, Pak Dik Kakak.
0: Iya.
1: Sudah tu Citro.
0: Citro.
1: Kemenakan bocil lagi. Putra terusan
0: ya.
1: Anu lah masuk ada kan?
0: Anu lah, bujang putra, bujang terusan nak.
1: Bujang terusan ya.
0: Nah, bujang terusan.
1: Kadang-kadang dia banyak kelupo.
0: Kan? Oh iya biasa, oh, tu benar.
1: Bujang Pak Ibo.
0: Iya.
1: Pak Munir di Bati Kota. Asal dua salah tiye.
0: Asal dua lah he, jadi.
1: Nenda tersabui.
0: Iya.
1: Kecek menekan kamu tadi dan suku ilangi di tanah bumi kan?
0: Iyo bana.
1: Terima kasih teh.
0: Iya Pak Nur.
1: Mudah mudah sehat selalu kan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betul Pak Nur.
1: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung. Di belakang Pak Nur. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Teh.
0: Iyo, Dade. Bapak kau tak kerja nak kau mah?
2: Nado tak kerja aja tadi ya. Angin kalau dia beli rokok sekarang.
0: Rokok ni yo deh. Sedang di mana ni kau?
2: Di rumah.
0: Ah, rumah. Bas, situ ngek jo.
2: Nado bawa dingin hari doa.
0: Oh, asyik. Kalau kelebihan Dade, kau orang ngek dingin.
2: Lagu
0: tuh.
2: Oh, adik kaden pakai lamo.
0: Adik kaden pakai lamo. Tio tuh. Di sana adik ke stek. Adik ka dipakai lamo. Adik udah.
2: Udah adik semalam lah.
0: Udah kadiak pakai lamo nyo dia kok ngecek mah.
2: Jadi.
0: Udah kadiak pakai lamo fo sana ke mana ni?
2: Jadi.
0: Siap. Lah. Siaran Flami.
3: Assalamu satu ala moti.
0: Satu ala he. Yo fukur ratu sajo ena.
3: Oh, ada ada moti kada waktu gua ngoro.
0: Ba.
3: Apa kau ada moti kada waktu gua ngoro?
0: Onde, citu bana terlambung lembur mah.
3: Masih banyak moti ya.
0: Ada mora de. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dade di Batek Kota dan sama dengan ya. Batu Monang kecil dari tadi. Ah, ada moti lah tunggun lah cek ya. Itulah dan sadar menengah kadang-kadang yo masih waktu yang mulia. Kita perlu nomor cek lagi. Nah, ini kan tidak ada sadar ya. Sudah nomor 0811 0711. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyop, ramudo kru. Bah,
4: batu ya.
0: Bah.
4: Bah, aku batu ya.
0: Mendangkan kecek dari tadi. Ah, itu batu ada ya.
4: Itu ada ya.
0: Iyo.
4: Iya.
0: Apa iyo ada deh kok.
4: Beda kata buru itu, saya
0: nggak tahu. Iyo.
4: Batangan lah sih, wah.
0: Mungkin ada yang menunggu dua kok.
4: Iya, balu caro kak.
0: Wah,
4: sesuai itu judul lagu tadi itu.
0: Wah, berpikir positif sih.
4: Nggak balu kak sesuai itu judul lagu tadi itu,
0: ya kok. Lailah. Nyonyo, udah dan menunggu dua kok ngecek, udah kak dia pakai lamu aja. Itu kok aja capek pakai dua.
4: Betul lah ya.
0: Ada itu tuh mah.
4: Bertahan lah kalau mau sih
0: lah. Nyawa dia kok lama nunggu. Biarlah.
4: Nabi ger kok sebatang dong.
0: Iyalah di mana kau Ramudo kok?
4: Di rumah dia.
0: Di rumah dia. Ya. Iyalah Ramudo. Anan kelama malam kok?
4: Ah leraja ya. Gugok menyembah tuh latihan.
0: Gugok remanya mah. Ini gugok menyembah.
4: Dari mana tadi ya?
0: Dari Mona Lisa.
4: Iya.
0: Jadi siap. Kebutan kok. Oke, Ramudo.
4: Salam lontot.
0: Iya.
4: Lontot, udah deh tadi.
0: Udah deh, ya.
4: Cuma gak gini, ada.
0: Tuh, Pak Tandang.
4: Santai, selanas ya.
0: Iya, kok tertarung kok?
4: Iya, tertarung itu ya. Tuh, tambah lo kerajo. Iya,
0: tertarung nanti tertelungkup. Berkelukuran,
4: Bertambah kerajo itu
0: ya. Bertambah kerja jadinya, kan. Buat tekan, kalau... Kalau mau itu, kalau mau itu ngecek tekanan bo tak spor mah. Lo bo tak spor mah kebago.
4: Sedang dinas mas.
0: Ya. Sedang dinas ya. Ya lah.
4: Saya sabu ya lah.
0: Tadi
4: kajiannya lah tibo di sana.
0: Inyo. Di kajian tibo mau mararah, tiba mararah tadi nyo.
4: Tidak boleh tibo di sana.
0: Oh, di sana iyo lah ya.
4: Iya, di sana yang dan dulu lah tibo tu ya.
0: Atulah kabar orang sedang lapor lo, sedang istirahat lo.
4: Istirahat lo.
0: Iya. Siapa ini?
4: Petang kali suari lepainya sih ha.
0: Aduh.
4: Si ini sedang nak masuk kapur memakan. Awak
0: jerombongan lo
4: kan? Menuju katib kan?
0: Jerombongan lo nya?
4: Baru orang telat turun dari
0: tu. Oh ya.
4: Di tempat.
0: Aduh.
4: Awak dah aman menuju ke katib kan?
0: Iya.
4: Tidak perlu. Kalau tidak perlu, kau tak kaji apa? Lama ini kaji ini.
0: Woi, ada lah.
4: Ah tu, kalau pes lah kau ada waktu mah.
0: Oke.
4: So, salam untuk Pak Buyang, semua Bu Menara, Pak Roni, sampu Putri Kumbang, siapa siapa ibu?
0: Iya.
4: Pamalir, dapat nak komenan. Pasur, siapa ya?
0: Iya.
4: Ya.
0: Ya.
4: Kalau di sana kau kabar dari pendengar pendengar kan nanti ya. Lakarena nanti minta itu mas ya. Untuk berdu di
0: darat
4: mah. Itu kan cuma di studio saya.
0: Betul.
4: Kadang pe bilo aku kumpul di studio lah.
0: Itulah. Momnya momentum itu susah cari kini ya.
4: Itu kan makanya harus ada konfirmasi dari pihak radio lalu
0: itu.
4: Baru bisa lah.
0: Apa momentum kalau sekedar datang kok bersebut enggak ada acara tentu apa loh.
4: Itu makanya di itu kalau di tengah-tengah kan keinginan tentang pendengar kan keinginannya mau bertemu langsung selama kan cuma dan nggak suara sedih radio
0: itu
4: bahaya masuk Pak Bu yang tapai itu bahaya masuk Pak Nut tapi kan sebagian dari di sana itu pernah coba main studio tapi di sana yang lain itu tapi kan yo batamulan doang
0: itu
4: jadi ya,
0: mudah-mudahan lah mudah-mudahan Bibi Suako ada momentum deh
4: iya jadi kalau di pihak radio atau apanya berarti dan sana penangat itu bisa Pak Kumpul atau Pak Kumpul di studio ya.
0: Oke ya.
4: Sebuah aja lah Pak ya.
0: Kalau awak tu awak tu mak menitik dretih
4: ya. Iya iya utih-utih kan ya po kan si utih itu di studio letak
0: iya lah ini sasaduan
4: kalau mau cuma pendengar ya kan
0: iya lah ini sasaduan cuma nanti buat waktu
4: jadi kalau lah keputusan dari studio jadi itu sana penangat lah bisa lo buku-buku
0: iya
4: itu kalau dikalian iya memang lah lama lo waktunya kan gak pernah buat tambulan itu.
0: Oke, ya. Yalah, yalah sinah, ya. Salami, Arumdo.
4: Salam, selamat datang sana ke
0: sana. Sado Allah sinah. Ah,
4: siap. Yalah, siap. Ya.
0: Yo, Arumdo.
4: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangudo Widira. Nan lah gabungan suranga, lagunya gugu menyambah ya. Jadilah dengan sana barangnya kalau itu kita jedah dari telepon dulu ya. Selalu biasa, maulah kita ke lagu. Dan katibuo ko lagu dari Erik Kasim ko sempat hits ko di masa dulu sana dan bahkan sampai kini itu masih apa ya boleh katakan dikecen lagu legend ko mah enak lagu lamunan masih dipakai orang kini ko bajidul pantai padang mungkin jadi samping lagu lama Cik Pak Nur tadi lagu ko Satya Tiawa ko mungkin hampir Satya Tiawa enak mungkin tak seluruh tapi punya nostalgia di pantai padang enak tengok mendengar lagu ko ande tak bayang lah nostalgia lamu ande pasal sepeda kalau Pak Nur sepeda lu nak lah zaman-zaman pun namanya ko gen X gen A itu tuh pakai pole pakai motor nah diambil angin duduk di batang kayu oh mulah kalau itu mulah kita sama nostalgia nih nam pernah ada nostalgia di pantai padang kau jauh lagunya pantai padang Erik Kasim ya sudah tahu adalah lagu Fauzana ya. Udah kah dia pakai lamoran minta dek di udah udah di batik kota ya aku lihat lah kau ungkapan serang adik ya udah kah dia pakai lamu jangan ragu lu udah leha ini ku lah kau enak kemudian ada gua menyembah dari Mona Lisa kok sebuah tempe lah selama gua nyembah ke mah ya cuman mungkin ada sesuatu risiko dibuat lagu ya ingin minta dek Ramu Dewi Dira yalah jangan kau kamar dosa nak buka balik tetap di Perompeyri Padang dalam Salam Bacawe Pantai Padang dari Erik Kasim dosa nak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Perumbayaran di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dan selamat padangnya. Indah terasa dan untuk sana ya, lagu dari Fozana tadi. Lah, membawa kita ke jam 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya kita lah tiba di pengujuang salam baca ya, untuk malam kini dulu selamat tengah ya. Nah untuk itu terima kasih banyak dan lama gabung sana dan mohon maaf bagi anda sempat menerima malam kini. Ya mudah-mudahan lain waktu besok lusa kita bisa sebuah lihat di selama jawa itu. Yalah, dan sana terlalu terakhir ada gugup menyambah dari Mona Lisa nanti diminta Dek Widira ya. Terima kasih untuk seluruhnya dan mohon maaf ya sampai bersuah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan keharusan, khususnya kepada para pemuda jika ia ingin dipandang lebih dewasa dalam masyarakat. Dalam masyarakat Minang, laki-laki remaja hingga pemuda yang belum menikah dan tidak pergi merantau dianggap sebagai orang-orang yang penakut dan tidak bisa hidup mandiri karena tidak berani mencoba kehidupan baru di luar daerah Minang. Adapun alasan masyarakat Minang suka merantau diantaranya adalah karena kekerabatan yang dianut dalam masyarakat Minang sendiri adalah sistem matrilineal, yaitu harta pusaka diwariskan kepada pihak perempuan, sedangkan laki-laki hanya memiliki hak yang kecil. Alasan lain adalah karena budaya, di mana anak laki-laki yang masih bujang atau belum menikah tidak mempunyai posisi dalam adat, karena si anak harus merantau untuk mencari pengalaman. Kemudian, karena alasan ekonomi, di mana kaum laki-laki akan merasa malu jika tidak bekerja dan menjadi beban keluarga. Yang tidak kalah pentingnya adalah karena alasan pendidikan dan melanjutkan kesuksesan para perantau terdahulu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi ini dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Ih, kucing nakal. Udah capek-capek dibersihin dapurnya, sampahnya malah ditebarin lagi. Cari makan keluar, kek. Jangan di sini dong. Ih, khusus. Jangan. Ya, ketimbang sampah dimakan sama kucing aja heboh. Mereka kan juga butuh makan sama kayak kita. Makanya kalau ada makanan itu berbaginya jangan ke tempat sampah. Lebih baik ke mereka kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

dan sandal penangan di mana-mana Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026 dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatu Arman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan sana pandangnya. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Sabtu, 6 Juni 2026. Selamat pagi dan sana pandangnya. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pandangan. Di pagi hari ko, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026. Angkonan cantik dan salam pandangan 060626. Di hari Sabtu ko, Ambo Mencariani yang bertugas untuk mengawanan dan salam pandangan dari kini jam 5 sampai beko pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Ada ragam informasi, ragam program, lagu-lagu serato, info-info menarik lainnya di ranah Minang pagi hingga ke ranah Minang siang beko. Dan pastinya dan sana pandangnya kami informasikan terlebih dahulu untuk umat muslim jam muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk ibadah sholat subuh hari ko wakatunya ala masuk tadi pukul ampe lewat 50 ampe minit wakatu Indonesia Barat. Banyak pulo mungkin nan ala berado di masaji untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan pastinya selama menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sesudah kau dan sana pandangnya, marilah bersama kita dengarkan pengajian dari suci Al-Qur'an dilanjutkan jemaah bimbingan rohani Islam, sarato lagu-lagu religi jo rendungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ko pengajian kita dengarkan sore Al-Fajr ayat 1-20 sama Al-Qadar ayat 1-5 dan dibacakan Dek Kori Budi Henry yang terjemahnya disampaikan Dek Lucy Usman. Sesudah itu ceramah subuh hari ko dan sana kita dengarkan dari Ustazah Siti Anissa SHMH dan judul ceramahnya Penyakit Hati Jo Penyembuhannya. Yalah, kalau begitu dan sana padanya, kita simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran, bimbingan rohani Islam, lagu-lagu religi serta renungan hingga beko pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan yang ganjil, demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain, dan terhadap kaum Sumud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka, adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya, dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dari Allah sehingga kita masih dapat menikmati nikmat hidup pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang 6 jenis penyakit hati dan penyembuhannya dalam Islam. Secara makna, hati dapat memiliki dua makna. Makna pertama yaitu hati merupakan salah satu organ tubuh manusia yang dapat diraba dan dilihat oleh mata manusia. Makna yang kedua, hati adalah rohani yang sangat halus dan bersifat rabbani. Dalam perspektif Islam, penyakit hati diidentik dengan beberapa sifat buruk atau perbuatan tercela. Penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait penyakit hati dalam surah At-Taubah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatshum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, adapun makna penafsiran dari orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit ini, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oleh sebab itu, surah tersebut turun menambah kekotoran rohani mereka. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa, berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun jenis-jenis penyakit hati yang dapat kita ketahui adalah yang pertama salah satunya adalah riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini harus dijauhkan sebab orang yang melakukan riya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan setiap amal solehnya. Sehingga setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang riya akan hilang, terhapus begitu saja. Na'udzubillah. Yang kedua jenis penyakit hati adalah hasad atau iri dan dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Perilaku ini harus juga kita hindari karena dengan iri dan dengki ini dapat memutus tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat, maka irilah hatinya. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan, maka irilah hatinya. Maka ini dapat memutus tali persaudaraan kita atas sesama umat muslim. Yang ketiga yaitu takabur atau sombong. Takabur adalah

atau merasa soleh. Ujub adalah perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam hal beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong seseorang untuk dapat bersifat sombong. Merasa baik dari orang lain, merasa soleh dari orang lain, merasa lebih baik dari siapapun adalah termasuk kepada perbuatan yang ujub, sehingga menghilangkan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kelima, yaitu ghadab atau pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bukan hanya dibenci oleh sesama manusia, sifat pemarah juga amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu ghibah atau bergunjing. Perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat dan lebih kita kenal dengan istilah bergosip atau membicarakan aib seseorang. Perbuatan ini harus kita hindari karena menimbulkan kebencian dan termasuk kepada dosa besar. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun setiap penyakit tentu ada obatnya. Termasuk juga kepada penyakit hati. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawash yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Arisalatul Qushairiyah, menyebutkan bahwa ada 5 obat penyakit hati dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, salah satu ucapannya adalah obat hati terdiri atas 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang atau bisa berpuasa atau dengan cara lain. Yang ketiga, bangun malam, mengerjakan tahajud, zikir, atau amal lainnya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Lalu, ikhtiar yang kelima bagi kita untuk menyembuhkan penyakit hati ini adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membagikan konsep penyembuhan penyakit hati menjadi 2, yaitu penyembuhan hati dengan amal-amal lahiriah, yaitu ibadah, salat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki yang halal, mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan iktiba. Dan penyembuhan penyakit hati dengan amal-amal batiniah atau melalui akhlak-akhlak mulia dapat kita lakukan diantaranya, yaitu melakukan tobat, khauf, rasa takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan jujur, tawakal serta cinta kepada Allah, ridho kepada qada, dan mengingat akan kematian. Tidak ada yang fana di bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersembahkan kualitas sholat yang paling khusyuk. Bacaan Al-Quran yang syarat tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: Gabah Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsana Pandaga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengajak mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk menjadi agen perubahan dalam penyebarluasan jauh penegakan HAM di tengah masyarakat. Ajakan di muka suit disampaikan Ketua Komnas HAM Anies Hidayah pada wakatu kuliah umum untuk pembekalan kuliah kerja nyata KKN pada ribuan mahasiswa di auditorium UNP. Ketua Komnas HAM Anies mengatakan masih banyak persoalan HAM di tengah masyarakat yang menghalangi hak-hak dasar individu untuk hidup setara, bebas, jauh bermartabat. Masalah di muka suit acap mana berakar pada ketimpangan ekonomi, kurangnya toleransi, serta masih minimnya pemahaman publik mengenai hak-hak mereka. Dan karena itu, mahasiswa pun harus memahami konsep dasar jauh prinsip HAM. Sesudah itu menyebarluaskan pada masyarakat dan dikunjungi selama pelaksanaan KKN. Anies mendorong mahasiswa UNP untuk berani menjadi agen perubahan HAM. Caranya, cuma data serta melapor pada perwakilan Komnas HAM di daerah jika menemukan dugaan pelanggaran HAM di lokasi KKN.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi dan salam pandangan. Selamat mendengarkan Prom 4 RR Padang yang sudah mengudara dari jam 5 dan menemani satu hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di pagi hari ini dan sana di Sumai pagi kita basobo Bali ya, basamu ambo micariani hingga pukul 2 bale. Di pagi ko dan sana aura-auranya bantoknya agak mendung cuaca di pagi hari ko. Apakah beko akan berubah menjadi hujan atau akan menjadi cerah? Beko kita sampaikan pula informasi seputar cuaca dan dirilis sama perakirawan BMKG Minangkabau untuk edisi hari ko 6 Juni 2026. Dan pastinya di akhir pekan banyak nang libur. Walaupun akhir pekan bukan berarti pula untuk waktunya maleh-maleh dan sana padanya. Cubo dibiasakan misalnya akhir pekan dan jarang-jarang berolahraga, bisa manfaatkan waktunya tetap jago lebih capek, tetap beraktivitas bentuk biasa. Mungkin beko bisa diisi pagi ko, bisa buat sarapan sorang, bisa olahraga, bisa berhasilkan rumah. Kalau di hari-hari lain agak susah mengerajakannya, mudah-mudahan di akhir pekan ko seluruh nan lah dijadwalkan bisa terselenggara dengan baik. Apalagi untuk sanak-sanak kita nan hari ko, mungkin ada hajatan, ada acara luar ruangan. Jadi mudah-mudahan kita berharap cuaca bisa bersahabat, serato kita seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat. Yalah kalau begitu dan sana padanya, baik kita berbagi informasi pula pagi hari ko di Sumai pagi. Kita simak dulu lagu nambah berikut itu dari Bobby Arlen, Ale Nagari.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buai awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Krabby Patty terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil, seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara...

cuaca di Sumatera Barat kok, mulai dari tanggal kepatang sampai 7 Juni sampai besok, umumnya itu didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Walaupun bantu itu, ada pula potensi hujan ringan itu terjadi di sejumlah wilayah pada siang, sore, malam hingga dini hari. Jadi di hari Sabtu ada potensi hujan ringan diperkirakan lebih luwe meliputi Pasaman Barat, Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Pariaman, Kota Padang, Pasisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, Sawalunto, Kabupaten Solo, Solo Selatan, pada siang hingga sore hari. Sedangkan pada malam harinya dan sana, hujan ringan itu masih berpotensi terjadi di Pasisir Selatan, sudah itu di daerah Pasaman, 50 Kota, Sawalunto, Jo, Kabupaten Solo. Jadi BMKG pun mencatat suhu udara di Sumatera Barat selama 3 hari ko dan sana berkisar antara 8 balai hingga 34 derajat Celsius, yang kelembapan udaranya dari 60 hingga 98%. Kecepatan angin diperkirakan berkisar sampai hingga 30 km per jam. BMKG pun menyampaikan ada peringatan dini cuaca ekstrim untuk wilayah Sumatera Barat selama periode 5 sampai 7 Juni 2026.

92,4 MHz Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya untuk hari kodon sana, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca

itu kaya mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna. Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
0: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
0: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
0: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
0: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan. Hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya Mak, kan Ujang udah bilang jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan Mak di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia. Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat. Semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negari, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan. Suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding.

0: kejutan Piala ini, dan juga tim-tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padangnya, kita masih di Semangat Pagi. Gini kok kita kayak informasi yang bari kuiko dan sana berkaitan jo tando-tando seseorang itu kurang minum air putih. Iko harus diwaspadai karena ba efek diri kita. Jadi dan sana padangnya sebagian besar tubuh manusia kok memang terdiri dari air. Nah memang berperan penting pulo untuk mendukung kerajo sel, jaringan, serata organ. Maka dia itu asupan air putih ya, sebagai pasokan cairan tubuh itu perlu sangat diperhatikan. Kurang minum itu bisa marah pada masalah serius bentuk dehidrasi yang bisa membawa kita ke kondisi dan lebih bahaya lagi. Kondisi iko harus diperhatikan karena tubuh kita butuh cairan yang cukup untuk berbagai fungsi organ biar tetap berjalan optimal. Jadi dan sana pandangnya iko tando-tandonya yang pertama tuh acok bana marasohawi. Iko tando nan paling umum. Kondisi iko merupakan sinyal alami bahasonyo persediaan cairan di dalam tubuh kita itu mulai berkurang jo para lusa capeknya dipenuhi. Tando-tando lainnya adalah dari kurang minum ko mulut jo bibir taraso kariang indak nyaman itu nanti jadi. Akibatnya bakteri di mulut itu lebih mudah menumpuk dan itu dan sana memicu bau mulut nanti raso mengganggu kesehatan. Atau ciri-ciri lainnya adalah urin jadi warnanya agak galo kalau kurang minum air putih ya. Kita jadi capek merasa kelelahan dan yang terakhir itu konsentrasi jadi menurun. Jadi dan sana pandangnya kurangi asupan air putih ya. Itu maksudnya kalau kurang minum air putih ya, itu bisa menggaduh konsentrasi karena tubuh indak punya cukup cairan untuk mendukung fungsi otak. Dehidrasi bisa menurunkan daya ingat, sarato membuat fokus jadi mudah tagadua. Nah, bantuannya pagi kok saya emang perlu banyak minum air putih kok. Adonan kurang rasanya. Sabalun kabasa lingkar negari untuk hari kok. Yalah dan sana minum sejenak dulu kita bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apam, salah satu penganan khas daerah Pasaman Barat. Makanan tradisional ini terbuat dari beras yang sudah dihaluskan menjadi tepung, santan kelapa, garam, gula, dan pemanis alami seperti gula aren. Semua bahan diaduk menjadi satu sehingga berbentuk cairan putih yang siap untuk dipanggang di atas tungku. Apam aman dikonsumsi karena mengandung bahan-bahan alami, bebas pengawet dan zat kimia. Pemerintah Pasaman Barat membuat sebuah festival yang diselenggarakan setiap tahunnya untuk proses membuat apam yang dikenal dengan Festival Ma Apam, guna melestarikan makanan tradisional daerah.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari Pro MPRRI Padang untuk hari kini ko, Sabtu 6 Juni 2026, bersama Ambo Miceriani. Mulai dari sana, kita mulai jo kabar nan pertama. Dan sana Padangnya, Bupati Kabupaten Solo John Firman Pandu ala mengatakan masyarakat Kabupaten Solo kini ko bisa mengajukan permohonan paspor melalui layanan dan ado di Mall Pelayanan Publik MPP Kabupaten Solo dan bekerja sama juga Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Menurutnya langkah ko menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
1: Kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Solo, pertama tentu MPP hari ini telah bisa melaksanakan pengurusan pasportnya melalui Kementerian Imigrasi ya, dan ada di MPP Kabupaten Solo. Tentu kita berharap pelayanan lebih mudah untuk mengurus persoalan perjalanan keimigrasian untuk luar negeri. Nah, untuk itu saya berharap kepada warga masyarakat kita untuk menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya, tidak perlu jauh-jauh datang ke Provinsi Sumatera Barat, lebih datang ke Kabupaten Solo, pelayanan imigrasi bisa kita laksanakan.
0: John Firman Pandu menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan di MPP secara maksimal. Selanjutnya, adanya layanan imigrasi ko dianggap untuk memudahkan penduduk dan memerlukan dokumen perjalanan ke luar negeri tanpa harus pergi ke kantor imigrasi di luar wilayah untuk mengajukan paspor. Dan sana Pandangnya, Kepala Dinas Koperasi UKM Jo Perdagangan Kabupaten Darmasraya Alfianri mengatakan pemerintah Kabupaten Darmasraya balik madukan kegiatan pasar murah nan katigo kalinyo sasudah sukses diadukan di Kota Baru Jo Pulau Punjong bulan lewai. Acara ko juga menindaklanjuti arahan dari Menteri Dalam Negeri saat tentang pengendalian inflasi daerah Jo instruksi Bupati Darmasraya.
2: Kantor Camat Sungai, Kantor Camat di Sungai Rumbai, bahwa bekerja sama dengan Bulog, dengan Bank BI, kemudian dengan Bank Nagari. Harga yang wak berikan itu tentu harga yang murah gitu kan, terjangkau lah oleh masyarakat, sehingga modal minyak goreng dengan harga headnya kan 5.700, dia wak jual dengan harga di bawah itu. Kemudian beras, PHP, ditambah jo, nanti ada telur, kemudian dipulur sebenarnya.
0: Alfianri menjelaskan, pasar murah itu adalah hasil kerjasama antara pemerintah Kabupaten Darmasraya melalui Dinas Koperasi UKM Jo Perdagangan Pasar Mojo Bank Indonesia, Perum Bulog, Sarato Bank Nagari. Sindajiko diharapkan dapat mempertahankan